0: Oleh karena itu Sobat Muat, dimanapun Anda berada, tetapkan terus Radio Sobat Muat di 94.3 FM. Karena setelah ini kita akan masuk dalam program Info Dunia Islam.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
0: Khotoliman sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita dari dalam dan luar negeri. Berikut headline news Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
0: Sebanyak 389 jemaah haji Sulawesi Tenggara kloter 38 di embarkasi Makassar bertolak ke Tanah Suci. 23 warga negara Indonesia selamat dari kapal tenggelam di Malaysia, berasal dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Dewan Perwakilan Rakyat dukung pemerintah, desak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat bebaskan aktivis dan jurnalis yang disandra Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa kecam penyiksaan tahanan Palestina, desak investigasi independen. Sebanyak 6.600 jemaah Palestina akan melaksanakan haji tahun ini. Kota Liman sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat semua berita selengkapnya.
2: Info Dunia Islam.
0: Ikhwata liman sahabat umat, dimanapun Anda berada, kembali dalam program Info Dunia Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di berita dari dalam negeri. Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri, dikutip dari sultra.antaranews.com. Sebanyak 389 jemaah haji Sulawesi Tenggara kloter 38 di embarkasi Makassar bertolak ke Tanah Suci. Sebanyak 389 jamaah haji asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 38 embarkasi Makassar resmi bertolak ke Tanah Suci. Pemberangkatan berlangsung di Asrama Haji Sudiang Makassar dan dilepas langsung oleh Kepala Embarkasi Haji Makassar yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Tenggara, Haji Iqbal Ismail di Makassar. Proses pelepasan jemaah haji kloter 38 gabungan 8 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara juga dihadiri pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Tenggara, Haji Muhammad Lalan Jaya, dan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Fajar Ishak Daeng Jaya. Haji Iqbal Ismail dalam sambutannya menyampaikan pesan agar jemaah nanti menjaga kesehatan, kekompakan, dan mematuhi arahan petugas selama berada di Tanah Suci. Kloter 38 ini terdiri dari jemaah asal berbagai kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara yang sebelumnya telah diserahkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Sulawesi Tenggara ke petugas embarkasi. Proses pemeriksaan dokumen kesehatan dan pembekalan akhir berjalan lancar sebelum pemberangkatan. Para jemaah haji dijadwalkan terbang melalui Bandara Sultan Hasanuddin menuju Madinah atau Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia sekitar pukul 19 15 waktu Indonesia bagian tengah dan tiba di Jeddah pada Selasa sekitar pukul 4 waktu Arab Saudi. Tidak ketinggalan para petugas haji daerah dan panitia penyelenggara ibadah haji Sulawesi Tenggara turut mendampingi para jamaah di asrama embarkasi Makassar hingga kemudian jamaah masuk ke dalam pesawat. Pemberangkatan kloter 38 menambah daftar jamaah Sulawesi Tenggara yang telah terdaftar di pemberangkatan pada musim haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan pihak embarkasi mengimbau keluarga jamaah untuk tetap tenang dan memantau informasi melalui saluran resmi Kementerian Agama. Beralih ke berita berikutnya, masih dalam berita dalam negeri di kesempatan pagi hari ini, dikutip dari minenews.net, 23 warga negara Indonesia selamat dari kapal tenggelam di Malaysia berasal dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 23 warga negara Indonesia dilaporkan selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Para korban selamat diketahui berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Otoritas Malaysia menyebut total korban yang ditemukan mencapai 39 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara sisanya berhasil diselamatkan dalam operasi pencarian dan evakuasi yang berlangsung selama beberapa hari. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, menjelaskan para korban selamat berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penumpang diduga merupakan pekerja migran yang hendak masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Tim penyelamat dari Badan Penanganan Penegakan Maritim Malaysia terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi tenggelamnya kapal untuk memastikan tidak ada korban lain yang belum ditemukan. Para korban selamat saat ini mendapat perawatan medis dan pendampingan dari pihak otoritas setempat. Faktor cuaca buruk, kelebihan muatan, serta penggunaan kapal kecil yang tidak layak operasi sering menjadi penyebab utama tingginya risiko kecelakaan di jalur laut ilegal. Tragedi serupa sebelumnya juga pernah terjadi di sejumlah perairan Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia kemudian melalui perwakilan diplomatik di Malaysia terus disebut berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk proses identifikasi korban dan pemulangan jenazah. Tragedi ini merupakan besarnya resiko yang dihadapi pekerja migran yang memilih jalur non-prosedural demi mencari pekerjaan di luar negeri. Ikhwata Liman Sawatma, dimanapun Anda berada, selanjutnya masih dalam berita dari dalam negeri, beralih ke berita berikutnya. Berita terakhir di kesempatan kali ini dikutip dari news.republika.co.id. Dewan Perwakilan Rakyat dukung pemerintah desak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat bebaskan aktivis dan jurnalis yang disandra Israel. Israel diberitakan menangkap sekitar 100 aktivis setelah mencegat armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju jalur Gaza di perairan internasional. Dua jurnalis dikabarkan ikut serta dalam misi kemanusiaan tersebut, yaitu Bambang Noroyono dan Todi Badai, ditangkap. Sukamta, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan dirinya mengecam ulah Israel ini. Selaku legislator dari fraksi PKS ini menambahkan bahwa di tengah upaya berbagai pihak meredam konflik Palestina versus Israel dan Amerika Serikat Israel versus Iran, seharusnya Israel menghormati proses itu dengan tidak melakukan manuver dan kontraproduktif dengan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Dalam kondisi konflik dan perang sekalipun, jurnalistik dan misi kemanusiaan dilindungi oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wakil rakyat dari Yogyakarta menambahkan bahwa instrumen hukum internasional yang ada sudah seharusnya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta kemudian membuka blokade bantuan kemanusiaan. Ikhwatileman sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita dari luar negeri. Namun sebelum itu akan kita dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Info Dunia Islam.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Info Dunia Islam.
0: Khotil iman sahabat umat dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat umat berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.net, Perserikatan Bangsa-Bangsa kecam penyiksaan tahanan Palestina, desak investigasi independen. United Nations melalui Komisaris Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan independen, imparsial, dan transparan terkait dugaan penyiksaan terhadap tahanan Palestina yang ditahan Israel. Dikutip kantor berita Palestina, juru bicara kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tamen Al-Ketan, menyebutkan praktik penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap warga Palestina di pusat-pusat penahanan Israel sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Menurutnya, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender dilakukan secara sistematis terhadap tahanan Palestina. Berdasarkan data yang diverifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedikitnya 90 tahanan Palestina dilaporkan meninggal dunia dalam tahanan Israel pada sejak 7 Oktober 2026. Salah satu korban disebut merupakan remaja berusia 17 tahun yang menunjukkan tanda-tanda kelaparan parah sebelum meninggal dunia. Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan bahwa otoritas Israel telah memberikan informasi mengenai sejumlah kematian lainnya, namun tanpa rincian memadai sehingga identitas korban belum dapat diverifikasi secara independen. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak agar praktik penyiksaan dan perlakuan buruk segera dihentikan, serta meminta Israel memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dengan melakukan investigasi kredibel terhadap seluruh dugaan penyiksaan, kematian, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam tahanan. Ikhwata liman sahabat muat dimanapun Anda berada selanjutnya, beralih ke berita berikutnya, masih dalam berita luar negeri. Dikutip dari republika.co.id, sebanyak 6.600 jemaah Palestina akan laksanakan haji tahun ini. Sebanyak 6.600 jemaah Palestina telah tiba di Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, di mana puncak haji yang berlangsung di Makkah dijadwalkan berlangsung pada 24 sampai 29 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina pada Senin 18 Mei 2026 lalu. Para jemaah haji tersebut melakukan perjalanan melalui Yordania dari kota-kota di tepi barat yang diduduki Israel dan Yerusalem Timur. Sementara 700 jemaah dari jalur Gaza melakukan perjalanan melalui Mesir. Setibanya di Arab Saudi, kementerian mengkonfirmasi bahwa para jemaah ditempatkan di 6 hotel di kerajaan. Otoritas Saudi di Kabupaten Khaybar, wilayah Madinah, telah menerima ribuan jemaah dari berbagai kewarganegaraan, termasuk Palestina, Yordania, dan juga Mesir. Mereka tiba melalui jalur darat, melalui pintu-pintu perbatasan utara kerajaan sejak akhir April lalu. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, setiap Muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah ke kota suci Makkah dan Madinah setidaknya sekali seumur hidup. Pada tahun lalu sebanyak 1.673.230 orang jamaah menunaikan ibadah haji, menurut Otoritas Umum Statistik, dengan rincian sebanyak 166.654 diantaranya merupakan warga negara atau penduduk Arab Saudi, sementara sisanya datang dari luar kerajaan. Diperkirakan sekitar 21.000 jamaah dari Suriah akan menunaikan ibadah haji bulan ini. Sekitar 8.000 jamaah lainnya berasal dari Yordania. Kata liman sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam maupun luar negeri dalam kesempatan Info Dunia Islam di pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan Info Dunia Islam lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat muat sekalian memberikan informasi-informasi terkini seputar Info Dunia Islam. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
11: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
11: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
12: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
13: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
12: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
14: Salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
15: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
14: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
15: Rasa bumbunya tuh khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy. Pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
16: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken. Ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
14: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
17: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
14: Oh iya, betul.
18: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
19: 94,3 FM.

100.000 di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
3: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh.

0: Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam.
1: Ya, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
2: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
1: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana.
0: Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
3: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
1: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela.
0: Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Afala yatadabbarun.

0: كثيرا.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwa al-qahir fawqa ibadih, wa huwa al-hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: Wamal hayatud dunya illa la'ibun.

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.
1: 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Astagfirullah.
6: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
8: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
9: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya. Kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM.
10: 94,3 FM. Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Berikutnya ada tinggal mungkin dua yang kita bahas ya. Yang pertama adalah adab-adab ya. Adab-adab dalam menyembelih. Adab-adab dalam menyembelih ya. Yang pertama adalah onta dengan dinahar selainnya itu kambing dan sapi dizabah sembelih. Izabah. Nahar itu nahar yaitu menyembeli di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk. Ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta. Ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembeli. Sembeli adalah bagian leher menuju kepada bagian sini ya, di atas. Ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Fa idza wajabat junubuha, ya, ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar. Ya, kata Allah Subhanahu wa Taala. Jika jatuh lambungnya, jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri. Dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas diikat. Ya. Ini diikat. Nah, ini kita enggak usah terlalu bahas karena kita enggak potong unta di sini, diikol ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat sininya. Darahnya muncrat ke arah kiblat ya. Enggak jelas gambarnya ya. Kaki ya, diikat, kemudian ini lehernya ya. Ini unta apa dinosaurus ya. Jadi inti kaki kirinya diikat, kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Jadi untanya dalam kondisi berdiri, kemudian di. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, tidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya ya, yang dipotong ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, dua urat nadi ya, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam, jangan langsung dikuliti ya, mungkin dia masih sakit atau biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar baru kemudian dikuliti ya. Kemudian di antara adab ya, menggunakan pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, kau mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih yang tidak pandai menyembelih, ya, jangan jadikan mainan, ya. Kasihan kambingnya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, usah saya pengin latihan, nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan oh ya cuma kasihan kambingnya dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah Wallahu Akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah.

0: sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi, dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Baik. Yang terakhir berkaitan dengan daging, ya. Berkaitan dengan daging sembelihan. Perlu dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, tidak boleh dijual. Ustaz, saya sudah kasih orang miskin jualan, itu urusan dia. Kamu enggak boleh jual. Dikasih orang miskin jual, ya urusan dia. Tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh sebagai upah tukang jagal. Meskipun kulitnya enggak boleh, meskipun kulitnya. Ustaz, saya cuma kasih hadiah saja kepada tukang jagal. Ya, hadiah. Terserah, boleh. Tapi jangan sampai mengurangi ongkos jagal. Kalau dengan kau berikan kulit tersebut, mengurangi ongkos jagal, berarti itu termasuk bayaran. Misalnya, ada tukang jagal. Saya potongkan sapinya. Berapa, Pak, tuh sapi? Ya, 2 juta satu ekor sapi. Udahlah, Pak, kurang. Ya, nggak bisa kurang. Udah, Pak, nanti kulitnya saya kasih. Saya kasih hadiah sama Bapak, ya udah 1.800.000. Ah, berarti enggak boleh. Karena kulit tersebut ternyata mengurangi ongkos penjagalan, berarti sebagai ujroh dia, tidak boleh. Makanya saya ingatkan kepada para panitia, seandainya menerima donasi untuk menyembelih, minta ini donasi, sekalian minta donasi untuk penyaluran distribusi, penyembelian sekali distribusi. Enggak ada masalah, misalnya kambing 4 juta, saya enggak tahu harga kambing, ya. Minta tambah 300.000 kayak sebagai ongkos penyembelian dan ongkos untuk transportasi distribusi dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dagingnya dibagi tiga. Sepertiga makan sendiri, sepertiga dihadiahkan, yang sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Allah mengatakan, wa at'imu minha alqani awal mu'tar, dan ambillah dari daging tersebut kepada orang yang miskin, yang tidak minta-minta, dan ada orang yang minta-minta, kasihkan. Wa at'imul ba'isal fakir, kata Allah, berikanlah kepada orang yang sulit dalam diri. Jadi ini hukumnya wajib, ya, pendapat yang kuat memberikan harus disedekahkan, hukumnya wajib sepertiga. Adapun makan sendiri ini dia terserah, boleh-boleh saja. Mau kita sedekahkan seluruhnya juga boleh, tapi disunahkan kita makan sebagian daripada secukupnya, sampai sepertiga boleh, ya. Seperti Nabi, karenanya Nabi SAW setelah salat Idul Adha beliau ngambil dulu dari, karena kita makan sendiri kita agar berkah. Ini disunahkan kita makan sebagian agar berkah, ya. Disunahkan makan sebagian. Agar berkah.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Belajar tentang Islam adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Semakin kita mencari ilmu, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang perlu kita pahami dengan lebih baik. Karena itu tidak cukup hanya mendengar secara umum, tapi juga perlu mendapatkan penjelasan yang lebih terarah agar pemahaman kita tentang Islam semakin kuat dan semakin terarah. Dan insya Allah sebentar lagi sahabat Muaz, sesaat lagi setelah ini bersama-sama kita akan masuk dalam program Ensiklopedia Islam, di mana kembali kita akan mendengarkan penjelasan menarik seputar adab. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda.

0: Berada kembali berjumpa dalam program ensiklopedi di kesempatan pagi hari ini. Sahabat teman, dimanapun Anda berada, Allah SWT telah menjadikan manusia butuh kepada makanan dan minuman. Keduanya itulah yang kemudian melanggengkan kehidupan manusia. Apabila seorang tidak mendapatkan makanan dan minuman, niscaya tentu bisa saja ia mati. Oleh karena itulah, ia pasti membutuhkan yang namanya minum. Akan tetapi, sahabat Muas, hendaknya ia beradab dengan adab-adab tertentu berkaitan dengan minum. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini dalam program Ensiklopedi Islam seputar adab, kita akan mengetahui apa saja adab-adab ketika atau yang berkaitan dengan minum ini. Yang pertama adalah niat yang baik. Hendaknya seseorang minum dengan niat untuk menguatkan badannya, guna menaati Allah SWT serta menjaga kesehatannya. Dengan demikian, ia akan mendapatkan pahala dan minumannya itu menjadi ibadah yang berpahala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, sahabat teman dimanapun Anda berada, maka jika kita ingin mendapatkan pahala dan minuman itu menjadi ibadah yang bernilai ibadah, bernilai pahala, maka tentu haruslah kita meniatkan minuman itu untuk menguatkan badan kita, misalkan guna menaati Allah Subhanahu wa taala serta menjaga kesehatan kita. Kemudian, sahabat teman dimanapun Anda berada, adab selanjutnya adalah membaca tasmiyah. Maksudnya adalah membaca bismillah. Sebagaimana ketika seseorang hendak makan, sebab hal itu dapat mengusir syaitan dan mendatangkan berkah. Sahabat teman dimanapun Anda berada, maka ketika kita hendak minum, adab yang kita dianjurkan adalah ketika kita minum, hendak sebelum kita minum, kita membaca dulu tasmiyah, yaitu bismillah, sebagaimana ketika kita hendak makan. Kemudian, ketika kita minum, minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرَبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرُبُ بِشِمَالِهِ. Artinya, sahabat Muas, apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum, hendaknya ia minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka dari itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui adab-adab ini, dan kita minum dan makan sebisa mungkin menggunakan tangan kanan. Dan berdasarkan hadis ini, sahabat Muas, disebutkan bahwa makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya menjadi haram secara mutlak dan tidak dibolehkan bagaimanapun keadaannya. Kemudian, sahabat teman, dimanapun Anda berada, adab selanjutnya masih berkaitan dengan adab ketika minum adalah minum dengan duduk semampunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum dengan berdiri. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadun minkum qa'iman, faman nasiya falyastaqi." Janganlah salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Apabila ia lupa, hendaknya ia memuntahkannya. Kemudian di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi la astaqa." Seandainya yang minum dengan berdiri itu mengetahui apa yang ada di perutnya, niscaya ia memuntahkannya. Demikian juga beliau SAW melarang dalam lafaz lain, jazara, minum dengan berdiri, maka pada prinsipnya minum dengan duduk lebih utama daripada minum dengan cara atau pada kondisi ketika kita berdiri. Ikhwata iman sawatumah dimanapun Anda berada. Maka selanjutnya masih ada berkaitan dengan minum, yaitu kita dianjurkan minum 3 kali. Hendaknya seseorang minum sebanyak 3 kali. Demikian yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam minum dengan 3 nafas. Menyebut nama Allah pada awalnya dan memuji Allah pada akhirnya. Maka inilah sunnah, yakni seseorang membaca bismillah, kemudian minum sesuatu, air putih ataupun apa yang ia akan minum, kemudian membaca alhamdulillah dan menjauhkan bejana gelas dari mulutnya. Setelah itu kemudian dia mengulangi kembali, membaca bismillah untuk 2 kalinya lalu minum, kemudian membaca alhamdulillah lagi setelah minum, kemudian menjauhkan gelas dari mulutnya lagi untuk bernafas, kemudian sesudah itu dia membaca bismillah lagi lalu minum untuk 3 kalinya, kemudian menjauhkan gelas dari mulutnya dan mengucapkan alhamdulillah. Maka sahabat umat dimanapun Anda berada, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang minum hendaknya membaca bismillah setiap kali meneguk minuman dan membaca alhamdulillah setelah meminumnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam minum dalam 3 kali nafas. Apabila mendekatkan gelas ke mulutnya, beliau menyebut nama Allah, sedangkan apabila menjauhkannya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan seperti itu 3 kali. Kemudian sahabat umat, adab terakhir di kesempatan ensiklopedia Islam di pagi hari ini, adab seputar minum adalah minum dengan cara menghirup. Hendaknya seseorang minum dengan cara yang lebih dekat kepada menghirup. Hendaklah ia meneguk minuman seperti unta, tetapi hendaknya ia membuka kedua bibirnya sedikit. Nah, maka perbuatan ini akan mendatangkan beberapa faedah. Di antaranya sahabat mus, sedikitnya udara yang masuk bersama minuman yang bisa menyebabkan kembung atau masuk angin. Kemudian orang yang minum dapat merasakan lezatnya minuman dengan cepat. Dia juga dapat dengan cepat membedakan apakah minuman itu masih bagus dan layak diminum ataukah sudah basi dan tidak enak lagi rasanya. Adapun orang yang meneguk langsung minumannya, maka tidak akan dapat membedakan rasa minuman itu kecuali setelah ia meminumnya dalam jumlah yang banyak. Kemudian faedah yang ketiga sahabat Mas, kenapa kita dianjurkan untuk meminum tidak langsung sekaligus begitu, tetapi kita minum dengan cara seperti kita sedang menghirupnya, ya, adalah apabila pada minuman itu terdapat serangga atau sesuatu yang jatuh, maka ia pasti akan merasakannya ketika membuka kedua bibirnya. Berbeda dengan seorang yang menegak minumannya, maka ia akan merasakannya, tidak akan merasakannya, ya, kecuali orang yang menegakkan minumannya itu, kecuali setelah minuman itu masuk ke dalam kerongkongannya. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita akan minum. Yang pertama tentunya niatkan dalam hati agar kita mendapatkan ibadah nilai pahala di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca tasmiyah bismillahirrahmanirrahim ketika hendak minum, kemudian kita duduk ketika minum, ya, sebisa mungkin. Selanjutnya adalah ketika kita minum dianjurkan untuk minum sebanyak 3 kali. Jadi kita baca bismillah, kemudian kita minum, ya. Kemudian dijauhkan lagi, kita ucapkan alhamdulillah, kemudian ketika kita akan minum kita baca lagi bismillah, kemudian kita minum lagi, kemudian kita jauhkan lagi minuman kita, kemudian kita ucapkan lagi alhamdulillah, kemudian tarik nafas juga bersama dengan itu, kemudian kita baca lagi bismillah, kemudian kita minum lagi, kemudian kita jauhkan minuman kita dan kita ucapkan alhamdulillah, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ada terakhir yang tadi telah kita sebutkan bersama, adalah minum dengan cara menghirup. Minum dengan cara menghirup lebih dianjurkan daripada kita langsung menegak minuman itu, ya, karena di sana ada beberapa faedah juga, keutamaan jika kita minum air dengan cara seperti kita menghirupnya. Di antaranya tentunya sedikit udara yang masuk bersamaan dengan minuman itu yang bisa menyebabkan kembung atau masuk angin. Kemudian juga orang yang minum akan merasakan lezatnya minuman, dan juga dapat membedakan nantinya apakah minuman ini baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah apabila terdapat misalkan serangga ataupun benda-benda asing lainnya, maka dia akan dengan mudah mencegah masuk di mulutnya dibandingkan kalau misalkan minuman itu langsung diminum sekaligus atau di langsung satu tegak. Sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar adab dalam minum. Nah, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, menambah keilmuan kita, serta nantinya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia Islam lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian setiap pagi hanya di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, di. Ayo,
6: Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar. Seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporan kok. Itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
0: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhawad, warakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita nikmat pada pagi hari ini untuk bermajlis di salah satu rumahnya. Yang ini ayol ikhwah adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah menjanjikan empat hal. Kama sabada di sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW qaal, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. Puncaknya adalah yang paling belakang. وذكرهمullah في من عنده. Allahu Akbar. Tidaklah bertemu, berkumpul kelompok orang di salah satu rumah Allah, di masjid. يتلون كتاب الله. Di sana mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan melakukan tadarus, saling mengkaji di antara mereka. Tadarus itu saling mengkaji. Tapi diserap ke dalam bahasa Indonesia mungkin dengan makna baca bergantian gitu ya, tadarus. Sebetulnya artinya bukan begitu, artinya adalah saling mengkaji. Ada dua arah, saling memberikan faedah, bertanya jawab. Apa yang akan mereka dapatkan? Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun rasa as-sakinah, ketenangan kepada diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, mereka akan diliputi, dikelilingi dari berbagai penjuru oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa perlunya kita terhadap rahmat Allah ini ayol ikhwah wal akhawat. Karena tanpa rahmat Allah, kita ini tidak akan selamat di akhirat. Bukan cuma kita, manusia paling mulia pun tanpa rahmat Allah tidak akan bebas dari neraka. Qala Nabi SAW, innahu la yadkhul ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun di antara kalian ini yang bakal masuk jannah semata-mata dengan imbalan amalnya. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya. Kecuali kalau Allah menaungiku dengan rahmatnya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam jannah, faktor terbesarnya adalah rahmat Allah. Dan di antara tempat yang banyak sekali didapati rahmat Allah adalah majalisul ilm, majalisul zikr. Ya. dan majelis zikir inda salaf ini majelis al-ilm. Yaqulu Atha ibn Abi Rabah rahimahullah kama dzakarahu An-Nawawi fi muqaddimati kitab al-adhkar. Ketika ditanya tentang majelis zikir itu apa sejatinya, qala majalisuz zikri majalisul halali wal harami, kaifa tabi'u, kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dhalik. Majelis zikir itu adalah majelis ilm. Majelis yang diajarkan di situ mana yang halal, mana yang haram, bagaimana cara berjual beli, aturan pernikahan, perceraian dan yang semisalnya. Itu yang namanya majelis zikir. Karena itu mengingatkan kita terhadap Allah, mengingatkan kita terhadap aturan Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Itu majelis zikir yang sejati. Bukan majelisnya orang yang geleng-geleng kepala. Ya maju mundur kanan kiri, tapi enggak ngerti halal haram. Enggak ngerti mana bid'ah, mana sunnah, enggak ngerti mana tauhid, mana syirik. Selain rahmat, apa yang ketiga? Wahaffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan perlu kita ketahui, ketika malaikat itu banyak dijumpai di suatu tempat, itu menunjukkan tempat itu banyak kebaikannya, banyak berkahnya. Sebaliknya, tempat yang malaikat itu menjauh darinya, enggak mau masuk situ, itu tempat yang banyak keburukannya. Keberadaan malaikat di suatu tempat itu menunjukkan tempat itu tempat yang mulia, karena mereka makhluk-makhluk yang mulia, enggak berada di tempat-tempat yang tercela. Ini malaikatur rahmah. Kalau malakul maut di mana-mana bisa menjemput. Antum jangan pede. Udah saya tak ngumpet aja di tempat-tempat maksiat, tetap datang dia. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau malaikatur rahmah, dia hanya ditemui di tempat-tempat yang mulia, dan dia akan sangat banyak sekali, cuma kita enggak bisa lihat. Wahaffathumul malaikah. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullah fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka. Allah loh. Orang disebut namanya sama presiden kan udah bangga ya. Waduh, saya disebut-sebut sama Pak Jokowi. Kenal saya, nyebut-nyebut nama saya. Disebut sama Raja Salman misalnya, saya sampai sana dikenal. Padahal itu mereka baru penguasa di dunia, di sebagian wilayah dunia. Bagaimana kalau yang menyebut-nyebut adalah Malikul Muluk, Rabbul Ardi Wassama, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta menyebut-nyebut. Ini jelas merupakan sebuah prestis. Oleh karena itu majelis ini ayyuhal ikhwah, ini secara haibah, secara kedudukan melebihi konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Itu malaikat enggak ada di situ. Ya. Enggak dicurahi oleh rahmat Allah, enggak. Allah enggak sebut-sebut juga mereka yang hadir di situ. Yang disebut-sebut oleh Allah adalah orang yang hadir di baitin min buyutillah, yang tujuannya adalah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Oleh karena itu majelis yang seperti ini pantas enggak kalau kita datang cuma mau tidur di pojokan, cuma duduk tepekur ini, duduk cuma tidur. Tentunya ini kita harus berikan haknya. Ya bukan berarti gak boleh ngantuk. Ya ngantuk, sifat manusia memang ngantuk. Cuman ya jangan di majelis lah kalau ngantuk, di tempat tidur sana ngantuknya. Udah jauh-jauh datang ke sini masa cuman buat ngantuk. Mulai jadi ketika kita ngantuk itu, ada satu faedah ilmiah yang sangat penting yang di situ sebab keselamatan kita. Dan ketika itu terlewat, gak ada siaran ulang. Sehingga lewatlah sesuatu yang sangat penting itu. Oleh karena itu kita mesti lebih serius menghadiri majelisul ilm. Adapun apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana supaya ilmu yang kita pelajarin tidak sia-sia, berarti bermanfaat. Ada beberapa poin penting yang ana sarikan dari tulisan Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Mutawaffa sanata 795 Al-Hijrah. Ibn Rajab Al-Hanbali yang meninggal tahun 795 Hijriah, beliau menulis kitab yang berjudul Fadlu Ilmi Salafi ala Al-Khalaf. Fadlu Ilmi Salafi ala Al-Khalaf, keutamaan ilmunya salaf generasi pendahulu dibandingkan dengan generasi belakangan. Apa keutamaan ilmunya? Nah, beliau menjelaskan dalam kitab ini, dan ada beberapa poin penting yang kita perlu renungi terkait dengan al-ilmu nafi'. Beliau mengatakan fal ilmu nafi'u min hadhihi al-ulumi kulliha dhabtu nususil kitabi was sunnati wa fahmu ma'aniha. Ilmu yang bermanfaat di antara berbagai macam ilmu yang ada itu adalah manakala seseorang mampu mengingat-ingat, merekam atau mencatat atau menghafal, ya sekitar itulah maknanya bab nususil kitabi was sunnah wa fahmu ma'aniha, menyerap dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dibarengi dengan memahami maknanya. Wattaqayyudi fi dzalika bil ma'thuri 'anil sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim. Dan dalam memahami makna Alkitab was sunnah ini, dia selalu terikat dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dengan riwayat-riwayat yang berasal dari para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Itu secara garis besarnya. Nanti akan bisa diturunkan lagi menjadi berbagai disiplin ilmu, baik yang berkaitan dengan masail al-aqidah, dengan bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, kemudian mengimani malaikat, mengimani para nabi, mengimani kitab, mengimani yaumul akhir dan mengimani al-qadha wal qadar. Itu turunan-turunan dari memahami nususul kitab was sunnah. Ketika berbicara tentang masalah perintah dan larangan, maka turunnya ke ilmu fikih, bagaimana memahami yang halal, yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah dan lain sebagainya dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Ini adalah turunan dari memahami nususul kitab was sunnah. Apabila pemahaman itu dibangun di atas pemahamannya as-salafus saleh, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok harus dibangun di atas pemahaman as-salafus saleh? Ya karena pemahaman mereka itu sudah mendapat jaminan dari Allah. Kalau pemahaman yang lain enggak ada jaminan. Apa dalilnya pemahaman mereka dijamin oleh Allah? Banyak. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah menjelang selesainya juz pertama itu, ada ayat yang bunyinya, ntar bisa dicari ya, 130 sekian. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, kalau mereka yang sekarang ini belum beriman mau beriman, bimithli, dengan semisal, seperti ma'amantum bih, amantum, tumnya di sini adalah mereka yang ketika ayat ini turun adalah orang-orang beriman. Tidak ada lain kecuali sahabat Rasulullah SAW. Kalau mereka mau beriman seperti antum, dengan caranya antum beriman, wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu ada caranya. Caranya adalah berimanlah sebagaimana cara berimannya sahabat. Cara beriman yang bisa kita tiru. Kalau kekuatan imannya kita gak bisa tiru, karena orang yang menyaksikan dan hadir di tempat akan memiliki nilai keimanan yang tidak sama dengan orang yang tidak menyaksikan dan tidak hadir di tempat. Dan Allah tidak akan salah pilih. Kenapa yang dihidupkan di masanya Nabi itu adalah sahabat-sahabat orangnya itu-itu, bukan yang lain. Allah gak salah pilih. Allah tahu mereka yang paling bisa memperjuangkan din ini di saat itu. Belum tentu kalau kita yang sekarang ini dihidupkan di zamannya sahabat, kita jadi Abu Bakar As-Siddiq. Bisa jadi malah jadi Abu Jahal, jadi Abu Lahab, gak ada jaminan. Ya. Intinya itu salah satu dalil kenapa pemahaman salafus saleh itu yang menjadi patokan kita. Dalil lainnya surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman di situ, atau At-Taubah ayat 100 dulu, sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ila akhirih. Di sini Allah menjelaskan yang pertama adalah as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang bersegera dan pertama-tama masuk Islam dari umat ini, min dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Yang paling afdal di antara mereka adalah al-muhajirun. Limadha? Li'annahum jama'u bainal hijrati wan nusrah. Karena orang-orang yang hijrah itu selain mendapatkan keutamaan hijrah, mereka juga membantu memperjuangkan Islam sebagaimana orang Ansar. Karena mereka juga ikut perang bersama Rasulullah, ikut jihad. Sedangkan orang Ansar menduduki level kedua karena mereka tidak mendapat keutamaan hijrah. Mereka mendapatkan keutamaan an-nusrah, menolong, melindungi Rasulullah SAW. Setelah mereka adalah walladzina taba'uhum biihsan, dan mereka yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar ini biihsan, dengan baik. Ini bisa berlaku terus, baik dari zamannya sahabat, maupun dari zaman tabi'in, maupun zaman-zaman setelahnya. Syaratnya apa? Mengikuti mereka dengan baik. Apa yang Allah janjikan? Radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Wa radhu anhum. Mereka pun juga ridha, puas dengan balasannya Allah Subhanahu wa taala. Plus wa a'adda lahum jannat. Dan Allah sudah siapkan bagi mereka al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan tadi itu. Jannat, jannah, tajri tahtaha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Jannah sama ridha Allah itu bagus mana? Mana lebih mulia, jannah atau ridha Allah? Ridha Allah. Ya, ridha Allah itu lebih mulia daripada jannah. Sehingga orang yang dapat ridha Allah mesti masuk jannah. Gak akan mampir dulu di neraka. Tapi kalau orang yang masuk jannah saja dan dia belum mendapatkan ridhonya Allah, masuk jannahnya gak harus langsung. Bisa jadi dia mampir dulu di neraka. Dibersihkan dulu seharusnya. Yang kedua, ridha Allah adalah sifah min sifatillah. Sedangkan jannah itu makhluknya Allah. Gak mungkin makhluknya lebih baik daripada sifat Khaliqnya. Bahkan jannah itu adalah athar min athari ridha Allah. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari ridha Allah adalah Allah ciptakan jannah, dan Allah tempatkan di sana orang-orang yang Allah ridhai. Itu secara besar ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berkaitan dengan pemahaman terhadap nususul kitab wa sunnah berdasarkan para as-salaf, pemahaman para as-salafu as-salih. Dan banyak lagi dalil yang lain ada di surah An-Nisa 115, baca sendiri nanti. Ada juga di surah Al-Fath ayat 26, surat 48-26. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Manil mu'minun? Siapa orang-orang beriman yang dimaksud oleh ayat ini? Ya, orang-orang beriman ketika ayat itu turun siapa kalau bukan sahabat? Enggak ada yang lain. Wa alzamahum hum, ya ini Rasulullah wal mu'minun, ya ini ashabuhu radhiyallahu anhum, wa alzamahum kalimatat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Itu tazkiyah dari Allah. Mereka itu adalah yang paling berhak jadi orang bertakwa dan ahlinya ketakwaan. Allah sudah bilang begitu. Kalau mau jadi orang bertakwa, ya ikuti mereka, sudah jelas jaminannya. Yang lain-lain enggak ada jaminan. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan wa sababu dzalika anna hadzal ilma nafi'a yadullu ala amrain. Kenapa kok ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tadi dijelaskan definisinya? Karena ilmu ini mengantarkan kita, membimbing kita kepada dua hal. Ahaduhuma ala ma'rifatillah wa ma yastahiqquhu min al-asma'i was-sifati wal-af'al. وذلك يستلزم إجلاله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. Karena ilmu ini menjadikan kita mengenal Allah dengan segenap sifat-sifat kemuliaannya, dengan nama-namanya yang indah, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Apa sih yang dilakukan oleh Allah? Sifat-sifat Allah apa saja? Nama-namanya yang indah itu apa saja? Makin tahu orang tentang ini, makin besar ta'zimnya dia kepada Allah, makin besar kecintaannya dia kepada Allah, makin besar rasa takutnya dia kepada Allah, dan makin besar juga tawakalnya dia kepada Allah, serta dia cinta luar biasa sama Allah. Sehingga kalau Allah menimpakan musibah, dia akan bisa bersabar. Makin cinta seseorang dengan seseorang, makin besar sabarnya dia sama orang itu. Betul enggak? Betul. Dia orang yang dicintai kok. Yang ganyang-ganyang itu sudah saya cinta. Dia akan menutup mata dari kelemahan-kelemahan pihak yang dia cintai. Sehingga pepatah Arab bilang sabru kali hubbu kali syai'i yu'mi wa yusib. Cintaanmu pada sesuatu membuatmu ini buta dan tuli, nggak bisa lagi melihat aib dan nggak mau mendengarkan kalau ada orang yang ngomong nggak baik tentang yang dia cintai, membabi buta. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Mata itu kalau sudah terkesima senang, dia nggak bisa lagi melihat aib, tumpul untuk melihat aib. Sebaliknya matanya kalau sudah benci, semua aibnya kelihatan. Ya. Kayak pepatah Indonesia bilang apa? Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Nah, orang kalau mengenal Allah dengan demikian detail, maksudnya luas pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah ya, dan bifahmi salaf, enggak ngawur, enggak pakai filsafat. Bahaya kalau belajar filsafat. Bukan tambah beriman, tambah bingung dia. Ragu semua isinya. Ya, belajarnya ini harus pakai konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alasan yang kedua, al-amru tsani al-ma'rifah bima yuhibbuhu wa yardha wa ma yakrahuhu wa yaskhathu min al-i'tiqadat wal a'mal adh-dhahirah wal batinah wal aqwal. Dia juga jadi ngerti apa yang akan mengundang cinta Allah dan apa pula yang akan mengundang murka Allah, apa perkataan, perbuatan dan keyakinan yang diridhoi oleh Allah dan apa yang sebaliknya. Setelah dia tahu, dia akan terdorong untuk mewujudkan, akan segera dia beramal, dia rubah keyakinannya kalau itu kaitannya dengan keyakinan, dia pilih tutur katanya, pokoknya bagaimana supaya Allah itu ridho samanya apa terhadap dirinya, dan bagaimana supaya dia terjauhkan dari murka Allah. Itulah dua alasan mengapa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf adalah ilmu yang bermanfaat sesungguhnya itu, karena dia mengakibatkan dua hal tadi, orang jadi kenal sama Allah dan juga orang dari mengerti apa maunya Allah, bagaimana supaya Allah ridha dan tidak murka. Sehingga kesimpulannya al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat yang tidak sia-sia untuk kita pelajari adalah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana agar Allah itu ridha sama kita. Nah, tentunya ilmu ini punya beberapa ciri-ciri. ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, dia tidak menjadikan orang yang bersangkutan ini, si penuntut ilmu ini atau si alim ini, tidak jadi sombong, tidak menjadi congkak, tidak suka pamer-pamer, atau ingin mencari kedudukan yang tinggi. Enggak, sebaliknya. Kalau Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Darul akhirah itu, negeri akhirat yang sejahtera itu, kami jadikan bagi mereka-mereka yang tidak ingin mencari posisi yang tinggi di dunia. Maunya di atas paling top, enggak. Bukan itu tujuan dia. Dan dia juga tidak suka berbuat kerusakan. Karena orang kalau maunya adalah yang nomor satu dimanapun, ini bahaya. Bahaya. Itu adalah sifat para al-jabbarin, al-mutakabbirin amsal Fir'aun. Mada qala Fir'aun an-nafsihi, ana rabbukum al-a'la. Ya. Qala Allah Ta'ala, inna Fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha adhillah. Fir'aun itu maunya di atas terus dia. Dia punya penyakit apa? Bukan, artinya orang yang maunya berkuasa terus itu apa namanya? Istilahnya ada itu, saya lupa itu. Hah? Post power syndrome ya. Dia takut kalau kehilangan kekuasaan yang selama ini melekat padanya. Nah, ini yang biasanya menghalang-halangi orang dari hidayah itu ini. Tidak mau mengikuti orang lain, enggak. Karena dia maunya paling atas, dia maunya ngatur semua orang. Dia enggak mau diatur oleh siapapun. Ini bahaya. Padahal dia bukan manusia yang sempurna. Dia bukan yang paling alim. Dia bukan yang paling adil, bukan. Kan Fir'aun kan begitu tuh. Didakwahi sama Musa alaihi salatu wassalam, menyombongkan diri dia. Qala alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Loh, dulu yang miara kamu siapa kalau bukan saya? Kamu tuh kecil, saya yang miara loh. Bertahun-tahun. Udah gitu kamu kurang ajar lagi, ingkar terhadap kebaikan-kebaikanku dengan membunuh warga-wargaku, yaitu orang Kopti, pribuminya Mesir. Kan di kisahnya itu di surat Al-Qasas, wadakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwi istaghathahu alladhi huwa min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqadha 'alaih. Intinya, suatu ketika di siang-siang Musa masuk ke kota, melihat ada Bani Israel, satu orang dari Bani Israel sedang berkelahi dengan satu orang pribumi Mesir, ya, dari golongannya Fir'aun. Yang Bani Israel ini ya minta tolong sama sesamanya, sama Nabi Musa. Langsung sama Nabi Musa di uppercut bablas, ya, sekali pukul mati dia. Tidak sengaja, tidak berniat untuk membunuh, maksudnya ya untuk melawan aja. Tapi tewas ini orang. Nah, ini yang dimaksud wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Habis itu kamu kabur sana. Ya qala fa'altuha idzan wa ana minad dhalin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Ya memang saya dulu salah. Dan aku ketika itu belum dapat hidayah. Aku masih tersesat, belum dapat hidayah, belum diangkat jadi nabi ketika itu. Maka aku pun lari karena aku takut terhadap hukumanmu. Kemudian dalam pelarianku itu Allah memberikanku kenabian, ilmu dan kenabian, dan mengutusku. Nah, sekarang ini aku datang sebagai utusan Allah, bukan sebagai anak peliharaanmu saja bukan, tapi aku ini sudah diutus sama Allah. Cuman dia gengsi untuk menerima kebenaran Musa. Dia maunya di atas terus. Kalau dia mengikuti Musa, kan jadinya Musa yang di atas. Itu penyakit. Penyakit yang menghalang-halangi orang dari mendapat hidayah itu kalau tidak mau turun dari tahtanya. Makanya salah satu ciri dari ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan orang itu tawadhu dan tunduk pada kebenaran. Walaupun yang membawa kebenaran ini adalah orang yang jauh di bawah dia. Yang penting yang dibawa, bukan yang bawanya. Yang bawanya ini bisa jadi orang tidak dikenal, tapi yang dia bawa hak akan diterima. Hadza huwa al-ilmun nafi'. Kalau ilmunya malah bikin orang sombong, itu enggak bermanfaat ilmu dia. Ilmunya malah membawa madharat bagi orang itu, membawa madharat. Ilmunya cuma dijadikan senjata untuk berdebat saja. Bisa mengalahkan, ilmu retorika, bisa mendebat siapapun. Cuman buat itu, buat unjuk kemampuan, unjuk gigi, ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Berdebat secara ilmiah itu boleh, itu termasuk cara untuk mengasah kemampuan fikih. Tapi lihat tujuannya apa. Al-Imam Syafi'i itu termasuk ulama yang paling sering terlibat dalam debat ilmiah, al-munadharat al-ilmiah. Tapi apa kata beliau? Ana enggak peduli dalam perdebatan ini apakah Allah akan menampakkan kebenaran melalui lisanku atau melalui lisan lawan debatku. Yang penting aku jadi tahu mana yang benar. Sebelum diadu argumentasi, seseorang mungkin akan merasa bahwa selama ini apa yang dia yakininya itulah yang benar dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah loh ya. Yang ijtihadiyah, yang memang ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, dari kalangan internal ahlus sunnah beda pendapat. Mungkin sebagian dari kita meyakini inilah yang benar, pendapat lain itu salah. Nah, untuk bisa memastikan kan mesti adu argumentasi. Benar enggak dalil yang kita yakini adalah dalil yang paling kuat, yang paling akurat selama ini. Coba didiskusikan secara ilmiah. Ini karena masalahnya adalah masalah yang ijtihadiyah. Kembali kepada seberapa kuat seseorang itu bisa mengumpulkan dalil-dalil yang ada dan memahaminya, kemudian menjawab dalil-dalil yang digunakan oleh lawan bicaranya. Kalau dia enggak bisa mempertahankan argumentasi dia, berarti bukan itu pendapat yang paling kuat. Justru sebaliknya. Nah, dia itu ingin supaya benar-benar nampak jelas. Makanya enggak peduli mau muncul dari lisanku atau dari lisannya musuhku, enggak ada masalah. Yang penting saya itu pengen tahu mana yang benar. Jadi bukan untuk menang-menangan. Nah, orang yang ilmunya ini menjadikan dia sombong, itu ciri khasnya juga ada. Dia ini enggak mau menerima kebenaran yang tidak sesuai dengan seleranya, yang enggak sesuai dengan pendapat yang sudah dia pilih. Ada orang yang berdebat mencari kebenaran, ada orang yang berdebat mencari pembenaran. Bedanya di mana? Beda banget itu. Jauh itu bedanya itu. Yang berdebat mencari kebenaran itu dia siap untuk berubah sikap, siap untuk mengganti akidah dia bahkan. Kalau terbukti akidahnya selama ini salah, ya. Walaupun itu yang sudah diajarkan oleh nenek moyangnya turun-temurun. Walaupun dari kecil dia diajarin begitu, kalau terbukti salah dia siap. Itu orang yang cari kebenaran. Tapi kalau orang cari pembenaran, dia anti untuk menerima sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah dia yakini. Itu ciri khas orang yang ilmunya itu bukan untuk menjadikan dia tawadhu, tapi untuk menjadikan dia selalu di atas. Dia anti dengan sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Semata-mata karena gak sesuai dengan apa yang dia yakini, walaupun dalilnya tak terbantahkan. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan wa min alamati ahlil ilmin nafi'. Sekarang apa tandanya orang itu memiliki ilmu yang bermanfaat? Seorang alim yang ilmunya bermanfaat itu tanda-tandanya apa? annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqama. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka ini sudah hebat, sudah mencapai maqam yang tinggi. Enggak pernah menganggap diri mereka ini ngerti semuanya, sok alim dalam semua hal, kemudian meremehkan orang lain. Enggak begitu. Wa yakrahuna bi qulubihim at-tazkiyata wal madah. Dan mereka itu hatinya enggak suka kalau dipuji-puji. Ya, disanjung-sanjung itu enggak nyaman itu hati mereka mendengar pujian. Wala yatakabbaruna ala ahadin. Mereka juga tidak takabur kepada siapapun. Qala al-Hasan, innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah al-basiru bidinihi al-muwadhibu ala ibadati rabbih. Innamal faqih, seorang yang faham agama, al-faqih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia, ambisius terhadap akhirat, faham terhadap dinnya dan rutin ibadahnya. Zuhud terhadap dunia, ambisius terhadap akhirat, faham terhadap dinnya dan rutin ibadahnya, itu orang yang faqih, alim. Wa min alamatil ilmin nafi', kalau tadi adalah ahlul ilm, tandanya alim, seorang alim yang ilmunya bermanfaat adalah tidak suka dipuji dan tidak menganggap dirinya sebagai orang alim yang superioritas, apa, memiliki kelebihan di depan siapapun. Sekarang kalau ciri dari ilmu yang bermanfaat itu apa? Annahu yadullu sahibahu alal harabi minad dunya wa a'zamiha ar-ri'asah wasyuhrah wal madh. Ilmu ini mengarahkan orangnya untuk menjauh dari fitnah-fitnah dunia. Dan di antara fitnah dunia yang paling besar, paling bahaya, yang paling patut untuk diwaspadai adalah ar-ri'asah, jabatan, wa asy-syuhrah, popularitas. Ulama yang benar-benar itu alergi ya, kalau jadi orang-orang yang terkenal itu dia sedih. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan ubtulina bisyuhrah. Kami ini diuji berat oleh Allah dengan popularitas ini. Semua orang kenal sama dia, itu berat itu. Wal madah, banyak orang yang muji-muji. Itu dia merasa enggak nyaman dengan itu semua. Fattaba'udu 'an dzalika wal ijtihadu fi mujanabatihi min alamatil ilmin nafi'. Sehingga ketika seseorang itu berupaya sungguh-sungguh untuk menghindar dari yang namanya popularitas, jabatan dan juga pujian, ini menunjukkan bahwasanya ilmunya dia itu ilmu yang bermanfaat. Karena dia tahu ini semua ini fitnahnya besar. Ya, besar. Dalam sejarah ada salah satu khalifah dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan ini dulunya seorang alim kabir, alim minal ulama. Satu level dengan Umar bin Abdul Aziz, dengan ulama-ulama di masa itu. Ketika dia sudah berkuasa, ya mulailah dia berlumuran dengan darah, melakukan berbagai macam kezaliman. Sampai-sampai pernah disindir oleh seorang tabi'iyah namanya Ummu Darda As-Sughra. Sami'tu annaka syaribta at-tila'a ba'da ad-dawa. Menyindir setelah Abdul Malik bin Marwan ini menjabat sebagai khalifah dan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang itu mengandung kezaliman yang dia berlakukan dalam kekuasaannya, dan dia lumayan lama berkuasa. Kalau enggak salah 20 tahun kalau enggak salah dia berkuasa. Ya, termasuk khalifah kuatnya Bani Umayyah. Saya dengar kamu ini

العلم ولا يفخر به على أحد. Orang yang punya ilmu ini tidak suka mengklaim dirinya lah yang berilmu dalam hal ini dan membangga-banggakannya di hadapan orang lain. ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها. Dan dia tidak suka menyifati orang lain dengan kejahilan, dengan sifat bodoh, kecuali apabila orang lain itu menyelisihi sunnah dan menyelisihi ahlus sunnah. Baru ketika lawan bicaranya sudah jelas-jelas menyelisihi sunnah dan ahlus sunnah, dia akan pertahankan. فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِيهِ غَضَبًا لِلَّهِ لَا غَضَبًا لِنَفْسِهِ وَلَا قَصْدًا لِرِفْعَتِهَا عَلَى أَحَدٍ. Dia akan terdorong oleh cemburunya karena Allah, dia akan marah karena Allah. Karena orang yang menyelisih sunnah berarti dia menyelisih Allah. Dia enggak terima kalau aturan Allah yang diselisih. Jadi marahnya itu karena Allah, bukan karena dirinya. Bukan untuk mengunggulkan diri, bukan. Dan itulah sifatnya Rasulullah SAW. La yantaqimu li nafsihi abada illa an tuntaka hurmatun min hurmatillah fakana yantaqimu lillah. Beliau enggak pernah membalas kemarahan pribadinya, balas dendam istilahnya. Tidak. Untuk kepentingan pribadi? Tidak. Tapi ketika ada aturan Allah yang dilanggar, beliau murkanya karena Allah dan beliau membalas karena Allah. Wa min alamati wa amma man ilmuhu ghairu nafi', adapun orang yang ilmunya enggak bermanfaat, itu kayak apa? Fa laisa lahu syughlun siwa at-takabburi bi 'ilmihi 'ala an-nas wa izhari fadli 'ilmihi 'alaihim. Ya, aktivitasnya dia cuman menyombongkan ilmu yang ada pada dirinya. Pamer di depan orang-orang. Itu aja dia. Selalu menyebut saya sudah begini, saya sudah menghafal ini, menghafal itu, saya sudah baca kitab ini, baca kitab itu, saya punya sanad ini, punya sanad itu. Itu aja yang dia bahas. Yang lain ini enggak pernah baca kitab, enggak pernah hatam, enggak pernah hafal ini, enggak pernah hafal itu, enggak punya sanad. Yang lain-lain dia rendahkan, dirinya dia puji-puji. Wa ahlul ilmi nafi' yusi'una adh-dhanna bi anfusihim. Sebaliknya orang-orang yang ilmunya bermanfaat itu dia selalu su'udzon terhadap dirinya. Saya ini belum apa-apa. Belajar saya ini masih jauh dari kata sempurna. Yang saya hafalnya juga belum apa-apa. Yang saya fahami juga masih minim. Amalnya juga masih banyak kekurangannya. Dia selalu melihat dirinya seperti itu. Wa yusinnuna adh-dhanna biman salafa min al-ulama. Sebaliknya dia selalu husnudzon terhadap para salafnya. Dia menganggap para salaf mereka, para salaf inilah teladan sejati, yang paling ngerti, yang paling alim, yang paling luas hafalannya. Adapun dirinya ini adalah orang-orang yang jauh dari kesempurnaan. Sebaliknya orang yang ilmunya enggak bermanfaat itu dia sedikit-sedikit mengkritik para salaf, mengkritik para ulama. Ini salah ini. Ngomong enggak pakai dalil ini. Apa itu? Imam Syafi'i bilang begini, apa enggak ada dalilnya? Masya Allah. Ini ngerti dalil. Imam Syafi'i enggak paham dalil, ini ngerti dalil. Hah? Baru ngaji kitab tauhid sekali aja kok. Merasa sudah yang paling paham dalil. Kemudian terkadang punya sikap antipati yang overdosis terhadap madhab. Dikiranya madhab itu ngajarin ta'asub. Orang kalau belajar madhab berarti dia akan mengesampingkan dalil. Lah, siapa yang bilang? Semua madhab itu adalah cara memahami dalil. Madhab itu. Bukan berarti orang kalau belajar madhab kemudian dia harus ta'asub dengan imam madhabnya. Tidak. Dia belajar madhab itu fungsinya agar dalam masalah fikih itu dia terkontrol. Dia punya rambu-rambu, enggak liar. Orang kalau belajar fikih tidak pakai rambu-rambu itu bahaya. Nanti dalam masalah ini dia ikut madhab A karena itu yang paling ringan. Bukan karena dalilnya madhab A paling kuat. Dalam masalah yang lain dia enggak ikut madhab itu, dia pindah lagi. Nah, yang menjadikan kamu pindah hari ini berbeda

0: Dapat kemarin dalam masalah ini kamu pakai madhabnya Imam Syafi'i. Hari ini kamu tinggal madhabnya Imam Syafi'i. Atas dasar apa kamu tinggal? Ini kalau tidak pakai patokan, itu malah bisa tidak terkontrol. Nggak ada apa ya, nggak ada usul. Usul itu adalah pijakan-pijakan utama, dia nggak punya. Nggak ada madhab yang semua bab dia tasahul, nggak ada. Antum cek aja madhab Hanafi, dalam bab tertentu dia sangat kuat, sangat kencang. Ada tasahul dalam bab lain. Madhab Syafi'i ada dalam bab tertentu yang sangat longgar, masuk kategori longgar, tapi dalam bab lain dia kencang. Madhab Maliki juga begitu, madhab Hambali juga begitu. Tapi kalau nggak mau belajar madhab, ini malah bahaya. Nanti dia ambil yang kendor-kendor semua. Kan tidak wajib ikut madhab. Ya tidak wajib ikut madhab. Tapi bukan berarti kamu bebas lepas dalam memahami dalil dan kamu mengikuti apa yang cocok dengan seleramu. Bukan begitu. Walhasil ada orang-orang yang punya penilaian sinis terhadap para ulama yang telah terkenal jasanya, diakui keilmuannya, al-a'immatul arba'ah. Enggak ada yang meragukan bahwasanya mereka ini adalah imam-imam yang cinta terhadap Islam, yang sudah mencapai level mujtahid, ya, mujtahid dengan sendirinya. Kita ini hari ini semuanya pada dasarnya muqallid gitu ya, ini banyak taklidnya daripada enggak taklidnya. Oleh karena itu jangan sampai kita ini menilai bahwa apa yang telah dijelaskan kemudian sama selama berabad-abad berikutnya, semua ulama-ulama top itu kalau belajar fikih ya mereka mengikuti salah satu madhab kalau belajar fikih, tapi mereka nggak ta'assub. Yang penting itu adalah tidak ta'assub. Kalau memang setelah dia kaji ternyata dalilnya madhab lain itu lebih kuat, dia akan ikut. Antum perhatikan, walaupun dia termasuk tokohnya ulama Syafi'iyah, tokohnya ulama Hanafiyah atau ulama Hanabilah, yang benar-benar dia ini minal ulama al-muhaqqiqin, yang mencari kebenaran dan menjadikan itu sebagai prioritas dia, dia tidak akan ta'assub kepada madhab yang dia pelajari. Kadang dia pindah madhab, nam, ada yang pindah madhab. Awalnya Maliki jadi Syafi'i, atau awalnya Syafi'i jadi Maliki, atau jadi Hanafi, ada. Jadi mereka ini malah su'udzon kepada dirinya sendiri dan husnudzon kepada para salaf. Dan menganggap para salaf ini senantiasa lebih afdol daripada dirinya dalam hal menghafal dalil, dalam hal memahami dalil, dalam hal mengamalkan dalil, dalam hal kezuhudan, ketakwaan, kewara'an, semuanya dianggap lebih afdol daripada dirinya. Ini ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Faman 'arafa qadra as-salafi 'arafa anna sukutahum 'amma sakatu 'anhu min durubil kalam wa kathratil jidal wal khisam wa ziyadati fil bayan 'ala miqdaril hajah lam yakun 'ayyan wala jahlan wala qusuran. Orang yang benar-benar mengenal kualitasnya para salaf itu, dia akan faham bahwa ketika para salaf itu tidak komentar terhadap suatu masalah yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang yang muncul setelah mereka, itu bukan karena mereka nggak paham masalah itu, bukan karena mereka ini terlalu jumud dalam memahami dalil, kolot, bukan. Justru mereka itu diam karena takut kepada Allah. Karena memang kita enggak disuruh bahas masalah ini. Ada yang lebih penting yang harus kita bahas, bukannya begini-begini yang dibahas. Kalau ini yang penting, Nabi ngajarin kita untuk bahas masalah ini. Nabi enggak pernah ngajarin kita untuk bahas masalah ini. Berarti kita enggak perlu menyibukkan diri dengan ini. Jadi mereka itu ketika mereka diam, diamnya diam orang berilmu. Bukan diamnya orang yang enggak punya, enggak tahu apa-apa. Beda loh ya. Ada orang diam karena dia tahu ini bukan kapasitas dia untuk berbicara di sini. Dan bukan sesuatu yang perlu untuk dibahas secara lebih dalam. Ada lagi orang diam karena bingung, enggak ngerti apa-apa. Jadi diamnya para salaf itu adalah diam yang pertama, bukan diam yang kedua. Faraisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya maklumat dan riwayat yang bisa dia sebutkan. Wala bikathratil maqal, bukan banyaknya narasi yang bisa dia susun. Walakinnahu nurun yuqdhafu fil qalbi wa yafhamu bihi al-'abdu al-haq. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, yang dengan cahaya ini dia bisa mengenali dan memahami kebenaran. Itu ilmu yang sebetulnya. Gak usah berbelit-belit ngomong panjang lebar, muter-muter gak jelas gak. Intinya apa sih? Paham terhadap kebenaran, itulah ilmu. Karena ilmu ma'rifatul haqqi ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazima. Ilmu itu definisinya menurut usul fikih adalah ma'rifatul haqq, mengenali al-haq, kebenaran. Ala ma huwa alaih, sebagaimana faktanya. Ma'rifah jazima, ma'rifah yang kokoh. Ma'rifah yang kokoh terhadap kebenaran yang memang apa adanya, memang seperti itulah realitanya, itulah ilmu. Kalau dia sudah yakin, sudah berargumen panjang lebar, ternyata yang dia bela ini adalah batil, ada jahal, laisa minal ilmi fi syai. Walaupun dia panjang lebar dia menjelaskan. Wa kanat khutabun nabiy sallallahu alaihi wasallam qasda. Oleh karena itu khutbah-khutbahnya Nabi itu singkat, pendek, enggak panjang-panjang. Dan beliau adalah bicara berdasarkan wahyu. Jadi ini dalil yang sangat kuat bahwasanya kebenaran itu bukan yang panjang lebar, bukan yang bertele-tele. Enggak, yang penting sesuai dengan fakta, itu kebenaran namanya. Enggak perlu panjang lebar. Dan tidak ada hubungannya dengan penjelasan yang panjang lebar. Enggak berarti kalau makin panjang penjelasannya makin benar dia. Nabi itu kalau berbicara dihitung bisa. Lam yakunin nabiy sallam yasridul haditsa kasardikum hadza. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu enggak nerocos kalau ngomong kayak kamu-kamu ini. Ya. Ngomong lagi enggak berhenti-berhenti. Kana yatakallamu bil kalimat law addaha al-ad la'addah, katanya Aisyah. Dia cuma beberapa kalimat saja yang disampaikan oleh Nabi. Mau dihitung berapa jumlah kata-katanya bisa. Saking sedikitnya. Bahkan diulang sampai 3 kali kadang-kadang. Litufham anhu liyuqal anhu. Supaya benar-benar difahami dan diserap. Sudah ngomongnya enggak panjang, ngomong enggak cepat, ya. Pelan-pelan diulang lagi. Diulang. Makanya banyak sahabat yang hafal khutbahnya Rasulullah SAW. Ya. Karena yang dibaca itu enggak panjang-panjang. Dan sunnahnya khutbah Jumat lebih panjangan sholat daripada khutbah. Ini jarang diamalkan hari ini. Ya. Sekali waktu ana pernah hadir sholat Jumat di Masjid Quba di Madinah sana, khutbah Jumatnya 4 menit. Kaget ana, duh. Sudah duduk 2 menit, bangun lagi 2 menit lagi selesai. Masya Allah. Baru pertama kali ini ada khutbah Jumat cuma 4 menit. Isinya apa? Isinya tentang cuplikan tentang sebagian fenomena hari kiamat. Jadi itu beberapa ciri dari ilmu yang bermanfaat, dan orang-orang yang ilmunya bermanfaat bagi dirinya, yang paling inti adalah ilmu itu melahirkan sikap tawadhu, bukan sikap takabur, menjadikan orang itu tunduk kepada dalil, kepada kebenaran, tidak pernah menganggap dirinya berilmu, dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi sampai menilai dirinya lebih hebat dari para salaf. Abadan tidak pernah seperti itu. Ilmu ini adalah ilmu yang menjadikan dia kenal kepada Allah, sifat-sifatnya, apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, dan mengenal apa yang harus dia lakukan dan harus dia hindari supaya mendapat cintanya Allah dan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kira-kira beberapa poin utama ya yang bisa kita ringkas dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salafi 'ala Al-Khalaf. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga puasa Ramadannya,
3: wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
1: dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
3: wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya,
1: mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di 10 pertama Dzulhijjah pada siang harinya, karena sampai Allah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, wal fajri walayal,
5: wal fajri walayalin 'ashr,
1: demi waktu fajar dan 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah,
6: hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh,
7: dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya.
1: Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashar, ketika amal saleh dikerjakan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla selain dari amal saleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah.
6: Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi walal jihad fisabilillah. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad.
1: Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in.
6: Kecuali kata Nabi, yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali.
1: Sekali mengucapkan subhanallah di 10 pertama tidak akan sama dengan subhanallah kita di hari-hari yang lainnya. Sekali kita bersedekah di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di waktu lainnya. Sekali kita berbuat baik di 10 pertama tidak akan pernah ditandingi oleh kebaikan-kebaikan di hari-hari lainnya dan bulan-bulan yang lainnya.
6: Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sangat dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah.
9: Nabi SAW mengatakan, wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu.
0: hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya.
10: Maknanya begini, bisa membersihkan satu hari kalian puasa, kurang dari 12 jam puasa, itu bisa membersihkan dosa 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. Itu luar biasa, 700 hari lebih diampuni dengan puasa sehari. Diampuni dengan puasa sehari. Kenapa enggak mau puasa teman-teman sekalian? Kenapa enggak mau puasa teman-teman sekalian? Ini teman-teman yang masih malas puasa sunnah, kenapa teman-teman enggak dilakukan? Ini teman-teman yang masih malas puasa sunnah, kenapa teman-teman enggak dilakukan?
9: Jemaah sekalian, kalau kita enggak puasa, maka sayang karena akan luput kebaikan besar, yaitu ampunan dosa selama 2 tahun.
0: Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah.
9: Disayangkan kalau kita luputkan kesempatan emas ini.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang dalam pembahasan al-musirru ala al-ma'asi. Di antara orang-orang yang mujrim, di antara mereka yang masuk dalam jajaran orang-orang mujrim adalah orang mereka melakukan perbuatan kemaksiatan dan mereka melangsungkan terus-menerus tanpa henti dan tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan di antaranya bahwa perbuatan al-ma'asi wa dzunub, orang mereka melangsungkan perbuatan ini tanpa segera bertaubat kepada Allah, mereka minadz zalimin, mereka termasuk di antara orang-orang zalim, mereka ini minal mal'unin, di antara orang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang terancam dengan an-nar, mereka orang yang taubatnya seandainya mereka bertaubat pada saat sakaratul maut telah menjumpainya, maka tidak ada taubat bagi orang tersebut. Dan perbuatan ini mengancam orang, menghancurkan kebinasaan dirinya, masyarakatnya, umat atau bangsanya dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh seorang mukmin hendaknya dia menyadari persis, jangan sampai dia kemudian tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat ini dan kenapa seseorang dia begitu kecanduan dengan maksiat dan gampangnya terjerumus dalam perbuatan maksiat dan begitu banyaknya tersebarnya perbuatan kemaksiatan di tengah-tengah umat? Ada beberapa faktor yang menjadikan mereka begitu gampang terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Yang pertama adalah dha'ful iman. Dha'ful iman, imannya lemah. Orang yang imannya kuat, ikhwan, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan lezatnya segala amaliah iman. Karena iman seandainya merasuk dalam hatinya, iman akan mewariskan kelezatan, kenikmatan, rasa indah, sehingga mereka akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan sejuk dengan amal-amal iman. Hatinya akan dimakmurkan dan akan disibukkan dengan amalan-amalan saleh. Akan tapi di saat hati ini imannya melemah, meredup, sehingga banyak ruang kosong dari hati dia, syaitan akan memasukinya, syaitan akan mengajaknya melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dha'ful iman adalah faktor yang pertama di antara yang menyebabkan umat atau manusia gampangnya mereka dan selalu melangsungkan perbuatan kemaksiatan tanpa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara yang menyebabkan umat ini dia begitu gampang terjerumus dalam perbuatan kemaksiatannya dan melangsungkan tanpa henti, disebabkan karena kebodohan dia tentang agama. Kebodohan dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bodoh, maka dia akan tertutup dari berbagai macam hal yang seharusnya dia mengambil perhatian besar. Dia bodoh tentang Allah, bahwa yang dia maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia bodoh tentang syariat agama Allah, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu dia lakukan dengan enteng, seakan dia bahkan terkadang tanpa beban dosa. Dan ini karena kebodohannya. Dan sungguh kebodohan merupakan musibah. Kebodohan merupakan musibah. Sebagaimana Al-Imam Al-Qayyim telah terangkan, al-jahlu aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fa huwa natijah. Kebodohan merupakan akar segala kerusakan dan segala malapetaka yang didapatkan hamba di dunia maupun di akhirat, semuanya adalah merupakan hasil dari kebodohan dia. Dari kebodohan inilah muncul segala macam ini perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama, dan di antaranya adalah seorang yang menjadi sebab seorang melangsungkan perbuatan maksiat tanpa segera mau kembali kepada Allah, karena al-jahlu bidinillah, bodoh tentang agama Allah dan bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara sebab seorang mereka melangsungkan perbuatan maksiat tanpa segera berhenti, disebabkan karena tulul amal, panjangnya angan-angan mereka. Yang tulul amal, panjangnya angan mereka selalu lengket dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wa tibaul hawa. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Fa amma tulul amal fa nusil akhirah. Adapun panjang angan-angan akan melupakan terhadap kehidupan akhirat. Dan orang yang mereka lupa dengan kehidupan akhirat, maka dia pun mencerminkan kehidupan orang yang lupa, tidak pernah ingat, dia tidak persiapan. Kalau dia akan mati, dia akan masuk kampung akhirat, sehingga dia lupa siapa dirinya. Dia lupa kalau dia hamba yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, panjangnya angan mereka tentang kehidupan dunia, menimbulkan dia hubbu dunia, karena kecintanya kepada dunia, sehingga akan menuntun kehidupan seperti ini, yaitu ittiba'u syahwat, mengikuti syahwat yang mereka inginkan. Maka ini merupakan sebab mengapa perbuatan atau mengapa manusia mereka bergelimang dalam perbuatan al-ma'asi wa dhunub. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pula yang menyebabkan umat ini mereka selalu terjerumus dan tidak segera mengakhiri perbuatan kemaksiatannya, di antaranya adalah kasratul fitan, banyaknya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, sehingga manusia menjadi maftun, terfitnah dengan keadaan yang ada. Banyaknya fitnah tu syubhat dan syahwat, banyaknya fitnah-fitnah syahwat yang menawarkan berbagai macam kelezatan syahwat yang menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan meluasnya tersebarnya syubhat yang membuat orang dia rancu dalam melihat kebenaran, bahkan terkadang mendapatkan syubhat yang menguatkan dia untuk berbuat maksiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh perkara ini perkara yang benar-benar mengantarkan seorang dia kemudian mengapa tidak segera menghentikan perbuatan maksiat atau bahkan dia melangsungkan secara beruntun perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan karena sebab-sebab yang betul-betul membuat mereka lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat, tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ini tenggelam dalam lautan syahwat dan syubhat yang merupakan fitnah kehidupan. Masalah muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari berbagai macam perkara-perkara yang akan menuntun kita sehingga tidak pernah berhenti di perbuatan kemaksiatan. Allah memberikan taufik kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita bisa tertahan

0: Berulang kali kita mendengar mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Yang kedua, jangan Anda salah pilih kawan. Jangan Anda salah pilih teman. Karena sungguhnya teman itu ada yang dia bagikan makanan yang selalu kita butuhkan. Itulah para ulama. Itulah orang yang Allah berikan kepadanya ilmu agama. Yang kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan terpimpin, terbimbing, dan kita membutuhkan ilmu tersebut. Ada orang yang kita pergauli sebagaimana dia adalah obat yang hanya kita telan apabila kita membutuhkan karena kita sakit. Sebagaimana kehidupan kita, ada orang-orang yang kita pergauli karena kita sedang butuh. Kita butuh sopir, kita butuh dokter, kita butuh pedagang. Tapi kebutuhan kita tidak sebagaimana kebutuhan kita kepada makanan. Sekedar ketika kita butuh. Dan ada orang kita pergauli sebagaimana penyakit. Yang kalau kita tidak waspada, akan menularkan penyakitnya kepada kita. Dan akan membuat kita binasa. Dan ada orang kita pergauli bagikan racun. Yang kalau kita tenggak, bisa mematikan kita. Itulah para penyimpang, orang yang menyimpang agamanya, orang yang mereka rusak pikirannya, yang kalau kita ambil ilmu dan pendapatnya akan bisa mematikan agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar membimbing kita dengan taufiknya untuk memiliki perhatian dengan agama, untuk bisa istiqamah di atas agama, untuk kita selalu dipilihkan kawan-kawan yang akan memantarkan kita selalu di atas agama. Dan tentu jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: sungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 11:34 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari kita, banyak orang yang sering menunda waktu makan. Ada yang terlalu sibuk bekerja, terlalu fokus dengan aktivitasnya, atau bahkan lupa bahwa tubuhnya juga punya hak untuk dijaga. Padahal makan tepat waktu, sahabat Muadz, sangat penting untuk menjaga energi kita, kesehatan tubuh kita, serta konsentrasi kita saat kita bekerja. Ketika pola makan kita tidak teratur, maka tubuh lebih mudah lemas, sulit berkonsentrasi, dan aktivitas pun nantinya akan kurang maksimal. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita biasakan menunda makan, luangkan waktu sejenak untuk mengisi energi agar tubuh kita tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari kita. Dan berbicara soal menu makan, sahabat Muadz, yang lezat dan cocok dinikmati kapan saja, apalagi kalau misalkan saat ini kita sudah merencanakan akan makan siang, ya. Maka salah satu rekomendasi yang bisa sahabat Muadz santap untuk menemani waktu istirahat siang sahabat Muadz adalah Almas Fried Chicken. Kenapa Almas Fried Chicken, sahabat Muadz? Karena Almas Fried Chicken itu bukan ayam goreng biasa pada umumnya, tapi dia hadir dengan rempah yang khas Timur Tengah, ayam crispy khas Timur Tengah dengan cita rasa yang khas dan tentunya menggugah selera kita. Menu favoritnya ada di ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original yang bisa sahabat Muadz nikmati bersama dengan nasi kebuli ataupun nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal saus garlicnya yang khas, membuat rasanya semakin istimewa. Dan menariknya sahabat Muadz, ada juga es teh gratis yang branded, es teh kualitas wahid karena branded. Jadi ketika sahabat Muadz makan pilihan ayam Saudi Hot ataupun ayam Saudi Originalnya, dinikmati dengan nasi kebuli atau nasi putih ditambah lagi dengan sambal saus garlicnya, maka sahabat Muadz mendapatkan es teh gratis yang kualitasnya branded. Bagi sahabat Muadz yang ingin makan bersama keluarga, teman besar, teman-teman, ya, keluarga besar, teman-teman, ataupun mengadakan acara kantor ataupun mungkin bukber, ya, maka di Almas tersedia juga 2 VIP room yang nyaman dan private dengan kapasitas hingga 30 orang. Ada juga promo spesial Friday is free day, setiap hari Jumat beli 1 gratis 1. Dan yang membuat tempat ini semakin istimewa sahabat Muadz adalah sebagian hasil penjualannya nantinya akan disedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi insyaallah bukan hanya menikmati makanan lezat, tetapi juga kita ternyata sedang berbagi. Dengan harga yang ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan, jangan lupa ajak keluarga dan kerabat sahabat Muadz untuk menikmati sensasi ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Untuk reservasi atau tanya-tanya, maka sahabat Muadz bisa menghubungi nomor berikut di 0895-3339-23723. Atau sahabat Muadz bisa langsung datang ke outletnya di Jalan Sausau nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada menemani waktu siang sahabat Muadz, insya Allah ta'ala di kesempatan hari ini waktu sholat zuhur jatuh pada pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Dan menemani waktu siang Sobat Muas, akan kami hadirkan di ruang dengar Sobat Muas program Morotal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sobat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muaz bin Jabal.
3: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tuh, ainuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya." Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, Tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia.
3: dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
5: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
3: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Hadrotis Sada, yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
11: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
12: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
11: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
12: Astagfirullah. Yodi,
11: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mintunggu nanti terus. kurban Mi tahun ini. Sini Mi, kita pergi sama-sama.
13: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
14: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
15: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
14: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
15: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
14: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
16: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
17: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
18: قدوات نبوية نبوية
19: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
20: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم.
20: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: قدوات نبوية
19: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
20: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
20: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
19: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون

0: mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu nih juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali pat-

0: 8.
1: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
0: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
2: A few moments later.
1: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: 94,3 FM.
5: Ustaz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
4: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan ini haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Wallahu alam.
10: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati, belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad goror. Dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
11: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum nanti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat menilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mau mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga menurut saya safar, enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota, tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
12: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
13: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi au ta'mal. Ma lam yatakallam au ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Kalau waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Kalau na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman. Itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya. Kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain. Masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya nggak perlu. Ya nggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
16: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
17: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah, sarana menuju hidup bahagia.
18: Kembali bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah.
17: Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
18: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas
17: bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
18: Kata penulis rahimahullah, dan ini adalah merupakan sarana dan wasilah yang paling mendasar.
17: Rutin setiap hari Ahad ba'da salat maghrib, dimulai pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah.
18: Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat.
17: Bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
19: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adh Medical Center.
20: Gimana rasa nasi kebulinya?
21: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
20: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
21: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
22: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
22: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jala Jalalu. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga di siang ini dapat kembali kita bersama-sama bersua hanya di 94.3 FM. Salawat serta salam semoga senantiasa lisan kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz di tengah kesibukan kita semua yang mungkin di saat ini lagi padat-padatnya. Baik yang mungkin saat ini sedang bekerja ataupun juga yang lagi fokus kuliah. Dan juga tak lupa juga kami menyapa bagi sahabat Muaz yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di rumah. Apapun segala aktivitas kita di siang ini sahabat Muaz, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan semangat, keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Dan di tengah rutinitas kita yang padat sahabat Muaz, mari kembali untuk kita mengingat Allah dan juga kita meluruskan niat kita. Karena kita ingat sahabat Muaz, Allah Maha melihat segalanya. Sungguh bermanfaat sekali sahabat Muaz bila kita senantiasa menyertakan Allah dalam segala kegiatan kita dengan cara berzikir, mendengarkan ataupun juga memurojaah hafalan Al-Quran kita dan juga amalan-amalan lainnya yang mudah kita kerjakan di sela aktivitas kita di siang ini. Dan tak lupa sahabat muat sekalian, tentu kembali menemani ruang dengar dengan saya Akhi Iyad yang bismillahi ta'ala akan bersama dengan sahabat muas dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Dan juga insya Allah kami akan menghadirkan beberapa program-program menarik sebagai teman segala aktivitas kita di siang ini. Dan seperti biasa sahabat muas, insya Allah ta'ala sebentar lagi juga akan menemani ruang dengar sahabat muas dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
5: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Mu'adz yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bersama dipertemukan dalam suasana siang hari yang penuh keberkahan ini. Tepatnya pada pukul 13:06 waktu Indonesia Tengah. Di siang hari seperti ini sahabat muas, semoga menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk kita semua. Nah sahabat muas sekalian, di tengah kesibukan kita bekerja, mengurus keluarga dan juga menjalani aktivitas di tempat kerja ataupun kampus, mari kita ingat untuk tetap sabar dan ikhlas sahabat muas. Kenapa tuh? Karena ingatlah bahwasannya setiap lelah yang diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah sia-sia di sisinya. Dan tak lupa juga sahabat muas, kita lupakan bahwa siang hari adalah waktu yang penuh keberkahan. Maka mari kita jadikan siang ini bukan sekedar rutinitas aktivitas bekerja kita, tapi kita jadikan juga ia sebagai ladang pahala bagi kita semua. Maka kembali sahabat muat sekalian, bersama kita luangkan sejenak waktu kita di siang ini untuk kembali menenangkan hati dan menyegarkan jiwa hanya dengan meneladani kisah-kisah inspiratif dan penuh inovasi dari sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Di mana sahabat muat sekalian, bismillah ta'ala di siang ini akan kembali bersama kita menyimak dan juga mendengarkan kisah dari salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yakni dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, yang tentunya dikenal juga sebagai sahabat sekaligus keponakan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ayah berasal dari keluarga kaya raya sahabat muas. Namun semasa hidupnya, dikenal juga ia sebagai orang yang rendah hati dan juga sangat dermawan. Masya Allah. Bagaimanakah kisah dari kehidupan beliau? Maka mari sahabat muas, tanpa perlu berlama-lama lagi, kembali kita dengarkan dan kita simak Kisah Menawan Sang Teladan, edisi Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an. Nabi SAW pernah bersabda, di Mekah ada 4 orang yang menjauhkan diri dari kemusyrikan dan kuharapkan sekali keislamannya. Satu dari mereka adalah Hakim ibn Hizam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kenalkah Anda dengan sahabat yang satu ini? Telah dicatat oleh sejarah bahwa dialah pertama-tamanya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Waktu itu, ibunya yang sedang hamil tua berkunjung ke Ka'bah bersama beberapa orang kawan untuk melihat-lihat. Mendadak dia merasa hendak melahirkan. dan tak sempat lagi keluar dari Ka'bah. Seseorang mengambilkan sehelai kulit untuk menaruh bayi yang baru dilahirkannya. Bayi tersebut tak lain adalah Hakim Ibn Hizam, putra dari saudara Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an tumbuh di dalam sebuah keluarga yang terhormat dan kaya raya. Dia diangkat oleh kaumnya untuk menjalankan tugas menjamu tamu-tamu Baitullah. Tak segan-segan dia mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri untuk membantu tamu-tamu yang melakukan manasik di Baitullah pada masa jahiliyah. Sebelum bid'ah tahun kenabian, Hakim adalah kawan baik Rasulullah. Walaupun usianya 5 tahun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat akrab dan serasi dalam pertemanan. Masing-masing mengimbangi yang lain dalam suatu persaudaraan yang jujur. Hubungan kekeluargaan keduanya semakin erat saja setelah Rasulullah menikah dengan Bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah mengetahui eratnya hubungan Hakim dengan Rasulullah di atas, tentu Anda menjadi heran bila tahu bahwa Hakim baru memeluk Islam pada hari Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, lebih dari 20 tahun setelah tahun kenabian. Seseorang seperti Hakim Ibn Hizam, orang yang cerdas dan punya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Nabi, semestinya menjadi orang pertama yang mengikuti Islam dan percaya serta mengikuti petunjuk beliau. Tetapi itulah kehendak Allah, dan terjadilah apa yang dikehendakinya. Sebagaimana kita heran, sebenarnya Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an sendiri pun heran dengan keterlambatannya masuk Islam. Setelah menjadi Muslim dan merasakan manisnya iman, dia selalu menyesali umur yang dia sia-siakannya dalam kemusyrikan. Sering terlihat dia menangis seorang diri, sehingga putranya berkata, "Apa sesungguhnya yang ayah tangisi?" Dia menjawab, "Banyak hal, semuanya membuatku sedih. Yang utama adalah keterlambatan masuk Islam, sehingga aku tertinggal dalam banyak kebaikan. Seandainya kutebus dengan segunung emas pun, aku tak mampu menebus ketertinggalanku. Allah menyelamatkanku pada perang Badar dan perang Uhud. Saat itu aku berkata pada diri sendiri, aku tidak akan membela Quraisy melawan Muhammad lagi. Aku akan keluar dari Mekah saja. Tetapi aku tetap saja tertarik untuk membela Quraisy. Setiap ingin memeluk Islam, aku selalu melihat sisa-sisa petuah Quraisy yang fanatik terhadap tradisi jahiliyah mereka. Kemudian ku ikuti mereka memerangi Islam. Yang membuat kita binasa adalah kalau mengikuti ayah-ayah, kakek-kakek, dan sesepuh kita. Bagaimana aku tidak menangisinya? Bagaimana kita heran terhadap riwayat keislaman Hakim Ibn Hizam? Sebagaimana Hakim heran terhadap dirinya sendiri, Rasulullah pun heran bagaimana mungkin orang sebijaksana Hakim Ibn Hizam bisa terhalang dari Islam sedemikian. Padahal Rasulullah ingin sekali orang-orang semacam dia bersegera masuk ke dalam agama Allah. Pada malam sebelum Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Di Mekah ada 4 orang yang tidak kurelakan menjadi musyrik, dan aku ingin sekali mereka masuk Islam. Siapakah mereka itu ya Rasulullah?" Sahabat-sahabatnya bertanya. Utsbah ibn Usaid, Jubair ibn Mut'im, Hakim ibn Hizam, dan Suhail ibn Amr. Atas karunia Allah, 4 orang itu akhirnya memeluk Islam. Tatkala memasuki Mekah dan mendapatkan kemenangan mutlak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penghargaannya kepada Hakim ibn Hizam dan menyuruh seseorang mengumumkannya. Barang siapa mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutunya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, maka dia aman. Barang siapa duduk di sisi Ka'bah dan meletakkan senjatanya, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Hakim ibn Hizam, dia aman. Rumah Hakim ibn Hizam ada di Mekkah Hilir, sedangkan rumah Abu Sufyan ada di atasnya. Hakim ibn Hizam radhiyallahu an kini seorang Muslim. Islamnya meresap di dalam kalbunya, menyusup ke urat-urat darah dan dagingnya. Dia ingin menebus peristiwa-peristiwa besar yang didukungnya dalam jahiliyah dulu. Dia ingin mengganti harta yang diinfakkannya untuk memusuhi Rasulullah. Semuanya itu kini dipenuhinya. Hakim ibn Hizam radhiyallahu an memiliki sebuah rumah lama yang bersejarah bersama Darun Nadwa. Pada masa jahiliyah, rumah tersebut dipakai sebagai tempat perundingan oleh kaum Quraisy, termasuk perundingan untuk membunuh Rasulullah. Hakim ibn Hizam radhiyallahu an ingin membuang keterkaitannya dengan rumah tersebut. Dia ingin menutup tirai alpa yang memuakkannya pada masa lalu itu. Maka dijualnya rumah itu seharga 100.000 dirham. Seorang pemuda Quraisy berkomentar, "Paman telah menjual sebuah rumah kebanggaan Quraisy." Hakim ibn Hizam radhiyallahu an menjawab, "Seandainya, ya anakku, semua kebajikan itu boleh pergi, sehingga tinggal ketakwaan, aku tidak menjualnya kecuali untuk membeli rumah yang baru di surga. Kalian semua menjadi saksi bahwa hasil penjualan itu kupakai jihad fisabilillah." Pertama kali setelah keislamannya, Hakim ibn Hizam radhiyallahu an menunaikan ibadah haji. Dia mengiring 100 ekor unta berhias indah dan menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada haji berikutnya, dia berdiri di padang Arafah dengan membawa 100 orang budak. Masing-masing diberi kalung perak bertuliskan "Bebas untuk Allah", lalu dimerdekakan semuanya. Pada haji yang ketiga, dia membawa 1.000 ekor domba yang seluruhnya disembelih di Mina dan dibagi-bagikan kepada kaum fakir. seusai perang Hunain. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an meminta ghanimah kepada Rasulullah. Walaupun sudah diberi, dia terus minta lagi bagian sampai akhirnya mencapai 100 ekor. Saat itu dia baru masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Wahai Hakim, harta ini bersifat manis dan menggiurkan. Barang siapa mengambil dengan baik, niscaya akan mendapatkan berkah. Dan yang mengambil dengan serakah, tidak akan ada berkah. Seperti orang yang terus makan, tapi tak kunjung kenyang. Dan ingatlah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah." Mendengar kata-kata Rasulullah, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, demi yang mengutus Anda dengan hak, aku tidak akan menanya siapapun setelah Anda ini, dan tidak akan mengambil dari siapapun sampai aku mati. Janji ini dipegangnya dengan sungguh-sungguh." Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lebih-lebih dari sekali dia dipanggil untuk menerima bagian dari Baitul Mal, tetapi dia menolak. Demikian pula ketika khalifah berada di tangan Umar ibn Khattab, berkali-kali dia dipanggil untuk menerima bagiannya, tetapi tak sepeser pun diambilnya. Umar sampai mengumumkannya, "Saudara-saudara muslimin, aku sudah memanggil Hakim Ibn Hizam untuk mengambil bagiannya, tetapi dia menolak." Hakim tetap bersikukuh dengan janjinya sendiri. Dia tak mau menerima pemberian dari siapapun hingga akhir hayatnya. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
3: Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama-sama sahabat Muas kita mendengarkan kisah yang sangat begitu banyak keteladanan dan juga pelajaran yang dapat kita ambil, yakni kisah dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Di mana sahabat Muas sekalian, kisah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ini mengandung banyak pelajaran berharga bagi kita semua, terutama tentang kejujuran, kedermawanan, dan juga perubahan diri menuju kebaikan. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pelajaran hidup yang unik, sahabat Muas. Seperti yang telah kita dengarkan dari kisah sebelumnya, bahwasannya ia lahir di dalam Ka'bah dan berasal dari keluarga terpandang suku Quraisy yang pernah hidup kaya raya, lalu masuk Islam setelah terjadinya Fathul Makkah. Semoga kisah yang telah kita dengarkan ini dapat memberikan kita begitu banyak motivasi untuk senantiasa menjadi orang yang dermawan dan juga ringan tangan untuk berbagi kepada saudara kita yang fakir. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan syukron jazakumullahu khairan telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan. Sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, karena insya Allah ta'ala setelah program Kisah Menawan Sang Teladan akan kembali kita mendengarkan program-program yang tak kalah menarik lainnya. Barakallahu fikum.
6: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
5: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
6: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
7: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Eh, ada saldomu di situ?
11: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000, Ji.
11: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
11: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah layak huni.
11: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
12: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
13: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
13: Nah, kenapa begitu?
12: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
14: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
15: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
14: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
15: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
16: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garlicnya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
17: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava di

0: Tahun nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
1: Yo, datang Kalmas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muat bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muas dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar, dan yang terpenting apa adik-adik? Toyib, betul, makin cinta Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa adik-adikku semua dalam program kesayangan kita, yakni Quran for Kids. Tempat kita semua sama-sama belajar untuk mengenal, memahami, dan juga mencintai kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran adik-adik. Dan insya Allah ta'ala di kesempatan kita di siang hari yang penuh keberkahan ini, adik-adik akan ditemani kembali dengan kakak Iyad untuk kembali bersama kita mengisi hari-hari kita dan juga untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingatlah, kebaikan apapun yang kita lakukan adik-adik, Allah pasti akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, Masya Allah. Dan hari ini adik-adikku sekalian, kita akan bersama-sama belajar dan memahami satu surah yang luar biasa. Tepatnya pada juz ke-30, yakni surah ke-95. Surah apa tuh adik-adik? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, At-Tin. Di mana kakak Iyad akan memulai pembahasan dari ayat per ayat, yang insya Allah kita akan mulai dari ayat pertama hingga sampai ayat keempat. Jadi kita kurang-kurangi ataupun kita cicil. Karena kita belajarnya itu bukan untuk buru-buru adik-adik, tetapi untuk kita pahami dengan seksama, maka kita harus resapi dari ayat per ayat. Namun seperti sebelum-sebelumnya juga, kita akan kembali bersama-sama dulu mendengarkan lantunan ataupun murotal Quran Suratin yang akan dilantunkan oleh kori cilik kita, yakni dari Syekh Idris Al-Hasimi Hafizallahu Ta'ala versi anak-anaknya, sebelum kita belajar dari ayat per ayat. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita dengarkan berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
2: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ahibatifillah, sahabat Muas dan juga adik-adikku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah telah bersama kita dengarkan tadi lantunan Quran Surah At-Tin yang dilantunkan oleh Syekh Idris Al-Hashimi Hafizallahu Ta'ala. Gimana kan merdu kan suaranya adik-adik, Masya Allah. Kakak Yat juga senantiasa doakan agar adik-adikku insya Allah dapat menjadi qori ataupun juga hafiz dan hafizah seperti Syekh Idris Al-Hashimi Hafizallahu Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tapi langsung saja kembali adik-adikku untuk bersama sebelum kita mulai belajar dari ayat per ayat. Kita siapkan dulu nih mushaf dan alat tulis untuk bersama-sama kita menulis kandungan dan juga tafsir dari ayat per ayat dari Quran Surah At-Tin. Taib, udah siap? Nah, baik, kita mulai dari ayat pertama. Ayat pertama dari Quran Surah At-Tin di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Watini wadzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat pertama ini Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Keduanya adalah di antara buah-buahan yang terkenal adik-adik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bukti Tur Sinai dan di mana Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Musa secara langsung. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, dari ayat ini manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Kemudian Allah akan memasukkan mereka di dalam surga ataupun neraka. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid Abdul Aliya Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Zaid dan selainnya. Taib, kita beralih ke ayat berikutnya. Wattur Sini, yang artinya demi Gunung Sinai. Nah, seperti yang Kakak Ayat telah sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Bukit Tur ataupun Bukit Sinai, di mana Allah Subhanahu wa taala terbiasa bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam secara langsung di Bukit Tur Sinai. Nah, adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang aman dari ketakutan ini, yaitu Makkah, tempat turunnya wahyu. Di mana adik-adikku sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu turun juga di kota Makkah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas kota Makkah. Taib, kita beralih ke ayat berikutnya. Wa hadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Makkah yang aman ini. Nah, seperti yang Kakak Ayat telah sebutkan tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu telah berjanji ataupun bersumpah dengan negeri yang aman dari ketakutan, yakni kota Mekah, tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia adik-adikku sekalian dalam rupa yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka tentunya dengan amalan ataupun juga perbuatan yang mereka telah kerjakan. Baik mungkin yang semasa hidupnya itu sering berbuat dosa, maka ia akan kembali ke tempat seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda hal dengan orang yang senantiasa berbuat baik semasa hidupnya, maka ia akan kembali dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Tapi bagi adik-adikku sekalian yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ke ayat berikutnya, yakni ayat keempat, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, adik-adikku sekalian dan sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya dalam program Quran for Kids. Barakallahu fikum.
0: Quran for Kids.

0: Brahmaki. kita pala, Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil, ta, Parahmang.
1: Begitu, Midaeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil, ta? Bagus, na? Padahal dulu, dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu, di sana kone, di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
4: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
4: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
4: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
6: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Assalamualaikum,
8: Komandan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
10: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: 94,3 FM. Quran for Kids.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Ahibati Villa, sahabat Muas, dan juga adik-adikku yang soleh dan soleha. Masya Allah, masih bersama dengan Kakak Iyad tentunya dalam program Quran for Kids yang telah menemani ruang dengar sahabat Muas dan juga adik-adikku di siang hari yang penuh keberkahan ini. By the way, bagaimana nih adik-adik? Udah pada ngantuk atau masih semangat belajar nih? Nah, ayo, jangan ngantuk dulu adik-adik. Ayo kita isi waktu siang kita yang penuh keberkahan ini dengan memperdalam pemahaman kita terhadap kalamullah, dengan bersama-sama kita belajar dalam program Quran for Kids. Di mana adik-adikku sekalian dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kita di siang hari yang penuh keberkahan ini, kita lagi sama-sama nih mempelajari tafsiran dari ayat per ayat, tepatnya pada surah ke-95 dalam Al-Quran, yakni surah At-Tin. Di mana telah sebelumnya Kakak Iyad juga telah menerangkan ataupun juga membahas beberapa tafsiran ayat yakni pada ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattini wadzaitun." Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, dan juga telah kakak terangkan tadi bahwasannya dalam ayat ini adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun. Ada yang berpendapat adik-adik bahwa tin dan zaitun adalah nama buah yang dikenal sekarang ini yang menunjukkan kelebihan kandungan yang dimiliki oleh kedua buah ini, yakni buah tin dan buah zaitun. Dan ada pula adik-adik yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tempat banyaknya tin dan zaitun itu tumbuh, yaitu kota Yerusalem, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku sekalian, dua nama tumbuhan ini yakni at-tin dan az-zaitun dan dua tempat yakni Bukit Sinai tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan kota yang sama, yang kota aman yakni Mekah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi semacam bukti nih adik-adik dan juga kebenaran sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kembali juga kita akan membahas ayat berikutnya yakni pada ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watturi Sini," yang artinya demi Gunung Sinai. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, yakni Kitab Taurat. Mengenai bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di tempat itu,

Dalam ayat ini terdapat informasi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah dipaksa meninggalkan negeri asalnya, kota kelahirannya, yaitu tempatnya Mekah, dan beliau hijrah ke Madinah. Berdasarkan ayat-ayat lain, lebih tepatnya dipahami bahwa ketika ayat ini disebutkan, yakni Quran Suratin ayat ketiga, menyatakan tempat Nabi Muhammad SAW itu lahir ataupun menerima tugas kenabian. Di dalam ayat-ayat lainnya juga disebutkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW itu memang sering disebutkan bersama. Misalnya dalam Quran Surah As-Saff ayat ke-5 hingga ke-6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surah Saf ayat ke-5. Kemudian pada ayat berikutnya juga disebutkan bahwasannya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.' Namun, ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Quran Surah As-Saff ayat ke-6. Maka kesinambungan yang telah disebutkan dalam Quran Surah At-Tin ayat ketiga ini memberitahukan kita bahwasannya Nabi Musa alaihissalam dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sama, yakni dianggap sebagai seorang penyihir dan juga seorang yang berkata dusta. Kemudian adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke ayat berikutnya dan merupakan pembahasan ayat terakhir pada kesempatan kita di siang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, maksud dari ayat keempat ini adalah setelah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat ataupun tempat-tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, misalnya, hanya manusia yang berdiri tegak, adik-adik, sehingga otaknya bebas berpikir, yang menghasilkan ilmu, dan tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu, sehingga melahirkan teknologi seperti yang telah kita rasakan sekarang ini. Bentuk manusia, adik-adikku sekalian, adalah yang paling indah dari semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi fisik, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Dan lebih-lebih lagi, adik-adikku sekalian dan sahabat Muas, hanya manusialah yang beragama. Banyak lagi keistimewaan manusia dari segi fisik dan psikis itu yang tidak mungkin kita uraikan di sini karena saking panjangnya. Taib, dan alhamdulillah sahabat Muas serta adik-adikku yang soleh dan soleha, telah bersama-sama sedikitnya kita membahas 4 ayat dalam Quran Surah At-Tin pada perjumpaan kita dalam program Quran for Kids di siang hari yang penuh keberkahan ini. Maka kembali untuk bersama, bahwasannya kita ingat, Quran Surah At-Tin ini adalah surah ke-95 yang telah memberikan kita begitu banyak pesan penting tentang kemuliaan manusia, tanggung jawab moral dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita harus senantiasa ingat adik-adik bahwasanya jika kita hendak masuk ke dalam surganya Allah ataupun merasakan nikmat yang telah Allah siapkan, maka kita haruslah senantiasa mengerjakan amalan soleh dan juga menuju jalan-jalan keselamatan. Maka kita hendaknya menghindari segala bentuk larangan yang Allah telah tetapkan dalam syariatnya, dan juga untuk senantiasa kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Oleh karenanya adik-adikku nih, nah awas tuh yang biasa mungkin bantah orang tua, atau mungkin bahkan sampai berkata ah, ingat adik-adik, itu akan dicatat dan juga akan menjadi pertanggungjawaban untuk kita semua. Oleh karenanya jangan sampai adik-adikku mungkin membangkang kepada orang tua, ataupun juga sengaja melawan, itu tentu imbasnya

0: akan berujung adik-adik mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang itu. Oleh karenanya jangan, kita harus senantiasa patuh dan tunduk serta juga sayang kepada kedua orang tua kita. Dan juga senantiasa kita mengerjakan amalan-amalan soleh yang akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib adik-adikku sekalian serta sahabat muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah bersama kita bahas 4 ayat dalam pertemuan di siang ini. Mungkin sedikitnya akan dilanjutkan lagi 4 ayat berikutnya di pertemuan berikutnya. Oleh karenanya jangan lupa untuk senantiasa dengarkan program Quran for Kids yang akan menemani ruang dengar sahabat muas dan adik-adik setiap pukul 13.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga tentunya jangan lupa untuk kembali kita belajar dan juga memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Maka terpenting dari apa yang telah kita pelajari adalah kita amalkan. Bukan hanya ilmu yang kita pelajari, tetapi ilmu itu juga kita terapkan dan juga kita bagikan kepada keluarga kita yang tercinta. Kakak Yat ucapkan syukron jazakumullah khairan telah mendengarkan program Quran for Kids. Sahabat muas dan adik-adikku yang soleh serta soleha, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muas kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Pejabat goblok, siap di bawah.
5: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: نور من

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ahibati filah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muaz di siang hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, apapun aktivitas kita di siang ini, jangan lupa untuk senantiasa kita meluruskan niat dan ikhlas kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dengan lurusnya dan niat kita hanya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan lelah kita dengan pahala di sisinya. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan program Quran for Kids, maka di siang ini akan kembali bersama kita mendengarkan ilmu yang bermanfaat, yakni akan bersama kita mendengarkan kajian kitab Fadilah Amal dengan tema keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Muharrar bin Mikail LC Hafizallahu Ta'ala dalam bentuk penyiaran ulang. Oleh karenanya sahabat Muaz, jika terdapat kesalahan penyebutan waktu, event ataupun tempat, kembali kami sampaikan, ini dalam bentuk penyiaran ulang. Taib, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kembali kita dengarkan dan kita simak berikut ini program kajian kitab Fadilah Amal dengan tema keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh bersama guru kita Al-Ustadz Muharrar bin Mikail LC Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian, segala keagungan hanya milik Allah, Zat yang satu-satunya menciptakan kita dan alam semesta ini, Zat yang satu-satunya menguasai dan mengatur alam ini, maka Dia pulalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra," bahwa barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan Fadlu Rak'atil Fajri wa Ghairihima Minas Sunan. Fadilah atau keutamaan yang terdapat pada solat sunnah dua rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh, wa ghairihima, dan pada solat-solat sunnah selainnya dari sunnah-sunnah yang ada. Di sini kita akan membahas tentang dua rakaat sebelum solat subuh serta solat sunnah yang lainnya atau rawatib yang lainnya, dan juga nanti akan berbicara tentang keutamaan solat ad-duha. Kita mulai dengan hadis pertama dalam bab rak'atil fajri. An Aisyah radhiyallahu anha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau serta ayah beliau, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat fajar, maksudnya adalah sunnah fajar qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu keutamaannya lebih baik dibanding dengan dunia serta apa-apa yang ada di dunia ini, dunia dan isinya. Rawahu Muslimun. Ini hadis ini menegaskan dengan sangat terang dan jelas keutamaan yang terdapat dalam dua salat dua rakaat, salat dua rakaat sebelum salat subuh, yaitu qabliyah subuh. Meskipun salat ini dalam pelaksanaannya dianjurkan diringankan, tak usah perlu panjang-panjang sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkannya, bahkan hingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saking ringannya solat ini sampai aku tidak tahu apakah Rasulullah membaca Al-Fatihah atau tidak. Itu menunjukkan perbedaan antara solat ini dengan solat yang lainnya. Jadi tidak dipanjang-panjangkan, tidak dilamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, meskipun ia ringan cara pelaksanaannya, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, ia lebih utama, lebih baik bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang
konsisten melaksanakan dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh, ini adalah orang-orang yang telah berusaha mendapatkan kebaikan yang besar. Kebaikan itu lebih baik daripada dunia seluruhnya ini serta isi-isinya. Tentu tidak ada bandingannya dunia dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan dunia ini memiliki nilai, memiliki berat seperti sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang kufar, kepada orang kafir. Yang artinya dunia ini sih Allah enggak ada apa-apanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dunia ini seperti bangkai kambing yang setiap orang tidak mau memilikinya. Maka Rasulullah bertanya, kalian mau ini dengan harga berapa bangkai kambing ini? Satu dinar enggak ada yang mau, dirham enggak ada yang mau, setengah kalau gitu enggak ada yang mau. Ya Rasulullah, andaikan dia dikasih, andaikan hewan ini hidup, kami juga enggak mau karena ada cacatnya juga. Dan Rasul, ini dunia lebih buruk daripada bangkai ini. Dunia enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini mengatakan kepada kita bahwa keutamaan dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lantas tandingannya di mana? Nah, di sini kita perlu untuk mengingatkan bahwa dalam banyak hadis, dalam banyak ayat kita diberikan perbandingan dengan sesuatu yang meskipun itu tidak ada nilainya di sisi Allah, tapi kita diberikan perbandingan dengan sesuatu yang diketahui oleh manusia, yang bisa dibayangkan oleh manusia. Contohnya dunia. Setiap orang melihat dunia ini, masya Allah, takjub. Bahkan mereka mengejar dunia ini habis-habisan. Artinya di kepala manusia, di benak manusia, dunia ini luar biasa nilainya. Nah, Allah Rasulullah SAW katakan, dunia ini enggak apa-apanya dibandingkan dua rakaat qabliyah subuh. Dan demikian dengan banyak perbandingan-perbandingan di tentang keutamaan akhirat dengan hal-hal yang bersifat dunia. Seperti misalnya ketika kita disuruh untuk malu kepada Allah sebagaimana malunya kita kepada tokoh di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu kita ketika bertemu dengan tokoh yang dihormati, yang kita muliakan, kita akan malu di hadapannya. Kita tidak mungkin akan berperilaku sebagaimana berperilaku ketika kita sendiri. Kita akan atur duduk kita akan atur berbicara kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang cacat dalam adab dan perilaku karena malu terhadap sosok itu. Nah, Rasul mengatakan, malulah kamu kepada Allah seperti bagaimana kamu malu kepada orang seperti itu. Sehingga kenapa? Kau akan bisa menjaga adabmu bersama Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Nah, ini hal yang bisa dicerna secara dekat oleh manusia, diberikan perbandingan. Bukan berarti kan dunia enggak ada apa-apanya, lantas apanya yang lebih baik? Ya, jelas, ya, kalau dilihat dari sisi itu. Tapi kita diberikan sesuatu yang tampak jelas di hadapan kita bahwa dunia ini dengan segala kemegahannya itu tidak ada bandingannya bila dibandingkan dengan dua rakaat qabliyah subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal dalam masalah salat subuh ini. Dua rakaat qabliyah subuh ini. Yang pertama adalah pelaksanaannya yang diringankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang-panjang seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dianjurkan dalam dua rakaat itu membaca dalam rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ada beberapa perkara yang menunjukkan kelebihan dan keutamaan besar tentang yang ada pada salat qabliyah subuh ini. Selain hadis yang sedang kita bahas ini. Hadis ini jelas dengan sangat gamblang ya, menjelaskan kepada kita keutamaan yang ada pada dua rakaat qabliyah subuh. Ada faktor-faktor lain, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan dua salat ini. Yang pertama,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat ini. Baik beliau dalam keadaan di negeri beliau atau beliau dalam keadaan safar. Padahal di antara perilaku atau sunnah yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika bersafar itu umumnya sunnah-sunnah rawatib, ya, qabliyah ba'diyah itu beliau tidak lakukan. Kecuali qabliyah subuh. Ya, yang sifatnya qabliyah ba'diyah. Tentu kalau witir itu tetap beliau lakukan. Ya. Qabliyah subuh beliau tetap lakukan baik ketika safar ataupun di rumah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan keutamaan atau manzilah salat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi kita untuk mengqada salat ini jika ia terlewatkan. Seperti seorang yang terlambat bangun, tahu-tahu sudah qomat, dia tidak sempat untuk salat qabliyah, maka boleh baginya untuk mengqada salat ini setelah usai salat subuh. Di dalam masalah diizinkannya kita qada untuk dua rakaat qabliyah subuh ini, di situ ada dua unsur penekanannya. Pertama, salat ini disuruh dianjurkan untuk diqada. Beda halnya dengan sunnah-sunnah yang lain. Yang kedua, dilakukannya di waktu yang dilarang. Bukankah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari itu adalah waktu yang dilarang untuk salat? Namun demikian untuk salat ini pun tetap dibolehkan, silahkan diqada. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai dari salat subuh, kemudian beliau mendapati ada seorang yang salat dua rakaat lagi, beliau mengatakan salat subuh itu apakah empat rakaat? Gitu kata Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tadi kelewatan salat dua rakaat qabliyah, makanya saya salat sekarang." Maka Rasulullah membiarkan beliau. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu telah direkomendasikan atau disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menunjukkan bahwa salat ini memiliki manzilah yang tinggi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun seseorang itu terlambat salat subuh, keluar dari waktunya terbit matahari, tetap salat ini dilakukan sebelum melakukan salat subuh. Padahal aturannya bila kita tertinggal salat atau kelewatan waktunya entah karena tidur, karena lupa atau sebagainya, maka segera kita laksanakan salat tersebut tanpa melaksanakan kesibukan yang lain. Adapun salat sunnah qabliyah subuh, maka bila seandainya terlambat tetap kita laksanakan dia dulu baru kemudian salat subuh. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau pernah terlambat bersama para sahabat di tengah perjalanan. Ketika beliau capek luar biasa dan yang ditugaskan untuk berjaga dan membangunkan pasukan juga tertidur, menunjukkan kecapean yang luar biasa. Tidaklah beliau terbangun melainkan karena kerasnya matahari pagi itu. Menunjukkan waktu subuh telah habis. Namun apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau sholat dua rakaat qabliyah, baru kemudian beliau melaksanakan sholat subuh. Nah, ini hal-hal ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat ditekankan, sangat muakkad. Maka tidak sepatutnya bagi kita untuk meloloskan dan melewatkan sholat ini. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sangat-sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya kita terlewatkan salat ini, kita juga diberikan peluang untuk mengqadanya. Seandainya pun kita terlambat, tetap kita dianjurkan untuk melaksanakannya, apalagi alasannya. Tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah ini dan bisa istiqamah di atasnya karena halangannya sudah tidak ada. Kalau waktunya terlewatkan, sudahlah.
Gak bisa lagi. Tapi ini biarpun waktunya terlewatkan, masih ada peluang untuk kita mengkodoknya. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dalam masalah ini, di mana beliau asyaddu ta'ahudan, sangat-sangat menjaga solat ini. Tidak ada solat yang lebih beliau jaga dari solat-solat sunnah dibandingkan dengan solat qobliyah subuh. Baik, itu hadis pertama kita. Hadis kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Masih dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai beliau. Qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man thabara alathnatai ashrata rak'atan fil yawmi wal laylati dakhalal jannah." Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man thabara

Artinya lazama aw wadhaba, selalu terus menerus menjaga salat itu. Barang siapa yang konsisten terus menerus menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, sehari semalam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud adalah selain salat fardu. Yang dimaksud selain salat fardu. 12 rakaat bila seseorang menjaga salat ini terus dia lakukan ya, dalam sehari dan semalam, maka dia akan masuk surga. Mana yang 12 rakaat itu? Dijelaskan berikutnya, arba'an qabla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Sudah 10 rakaat. Tinggal 2. Wa rak'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat salat qobliyah subuh. Ini kesemuanya jumlahnya 12 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i dan yang lainnya. Ini salat lain dari salat-salat sunnah yang di mana ia memiliki fadilah yang sangat besar. Dakhalal jannah. Bagi orang yang menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Di antara para ulama khilaf tentang masalah apakah dia 12 rakaat ataukah dia 10 rakaat, yaitu salat sunnah yang muakkadah. Yang mengatakan 12, inilah dalilnya dan perinciannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. 12 rakaat. Adapun yang mengatakan dia 10, berangkatnya dari hadis Abdullah bin Umar yang di mana beliau mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin. Aku menghafal, mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yang seperti ini, rakaat itu adalah 10 rakaat itu sama seperti hadis ini, hanya saja dikurangi zuhurnya menjadi 2 rakaat. Ya, qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Itu yang akhirnya menjadikan perbedaan di antara karangan para ulama. Seandainya kita ambil yang 10 rakaat, maka sah. Sebagaimana kalau kita ambil yang 12 rakaat, maka itu jauh lebih aman. Karena yang lebih tentu lebih aman daripada yang kurang. Itu istilah para ulama, khurujun minal khilaf, masuk dalam bab ini, keluar daripada perbedaan. Artinya kalau kita melakukan ini, masih debat di situ, boleh apa tidak, yang ini dia apa bukan. Tetapi kalau kita ambil yang ini, yang itu jelas selesai urusannya. Nah, contohnya seperti ini, ada 12, ada 10. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Kalau kita lakukan yang 10, ada yang mengatakan kurang. Tetapi kalau kita mengamalkan yang 12, enggak ada yang mengatakan kurang. Kan lebih aman yang 12. Dan ada dalilnya, bukan ngarang. Nah, ini bila dia memiliki dalil, maka ini jalan terbaik, jemaah. Dalam setiap permasalahan. Misal contohnya dalam bab yang lain, misalnya seperti mengusap kepala ketika wudu. Sebagian ulama mengatakan cukup sebagian saja, tidak perlu semuanya diusap. Bahkan sampai memberikan batas minimal itu 3 helai rambut. Ini yang dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i. Cukup 3 helai rambut sudah. Sudah cukup untuk mengusap kepala. Sebagian ulama mengatakan seluruh rambut, seluruh kepala diusap. Nah, langkah kita untuk khuruj dari khilaf ini apa? Apakah memegang yang berpendapat cukup 3 helai ataukah seluruh kepala? Jawabannya
seluruh kepala. Karena bila kita mengambil yang mengatakan pendapat bahwa cukup sebagiannya atau bahkan tiga helai saja, akan ada ulama yang mengatakan itu tidak sah. Tetapi kalau kita mengusap kepala kita seluruhnya, maka tidak ada yang mengatakan tidak sah. Maka lebih aman yang seluruhnya. Nah, ini contohnya. Termasuk misalnya cukur kepala ketika berumrah atau berhaji. Ya. Sebagian mengatakan cukup sekedip aja, ujungnya aja dia bilang. Yang penting dipotong katanya. Dia pakai syariat wanita untuk dirinya. Kan wanita itu cukup seukuran ujung jari kalau tahallul itu. Nah, sebagian orang mengambil pendapat cukup yang penting ada unsur potong, maka dipotong ujungnya saja. Tetap kepalanya seperti biasa. Enggak mau berkurang dari rambutnya yang gagah itu. Ini sebagian mengatakan enggak sah. Karena Rasul mencontohkan mencukur seluruhnya atau dibotakin. At-taksir atau al-halq. Nah, itu bukan taksir, itu nama kotok. Taksir itu dipotong bagus. Kalau itu cuma ujungnya saja, maka lebih selamat adalah mengambil yang tidak ada perdebatan di situ. Seperti contohnya juga mengusap tadi. Dan yang perlu kita ingat, ya, kita ketahui bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan cukup tiga helai rambut atau sebagian dari kepala, itu kadar yang cukup. Bila seorang melakukannya, menurut beliau sah. Tapi bukannya afdol. Jadi masalah afdolnya bukan itu. Tetap yang afdol itu adalah yang sesuai dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengusap seluruh kepala. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sebagian saudara-saudara kita. Seolah-olah bahwa mazhab Syafi'i itu mengatakan tiga saja sudah. Itu mazhab kita. Jadi kalau kita mengusap yang lain itu mazhab, mengusap yang banyak itu mazhabnya Maliki, mazhabnya Hambali katanya. Terus bagaimana? Nah, kalau gitu sampai ada yang seperti itu, begini bahasanya. Seandainya bapak-bapak, ini Syafi'i kan mengatakan bahwa setengah atau tiga helai. Bagaimana kalau kita mengusap seluruhnya? Itu kan mazhab lain. Jangan niatkan mengikuti mazhab lain katanya. Sampai seperti itu. Ini kekeliruan dalam memandang hal perkara ini. Tetap Al-Imam Syafi'i mengatakan jelas yang ini tuh boleh dan ini yang afdal. Adapun yang sedikit atau sebagian tadi itu kadar yang menurut beliau cukup. Bukan bab afdaliyah atau yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan tentang bab apa? Salat 12 rakaat, salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, di mana Rasul mengatakan dakhalal jannah, orangnya akan masuk ke dalam surga, yaitu 4 rakaat qoblal zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat qoblal fajr. Sahih An-Nasa'i. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis yang ketiga. An Ummi Habibah زوج النبي صلى الله عليه وسلم dari Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, yang beliau juga merupakan putri dari Abi Sufyan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau saat Abu Sufyan masih musyrik, dan beliau Ummu Habibah berada di negeri Habasyah saat itu. Beliau bersama suaminya hijrah ke sana. Namun kemudian suaminya itu terfitnah dan murtad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar beliau dan menjadikan Najasyi sebagai wakil beliau untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah yang saat itu masih berada di negeri Habasyah. An Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan, Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah

Allah subhanahu wa ta'ala haramkan orang ini untuk neraka. Allah haramkan orang ini masuk ke dalam neraka. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Numayah Tirmidhi. Dan hadis ini hadis sahih, sebagaimana telah disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidhi dan yang lainnya. Nah, ini keutamaan salat qabliyah ba'diyah dalam bentuk yang lain, khusus untuk salat zuhur, bahwa boleh dilakukan 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya. Dan ini tidak bertentangan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, yang itu yang disebut oleh para ulama sebagai ar-rawatibul mu'akkadah, rawatib yang mu'akkadah, karena dia ada dalam satu paket hadis. Man hafadala man thabara thintai asyrata raka'ah, barang siapa yang menjaga, yang mengkonsistenkan dirinya melaksanakan 12 rakaat. Mana 12 rakaat itu? 1, 2, 3, 4, begini. Nah, itu satu paket dia. Sebagaimana yang 10 rakaat, kemudian dijelaskan 10 rakaat itu dua sebelum zuhur, dua setelah zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya, dua sebelum subuh. Itu dia dalam satu paket hadis. Maka dikatakan dia ar-rawatibul mu'akkadah. Ada dalam hadis-hadis lain menunjukkan keutamaan salat qabliyah dan ba'diyah, menyelisihi atau berbeda dari itu. Itu tidak menunjukkan kontradiksi, tetapi menunjukkan keutamaan lain yang ada pada bentuk lain dari salat tersebut. Seperti dalam hadis ini, di mana Rasul mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat pula setelah zuhur. Harramahullahu 'alan nar. Maka Allah akan haramkan neraka bagi orang ini. Nah, jadi kalau kita gabung jadi berapa ya? 14 ya. Mulai dari 10, 12, 14. Berapa? 16 jadinya? 14. 4 sebelum subuh zuhur, 4 setelah zuhur. 8. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, jadi 12. 2 sebelum subuh, jadi 14. Belum selesai, masih ada nanti ada apa? Rakaat-rakaat yang lain. Kita supaya nyambung, kita ambil yang asar. Kita ambil yang asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat asar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'a. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah asar. Rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'a. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang melaksanakan qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi berapa? 14 tambah 4 lagi, jadi 18. Itu salat-salat yang disebutkan dan memiliki keutamaannya. Dari yang ke-18 ini ada yang disebut muakkadah, yaitu 10 atau 12 rakaat, bergantung pada khilafnya tadi. Selebihnya tidak disebut muakkadah, tetapi memiliki fadilah yang besar. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu an-nar. Allah haramkan bagi neraka. Orang yang melaksanakan, menjaga salat 4 rakaat sebelum asar, rahimahullah, Allah SWT merahmati orang tersebut. Atau kalau seandainya seseorang ingin salat ya qabliyah maghrib misalnya, yang walaupun itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis tadi, atau qabliyah isya, maka silahkan. Waktu itu bukanlah waktu terlarang untuk salat, dan itu di antara waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita berdoa, dan kita juga salat itu merupakan doa, silakan. Tidak masalah. Dan ada hadis yang menunjukkan bolehnya melakukan salat qabliyah, ya, qabliyah maghrib ataupun qabliyah isya. Ada pahalanya, namun tidak diperinci oleh Rasulullah SAW sebagaimana beliau memperinci salat-salat yang tadi kita sebutkan.

0: Baik, kita lanjutkan. Masuk dalam pembahasan solat duha. Fadlu rak'atai duha wal wasiyatu bihima. Keutamaan dalam yang terdapat dalam dua rakaat solat duha serta pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan solat duha. Sekarang kita pindah ke dalam solat yang di luar solat rawatib, solat sunat rawatib, yaitu solat duha. Hadis pertama. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, Abu Hurairah yang berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku, khalilku. Ini maksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku, berpesan kepadaku tentang dengan tiga perkara. Mana tiga perkara itu? Yang pertama adalah bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa tiga hari dari tiap bulan. Wa rak'atai ad-duha. Yang kedua adalah melaksanakan dua rakaat salat duha. Yang ketiga wa an utira qabla an arquda. Dan agar aku jangan tidur malam hari sebelum melaksanakan salat witir. Witir sebelum tidur. Ini tiga wasiat Rasul kepada Abi Hurairah. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari tiga wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah rak'atai duha. Senantiasa melakukan dua rakaat salat duha. Dan ini adalah seminim-minim rakaat salat duha, yaitu dua rakaat. Sebagaimana seminim-minim salat witir berapa? Satu rakaat. Adapun salat duha maka dua rakaat. Berapa maksimalnya? Berapa maksimal salat duha? 12. Salah satu di antara pendapat ulama mengatakan 12. Sebagian mengatakan 8. Ya, sebagian mengatakan 8. Termasuk mazhabnya Al-Hambali wa Syafi'i mengatakan 8 rakaat. Tapi yang 12 juga tidak terlalu jauh dan memiliki alasannya. Baik. Dua rakaat duha. Hadis ini senada dengan hadis yang berikutnya, agak jauh ditaruh oleh muallif di sini. Namun sepatutnya itu digandeng dengan hadis ini, yaitu hadis Abi Darda. Hadis Abi Darda. Lompat satu hadis. Di situ an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda semoga Allah meridhai beliau, qal ausani habibi. Redaksinya mirip dan isinya juga sama. Abu Darda mengatakan ausani habibi, habibi kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku bi thalathin, dengan tiga perkara. Mana yang tiga itu? Lan ada'ahunna ma ishtu. Beliau lebih tegas lagi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kekasihku mewasiatkanku tentang tiga perkara, di mana tiga perkara ini tidak akan pernah aku tinggalkan selama aku masih hidup. Itu tekad beliau. Mana tiga hal itu? Bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa tiga hari dari tiap bulan, wa salati duha, dan salat duha, wa bi alla anama hatta utira. Rawahu Muslim. Dan yang ketiga adalah jangan aku tidur kecuali setelah selesai salat, setelah melaksanakan salat witir. Isinya sama persis, hanya perbedaannya penekanan tadi sama beberapa redaksi. Yang pertama di antaranya penekanan dari Abu Darda mengatakan saya tidak akan meninggalkan salat ini semasa hidup saya. Tekad beliau, karena ini wasiat khusus dari Rasulullah untuk beliau. Di mana wasiat ini juga berlaku untuk kita. Khusus dalam arti Rasulullah memberikannya langsung kepada sahabat ini. Awsani, kata beliau. Adapun hukumnya ya berlaku untuk semua umat, bahwa ini memiliki keutamaan untuk kita jaga. Yang kedua, perbedaannya adalah Abu Hurairah mengatakan warakatid duha. Ya. Apa warakatai ad-duha? Dua rakaat duha. Sementara Abu Darda secara umum mengatakan wasalati ad-duha. Tetapi hadis ini sekali lagi sangat-sangat mirip. Maka di antara syarih yang mensyarah kitab ini, Syekh As-Safarini mengatakan, andaikan muallif yaitu Syekh Al-Hafidz Ziyauddin menggabungkan hadis ini, menderetkannya, tentu ini lebih utama. Ya. Kedua-duanya menunjukkan manzilah dari salat, salat duha. Bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan secara khusus salat ini untuk dilaksanakan. Hadis yang kedua dalam bab ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan berbicara tentang fadilah yang ada dalam salat ini. Kalau tadi penekanan untuk melaksanakannya, sekarang keutamaan yang ada pada salat salat duha. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap persendian dalam diri kalian, salah seorang di antara kalian itu memiliki kewajiban sedekah. Ada sedekah yang harus ditunaikan untuk setiap persendian yang ada dalam diri kalian. Fakullu tasbihatin sadaqatun, maka ucapan tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Ya, bertasbih itu sedekah, bertahmid itu sedekah. Yani, subhanallah, ucapan subhanallah itu sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Menyuruh kepada kebaikan merupakan sedekah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu semua bisa tercover, terpenuhi dengan melaksanakan dua rakaat salat duha. Rawah Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Maksud hadis ini apa? Maksud hadis ini adalah pertama menekankan atau mengabarkan kepada kita bahwa setiap harinya, bukan sekali, setiap hari itu tubuh kita ini harus disedekahkan. Harus ada sedekah yang dikeluarkan setiap persendian yang ada. Berapa banyak persendiannya? Berapa? 360. Itu disebutkan dalam hadis, ya, 360 persendian. Sejumlah ini kita harus sedekah, setiap satu persendian satu sedekah tiap harinya. Bagaimana bentuknya? Dengan bertasbih, dengan bertakbir, dengan bertahlil, ya, menyegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Termasuk dalam hadis lain disebutkan menghilangkan kotoran dari masjid. An-nukhamatu fil masjidi tadfanuha. Ya. Ada dahak di masjid, kemudian engkau menimbunnya. Itu juga merupakan sedekah. Engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Ya. Dalam hadis lain, ketika para sahabat mendengarkan kata Rasulullah SAW bahwa fil insani sittuna wa thalathumiyah mifsal, dalam diri setiap orang itu ada 360 persendian. Fa'alaihi ayat tasaddaqa an kulli mifsalan minha. Maka seseorang itu harus mensedekahkan setiap persendian yang ada dalam diri mereka. Lantas sahabat bertanya, man yutiku dhalik? Siapa yang mampu ya Rasulullah? Banyak sekali yang harus disedekahkan. Maka Rasul menyebutkan, sedekah yang dimaksud adalah seperti engkau menghilangkan kotoran dari masjid, ya, ada ludah, ada kotoran engkau timbun. Itu di masjid Rasulullah dahulu. Kalau sekarang, masya Allah, ya, sulit untuk kita bayangkan ada orang buang ludahnya di masjid seperti kita ini. Kalau dulu tanah biasa, bahkan ada yang kencing di zaman Rasulullah SAW. Ya. Karena memang tanah biasa. Nah, kalau ada seperti itu engkau hilangkan, itu juga merupakan sedekah. Engkau watunahihi wasyaitunahihi anit tariq fa illam wasyaitunahihi anit tariq, dan engkau menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan, itu juga merupakan sedekah. Fa illam taqdir, bila engkau tidak mampu, farak atad duha yujzi'u anka, bila engkau tidak mampu maka cukup melakukan dua salat duha, itu sudah menebus semua hutang kita tadi. Dengan dua rakaat duha maka hutang persendian kita telah tertebus, tertunaikan. Bila tidak maka masih mangkring hutang kita itu. Nah, itu keutamaan salat duha jemaah. Baik. Berikutnya hadis yang Abi Darda yang tadi, yang mengenai tiga wasiat tadi sudah kita sebutkan. Hadis yang keempat dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala syuf'ati ad-duha, barang siapa yang menjaga salat duha, syuf'ah artinya rakaatnya genap, kita sebut salat duha saja, menjaga salat duha, ghufirat dunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni, wa in kanat mithlu dzabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu seperti buih, ya, banyaknya seperti buih lautan. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini didhaifkan oleh Al Albani rahimahullah dalam dhaif Ibnu Majah. Andaikan ini dhaif, maka hadis-hadis sebelumnya telah menunjukkan keutamaan salat duha. Ya. Apa yang ada dalam yang sahih tersebut sudah sangat cukup untuk kita jadikan sebagai motivasi dalam menjalankan dua rakaat salat duha ini. Baik. Masih ada dalam bab ini tentang masalah salat duha. Kemudian ya, kita sebutkan secara cepat sebelum kita selesaikan pengajian kita. Di antaranya adalah dari hadis Mu'ad bin Anas, hadis yang keenam. Hadis yang kelima, tadi hadis yang keempat yang dhaif itu, ada hadis kelima itu menyebutkan tentang keutamaan 12 rakaat dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam Rasul mengatakan, ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم 12 ركعه تطوعا, tidaklah seorang hamba muslim salat ya, bagi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat dalam sehari, tatawuan, salat sunnah, min ghairi fariidah, yang bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan orang ini akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keutamaan 12 rakaat dalam sehari salat sunnah, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang bagus dalam hadis ini, yaitu ucapan periwayatan hadisnya itu Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku sejak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, orang yang menjaga 12 rakaat akan dibangunkan rumah baginya, tidak pernah aku meninggalkannya sejak mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW. Kemudian orang yang mendengar hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah, yaitu Ambasah rahimahullah, mengatakan perkataan yang sama. Sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat dalam sehari ini. Kemudian orang yang meriwayatkan dari beliau, yaitu Amr bin Aus, mengatakan sejak aku mendengar hadis ini dari Ambasah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat solat ini. Demikian yang berikutnya, ya, Nu'man bin Salim juga mengatakan demikian. Sejak aku mendengar hadis ini dari Amr ibn Aus, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat dalam sehari ini. Nah, ini menunjukkan tentang kualitas istiqamah yang ada pada ulama salaf kita. Istiqamah dalam menjalankan salat. Salat-salat sunnah, di antaranya adalah salat duha ini. Taib, masih ada ya, kalau kita baca terlalu cepat ini tidak nikmat nanti. Asan kita tangguhkan kepada pertemuan yang akan datang. Hanya sampai di sini kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan ibadah-ibadah tadi, dua rakaat sebelum subuh pertama, kemudian salat-salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, diikuti dengan salat duha tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu melaksanakan amal-amal tersebut. Meskipun dia ringan jemaah, namun tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan banyak terlewatkan hal-hal kebaikan yang ringan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, Kalau salatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz, pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki, jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musallin, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bagaimana hukumnya menurut Syekh yang mulia wanita memotong sebagian rambut di bagian depan kepalanya dengan maksud kecantikan atau perhiasan atau yang disebut dengan potong poni? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para ahli fikih dari mazhab Hambali menyebutkan bahwa makruh hukumnya wanita memotong sebagian rambut kepalanya kecuali dalam tahallul haji atau umroh, namun mereka tidak menyebutkan dalilnya. Dan sebagian mereka juga ada yang mengharamkannya kecuali untuk tahallul haji atau umroh. Namun kami tidak menemukan dalil pendapat tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat menurut pandangan saya adalah jika ia memotongnya sampai pada batas tasyabbuh atau menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita-wanita kafir, maka hal itu tidak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk para wanita yang menyerupai laki-laki, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Sekalipun saya mengatakan boleh, namun saya tidak menyukainya, dan saya tidak memperbolehkan wanita atau selain wanita untuk menyukai segala sesuatu yang baru yang hadir di tengah-tengah kita. Sebab jika kita telah mencintai hal-hal baru seperti itu dan kita mengikuti semua mode trendy yang merupakan kekayaan dan tradisi orang-orang asing, maka hal tersebut dapat memastikan kita hanyut di dalam bertaklid kepada mereka sampai pada pentaklidan kesesatan mereka, baik di dalam perilaku, kepercayaan maupun pemikiran. Maka seharusnya kita menjaga identitas kita sendiri selagi identitas diri kita itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Wallahu a'lam. Aku melihat sebagian orang yang melakukan tawaf mendorong wanita-wanitanya supaya dapat mengecup Hajar Aswad. Lalu mana yang lebih afdal, mengecup Hajar Aswad atau menghindari berdesak-desakan bersama kaum pria? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila penanya melihat perkara yang sangat aneh seperti ini, maka sesungguhnya saya telah menyaksikan perkara yang lebih aneh dari itu. Yaitu aku pernah melihat orang yang bangkit sebelum salam dari sholat wajib dan lari untuk mengecup Hajar Aswad. Ia rela membatalkan sholat wajibnya yang merupakan salah satu rukun Islam demi melakukan hal yang tidak wajib ini, dan tidak pula disyariatkan kecuali apabila berbarengan dengan tawaf. Ini termasuk dari kebodohan kebanyakan orang yang sangat memprihatinkan. Mengecup Hajar Aswad atau mengusapnya tidak termasuk sunnah kecuali di waktu melakukan tawaf. Dan aku tidak mengetahui atau tidak menemukan pendapat bahwa mengusapnya di luar tawaf itu termasuk sunnah. Dan aku mengatakan pada kesempatan ini, aku tidak mengetahui, dan barangkali ada orang yang mempunyai pendapat lain di luar apa yang aku ketahui ini, maka hendaknya ia menyampaikannya kepada kami, semoga Allah memberinya pahala. Jadi mengecup Hajar Aswad itu termasuk sunnah tawaf. Dan sesungguhnya ia juga tidak disunnahkan kecuali di saat mengecupnya tidak mengganggu orang yang sedang tawaf atau mengganggu orang lainnya. Dan jika terjadi penggangguan dalam pengecupan, maka seharusnya kita berpindah kepada tingkatan kedua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusapkan tangan kepada Hajar Aswad, kemudian mengecup tangan tersebut. Dan jika hal itu masih menimbulkan gangguan atau kesulitan, maka kita berpindah kepada tingkat ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi isyarat dengan tangan kanan tanpa kemudian mengecupnya. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila perkaranya lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh penanya bahwasanya ada orang yang mendorong istrinya ke arah Hajar Aswad, padahal barangkali wanita itu hamil atau lanjut usia, atau masih remaja yang lemah, atau masih kecil yang diangkat, maka hal seperti ini membahayakan mereka dan menimbulkan desak-desakan dan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan semua itu terperangkap dalam perbuatan antara haram atau makruh. Maka hendaknya seseorang tidak melakukan hal tersebut selagi masih ada keringanan lainnya. Maka ambillah keringanan tersebut dan jangan sekali-kali Anda mempersulit diri, karena berakibat Allah akan mempersulit kamu sendiri. Wallahu a'lam. Wanita yang melakukan sholat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan sholat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Apabila wanita melakukan sholat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tabarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut sholat isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam sholat id. Pada sholat id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tabarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
4: Pertanyaan, masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang, terutama wajah. Maka wanita wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Hadrati Sada, yurjal intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi asy-syams, تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
13: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya, adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
12: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسه.

0: ناد حسن.
1: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
1: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Sa'ladah Al-Khushni جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
1: dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir

0: radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
4: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
3: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
5: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
4: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
6: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
6: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
7: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
6: Al-hadath wa zawari an-najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
7: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
6: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
7: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
6: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
7: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
6: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
9: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
10: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
9: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di-swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
10: Astagfirullah. Yodi,
9: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
11: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
12: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
13: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
12: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
13: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
12: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
14: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
16: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Salam Sapa Anak Soleh.
3: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, pendengar radio dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang berbagi ini, kembali kita berjumpa dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh, di mana salah satu program yang tentunya menghadirkan keseruan dan juga keceriaan kita bersama kedua adik kita yang soleha-soleha di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan ini, kita telah ditemani oleh kedua adik kita yang tentunya soleha-soleha. Untuk itu, terlebih dahulu kita langsung saja sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke. Nah, untuk memulai ya kebersamaan kita di kesempatan ini, sahabat muat, kita akan perkenalan dulu ya, karena lain-lain ya rasanya kalau kata orang Kendari itu lain-lain rasanya kalau kita memulai kebersamaan kita tapi kita belum mengenal satu sama lain. Untuk itu kita perkenalan dulu nih. Untuk itu perkenalkan, namanya kakak itu Raden ya, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan kita mulai dari yang sebelah kanan dulu nih, sebelah sini. Siapa namanya? Dipanggil?
5: Khaira.
3: Dipanggil Khaira. Khaira dari kelas berapa?
5: 5D.
3: Dari kelas 5D, oke. Nah, untuk Khaira sendiri, kalau boleh tahu nih, biasanya di rumah itu hobinya ngapain aja?
5: Belajar, membaca buku.
3: Belajar, baca buku, apalagi tuh? Itu aja. Kakak juga suka baca buku. Nah, kalau untuk Khaira sendiri suka baca buku apa itu?
5: Komik biasanya.
3: Komik, oke, mantep. Bagus itu. Yang penting kita di zaman yang serba digital sekarang itu penting sekali ya untuk baca buku, meningkatkan literasi kita semua seperti itu, Masya Allah. Nah, untuk Khaira sendiri, cita-citanya?
5: Kalau dokter
3: apa tuh kalau boleh tahu?
5: Dokter jantung,
3: Masya Allah. Kira-kira apa yang menyebabkan Khaira ini mau jadi dokter jantung? Apakah dari orang tua kah, keluarga mungkin, atau memang ingin saja begitu jadi dokter jantung?
5: Mau saja,
3: Masya Allah. Oke, Yukata Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, selanjutnya kita beralih ke sebelah kiri saya. Halo, ada siapa namanya?
6: Nafila Khairunisa Sukardi.
3: Oke, Nafila Khairunisa Sukardi, biasa dipanggil?
6: Nafila,
3: Masya Allah. Oke, untuk Nafila sendiri dari kelas?
6: 5C.
3: Oke, Nafila, kalau boleh tahu nih, sama seperti pertanyaan untuk Khaira tadi, hobinya kalau di rumah itu ngapain aja?
6: Menggambar.
3: Menggambar, paling sering gambar apa? Pemandangan kah? Apa saja. Oke, Masya Allah. Memang cita-citanya Nafila itu mau jadi arsitek ya atau apa gitu?
6: Iya.
3: Oke, Masya Allah. Yang mendasari Nafila mau jadi arsitek itu apa? Atau memang ingin saja begitu?
6: Mau-mau saja,
3: Masya Allah. Baiklah, Iko Taliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi perkenalan singkat kita ya bersama adik Khaira dan juga Nafila. Dan semoga apa yang mereka cita-citakan itu dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini, di kesempatan pertama ini, seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik kita. Untuk itu kita persilakan dulu nih kepada adik Nafila. Ada materi apa Nafila di kesempatan sore ini?
6: Kurban.
3: Kurban. Wah, Masya Allah, ini bagus sekali ya sahabat-sahabat. Karena memang beberapa hari ke depan itu kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi materi ini memang cocok sekali. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi ya, mari kita mendengarkan bersama materi pengetahuan yang dibagikan oleh Adik Nafila. Dan kepada Adik Nafila kami persilahkan.
6: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan solawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk berkurban, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama patuh. Karena ketaatan mereka, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing besar. Masya Allah, luar biasa ya ketaatan mereka. Dari kisah itu, kita belajar untuk taat kepada Allah, ikhlas menjalankan perintahnya, dan rela berbagi kepada orang lain. Hewan kurban nantinya dibagikan kepada banyak orang, terutama orang yang membutuhkan. Jadi, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dan membantu sesama. Sahabat Muaz, walaupun belum bisa membeli hewan kurban sendiri, kalian tetap bisa ikut beribadah. Misalnya dengan membantu orang tua saat pembagian daging, bersedekah, belajar ikhlas, dan berbagi serta tidak boros dan selalu bersyukur. Dalam Islam, Allah menyukai orang yang suka berbagi dan peduli kepada sesama. Saat Idul Adha, semua orang bisa merasakan makanan dan kebahagiaan bersama. Kurban juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu cinta pada harta benda. Kita belajar bahwa berbagi itu membuat hati lebih bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging atau darah hewan kurban, tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati kita. Jadi, sahabat Muaz, mari kita belajar menjadi anak yang taat, ikhlas, dan suka berbagi seperti Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwatul iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, itulah tadi ya materi pengetahuan yang telah dibagikan oleh adik Nafila mengenai tentang kurban. Dan memang dari kurban ini, sahabat Muaz, kita itu diajarkan ya untuk untuk tidak terlalu cinta pada harta benda kita semua. Dan tentunya ini juga membuat kita untuk belajar bahwa berbagi itu membuat hati kita menjadi lebih bahagia, seperti itu. Masya Allah. Dan selanjutnya ya ikhwatul iman, dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan adik Nafila menyampaikan materi pengetahuannya, sekarang kita beralih ke adik Khaira. Adik Khaira, ada materi apa di kesempatan sore ini?
2: Jujur mengakui kesalahan, jalan memperbaiki diri. Oke, materi yang sangat-sangat menarik juga ya sahabat teman. Begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh adik Khaira. Dan untuk adik Khaira, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz, dalam kehidupan ini, tiada manusia yang tak luput dari kesalahan. Entah besar atau kecil, disengaja atau tidak, tiap hari kita pasti tak pernah terbincul. Namun, yang membedakan adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan kejujuran dalam memperbaikinya. Yang harus kita lakukan adalah berani jujur, baik itu kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, maupun jujur kepada orang lain. Orang yang mempunyai sifat jujur mengakui serta memperbaiki kesalahannya, maka akan membuat kehidupannya beruntung dan selamat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan, memperbaiki jiwa itu. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, justru itulah puncak kehormatan. Orang yang berani berkata aku salah sedang menunjukkan kekuatannya dan keberanian jiwanya. Ia tidak sedang merendahkan diri, tetapi sedang mengangkat derajatnya di hadapan manusia terlebih di hadapan Allah Ta'ala. Karena yang benar-benar mulia bukanlah mereka yang tak pernah salah, tetapi mereka yang ketika salah mereka jujur mengakui dan tulus memperbaikinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak ada pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dalam adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499, Sahih At-Tirmidzi nomor 2339. Tidak mengakui kesalahan

0: Iblis dan kaum Lut. Sebagaimana ketika Iblis melakukan kesalahan dengan menolak pemerintah Allah Ta'ala dan bersujud kepada Adam, bukannya mengakui kesalahan, akan tetapi ia malah melawan dan menyangkal dan dengan berbagai alasan. Dan sebagaimana kaum Nabi Lut ketika diingatkan tentang perbuatan keji, mereka justru mengusir Nabi Lut berserta pengikut dan mengatakan kepada Nabi Lut bahwa dia orang yang sok suci. Yang ini dikisah dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 80-82. Belajar mengakui kesalahan para nabi. Orang yang mulia adalah ketika dia diberikan taufik untuk mengakui dosa dan kesalahan, sebagaimana pengakuan oleh kedua nenek moyang kita, Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa. Ketika mereka memakan buah kuldi yang berarti kekalahan, keduanya berkata, ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugikan. Quran Surah Al-Araf ayat 23. Maka marilah kita belajar untuk tidak terlalu cepat menunjukkan jari dan lebih sering mengarahkan telunjuk itu kepada diri sendiri, karena sebagaimana orang yang kalian punya orang lain punya kekurangan, kita pun juga demikian. Dan hanya orang-orang yang jujur pada kekurangannya yang akan benar-benar tumbuh menjadi lebih baik. Dan demikian eksiklopedia ini sahabatmu hari ini, sahabat Mu'ad, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, ikhwan aliman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan yang telah dibagikan oleh adik Khaira di kesempatan yang berbagi ini mengenai jujur mengakui kesalahan, jalan memperbaiki diri, dan sebagaimana orang lain sahabat Mu'ad itu tentu atau pasti punya kekurangan, dan kita pun juga demikian. Dan hanya orang yang jujur pada kekurangannya lah yang akan benar-benar tumbuh menjadi lebih baik. Masya Allah. Dan info taliman sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan bersama materi pengetahuan yang dibagikan oleh kedua adik kita, selanjutnya kita akan bermain di sesi sambung ayat berikut ini.
2: Sambung ayat Al-Quran.
1: Baiklah, ikut aliman sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, di sesi sambung ayat ini kita akan menguji ya pengetahuan kedua adik kita, yaitu adik Khaira dan juga Nafila, mengenai hafalannya. Dan sebelum kita mulai, kakak ingin menginfokan ya kepada Nafila dan juga Khaira, jadi sebentar itu kalian akan diputarkan soal, dan setelah soalnya berhenti, kalian otomatis akan langsung menjawabnya sampai kakak bilang stop. Oke, okay? Tapi kalau kalian misalkan tidak berhasil menjawab, maka soalnya itu akan kakak berikan ke temannya yang lain. Dan kalau kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin. Gimana? Sudah paham? Oke, okay. Untuk di kesempatan pertama ini ya, kita akan persilakan kepada Khaira dulu ya. Khaira, sudah siap? Sudah? Oke, okay. Untuk itu Khaira silakan dengarkan baik-baik, silakan fokus ya, dengarkan seperti apa soalnya agar bisa mendapatkan tambahan 10 poin. Dan kepada adik Khaira, dengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Silakan. Masalul ladzi Masalul ladzina hummilu
1: Masalul ladzina hummilu staurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qawmil ladzina bi'sa masalul qawmil ladzina
0: ladzina kadzabu
1: bi ayatillahi.
0: Oke, lanjut terus. Lima. Wallahu la
1: yahdil qaumal fasiqin.
0: Oke, cukup. Akhirnya kayaknya hafal, hanya kayaknya karena gugup jadi lupa-lupa. Oke, kita dengarkan apakah betul ya jawaban dari Khaira. Masalah.

0: Oke, jadi jawaban Khaira betul ya, dan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kepada Novila, sudah siap Novila?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke, untuk itu Novila ya, silakan fokus dan dengarkan baik-baik agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada Novila, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, silakan. Wa ila ayo kasih keras Nafila suaranya, jangan malu-malu. Wa ila ro'au. Lima, empat, tiga, dua, satu. Teto, jawabannya habis. Maksudnya, waktunya habis ya. Untuk itu, kami persilakan kepada Khaira mau coba jawab. Nggak juga, pas. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi, soal ini hangus ya. Dan selanjutnya kepada Khaira. Silakan fokus kembali ya. Dengarkan soal berikut ini agar bisa menjawab kembali dengan betul. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
0: Lanjut. Ummiyina rasul. Ayatihi
2: wayuzakkihim wayuallimuhumul kitaba walhikmata
0: wa ing kanu Ming Kobel. Ayo sedikit lagi. Oke, cukup. Yakin?
2: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan ya. Apakah betul jawaban dari Khaira?

0: Oke, jadi jawabannya Khaira betul ya, dan teman 10 poin lagi. Dan selanjutnya kepada Nafila, gimana Nafila, sudah siap belum? Kayaknya Nafila ini gugup sekali ya guys ya. Oke, kepada Nafila sudah siap? Kita dengarkan soal berikut ini ya Nafila, agar bisa menjawab dengan betul. Karena saat ini Khaira itu memimpin sebanyak 20 poin, tapi Khaira masih punya banyak sekali kesempatan untuk bisa berhasil menyusul Khaira. Oke, untuk itu kepada Nafila, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: Oke, silakan. Wala yatamannau.
2: Wala yatamannaunahu.
1: Ya, betul. Lanjut. Wala yatamannaunahu ayadam abadam lima empat tiga dua satu. Oke, jadi hangus lagi ya. Oke, kepada Khaira, macam jawab enggak? Enggak juga. Oke, pas. Baik, jadi soalnya hangus ya. Oke, ikut aliman sobat-sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sesi sambung ayat kita ya di kesempatan yang berbahagia ini, dan kita telah mendapatkan perolehan poin sementara ini, mana Khaira dari kelas 5D itu memimpin dengan total 20 poin, dan sementara Nafilah masih berjuang untuk mendapatkan poin. Tapi sobat-sobat, keseruan kita itu belum berhasil, atau maksudnya belum berakhir ya, sampai di kesempatan ini. Karena setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan kembali bersama untuk menguji pengetahuan mereka, menguji pemahaman mereka mengenai materi-materi yang telah mereka pelajari. Untuk itu sahabat-sahabat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat, serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
7: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
3: Salam sapa, anak soleh.
1: Ya, ibu saliman sahabat teman-teman pun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan sebagaimana telah kita infokan di awal tadi ya, setelah kita bersama-sama mendengarkan materi pengetahuan dari kedua adik kita, lalu kemudian kita bermain di sesi sambung ayat. Nah, di kesempatan ini sahabat teman, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Jadi baik adik Khaira maupun Nafila ya, silakan dengarkan baik-baik materi pengetahuan yang dibawakan oleh kakak muslim. Karena setelah apa yang disampaikan oleh kakak muslim, kakak akan kasihkan soal, dan semua soal maupun jawabannya itu berada atau bersumber dari materi yang dibawakan. Dan kalau misalkan ketika kakak bacakan soal nih, terus kalian sudah tahu jawabannya, itu langsung saja angkat tangan dan sebut nama ya. Jangan cuma angkat tangan tapi tidak sebut nama, karena itu tidak dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik Nafila dan juga Khairah, sudah siap?
2: Insyaallah.
1: Oh, insyaallah sudah siap. Oke, untuk itu baik adik Nafila dan juga Khairo, silakan dengarkan baik-baik agar bisa menjawab dengan betul apa yang disampaikan oleh kakak muslim berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
12: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Kak Muslim akan membawakan materi dengan judul Daur Ulang Sampah. Adik-adik, sampah adalah sisa benda yang sudah tidak digunakan. Jika dibuang sembarangan, sampah bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Karena itu, kita perlu mengelola sampah dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan daur ulang. Adik-adik, daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali sampah menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Misalnya, botol plastik bisa dijadikan pot tanaman. Kertas bekas bisa didaur ulang menjadi kertas baru. Dan kaleng bisa dijadikan tempat pensil. Dengan daur ulang, sampah tidak terbuang sia-sia. Adik-adik, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup, seperti daun dan sisa makanan. Sampah anorganik seperti plastik dan juga kaca. Jika kita memilah sampah, maka daur ulang akan lebih mudah dilakukan. Adik-adik, sebagai anak soleh, kita harus peduli terhadap lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mencoba mendaur ulang. Dengan begitu, kita membantu menjaga bumi tetap bersih dan sehat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, itulah materi kak muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh kakak muslim ya sahabat muat. Dan setelah kita mendengarkan bersama materi yang disampaikan kakak muslim, kita akan langsung masuk ke sesi kuis anak soleh.
3: Kuis anak soleh.
1: Oke, jadi baik adik Nafila dan juga Khaira ya, silahkan dengarkan baik-baik soal yang kakak baca. Kan kalian sudah dengarkan ya materi ini sampai kakak muslim. Jadi kalian itu harusnya sudah betul-betul paham nih apa yang telah disampaikan. Dan seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalkan kakak berikan soalnya, kalau kalian tahu langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Oke, sudah siap? Nafila bagaimana, sudah siap?
2: Sudah.
1: Oke, untuk itu silahkan dengarkan baik-baik ya soal pertama ini. Soal pertama, apa judul
13: Khaira?
1: Khaira, apa jawabannya? Apa judul materi yang dibawa?
13: Mendaur ulang sampah.
1: Mendaur ulang sampah, yakin? Yakin, oke. Kita tanya nih kamu muslim, apakah betul jawaban dari Khaira?
12: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, betul ya. Tambahan 10 poin lagi untuk Khaira. Oke, soal selanjutnya. Silakan dengar baik-baik. Apa itu daur ulang? Apa arti dari daur ulang? Ayo, siapa yang mencoba jawab? Nafila?
2: Memilah sampah?
1: Memilah sampah. Kita tanya dulu kamu muslim. Apakah betul jawabannya dari Nafila?
12: Masya Allah, benar.
1: Oke, jadi jawabannya cukup masuk akal ya, memilah sampah. Gimana kita pilih nih sampah-sampah lalu kita olah kembali seperti itu. Jadi jawabannya cukup benar. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya yang ketiga. Silakan dengarkan baik-baik. Sebutkan contoh dari daur ulang sesuai materi kamu muslim ya. Ayo, sebutkan contoh dari daur ulang. Khaira, coba mau jawab enggak? Nafila?
2: Enggak.
1: Nafila ini terlalu jujur sekali ya. Langsung spontan bilang tidak. Oke, untuk Khaira mau coba jawab? Tidak juga. Oke, jadi hangus ya. Dan jawabannya itu, contoh dari daur ulang itu seperti misalkan botol yang diubah menjadi plastik pot tanaman. Atau mungkin kertas bekas didaur ulang menjadi kertas baru, seperti itu. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa arti dari sampah organik? Khaira? Nafila? 5, 4, 3, 2. Oke, Khaira, apa jawabannya? Apa itu sampah organik? Simple G jawabannya, anda panjang-panjang. Sisa makanan, apalagi? Itu aja. Oke, kita tanya ke muslimnya, apakah betul jawaban dari Khaira?
12: Masya Allah, benar!
1: Jadi, betul ya jawabannya, karena sampah makanan itu merupakan sampah yang bersumber dari makhluk hidup, yaitu kita sebagai manusia. Jadi jawabannya betul. Dan selanjutnya, soal terakhir ya, silakan dengarkan baik-baik. Apa arti dari sampah anorganik? Kan tadi organik sudah, sekarang anorganik. Nah, apa itu? Coba, Nafila, coba jawab Nafila. Jangan malu-malu Nafila. Langsung angkat tangan sebut nama tuh, jangan gitu. Nafila begitu.
2: Nafila.
1: Oke, apa jawabannya Nafila?
2: Sampah yang dari plastik, kertas, kardus.
1: Kardus. Oke, kita kunci jawabannya. Yakin ya dengan jawabannya?
2: Iya.
1: Oke, kita tanya ke muslim ya. Apakah betul jawaban dari Nafila?
12: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, tambahan 10 poin untuk Nafila. Oke, kota liwan, sobat teman dimanapun anda berada, itu telah tadi soal terakhir kita di kesempatan yang berbagi ini dalam sisi kuis anak soleh. Dan untuk sementara ini kita telah memperoleh poin ya sobat teman, dimana untuk Khaira sendiri itu memimpin dengan perolehan 40 dan Nafila sedang menyusun poin atau menyusul poin dari Khaira dengan perolehan 10 poin. Tapi untuk adik Nafila, masih banyak sekali kesempatan di sesi selanjutnya ya untuk mendulang poin dan bisa mengejar perolehan poin dari Khaira. Dan kita akan bersama lagi dalam sesi Tebak Sahabat berikut ini.
14: Kuis Tebak Nama Sahabat. Siapakah aku?
1: Oke, jadi baik Nafila maupun Khaira, peraturannya sama seperti tadi ya. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Jangan malu-malu. Oke, baik Nafila dengan Khaira sudah siap ya?
2: Sudah.
1: Sudah, oke. Untuk soal pertama, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku Putri Abu Sufyan Khaira. Khaira, apa jawabannya Khaira? Aku adalah Putri Abu Sufyan bin Harb.
15: Habibah binti Abu Sufyan.
1: Yakin?
15: Yakin.
1: Yakin. Oke, kita dengarkan nih. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, tambahan 10 poin untuk Khaira. Soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku dikenal sebagai Syahidah. Aku dikenal sebagai Syahidah. Coba Nafila mau coba jawab. Khaira.
15: Ummu Waraqah binti Abdullah.
1: Yakin dengan jawabannya? Ih, kalau sudah jawab harus yakin tuh. Kalau sudah jawab. Iya, siapa tadi jawabannya?
15: Ummu Waraqah binti Abdullah.
1: Oke, kita dengarkan dulu. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, betul ya. Jawaban dari Khaira. Dan kita punya dua soal terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik. Untuk itu kepada Nafila. Ayo coba jawab ya. Jangan malu-malu. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku ikut baiat Aqabah. Aku ikut baiat Aqabah. Gimana, Nafila? Silakan diingat baik-baik. Khaira? 5, 4.
15: Khaira.
1: Oke, Khaira, apa jawabannya? Aku ikut baiat Aqabah. Apa ya?
15: Arubai binti binti Muawis.
1: Binti Muawis, yakin dengan jawabannya?
15: Yakin.
1: Yakin. Oke, kita dengarkan dulu ya. Apakah betul jawaban dari Khaira?
2: Aduh,
1: salah. Nah, Nafila mau coba jawab enggak? Jawab saja, enggak apa-apa kalau salah.
2: Salma binti Qais.
1: Salma binti Qais, yakin dengan jawabannya? Yakin ya? Yakin. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nafila. Oke, jadi betul ya. Jadi Nafila sebenarnya itu tahu jawabannya, hanya kayak ragu-ragu begitu untuk menjawab. Jangan begitu Nafila, tetap semangat. Oke, soal berikutnya. Siapakah aku? Aku membantu merawat para pejuang yang terluka.
15: Khaira.
1: Khaira, apa jawabannya?
15: Arubai binti
1: Mawis.
15: Yakin?
1: Yakin. Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, jadi tambahan 10 poin lagi di soal terakhir ini untuk Khaira, Masya Allah. Dan ikut aliman sahabat-sahabat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi soal terakhir kita ya di sesi tebak sahabat di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ya, kita akan membacakan terlebih dahulu perolehan poin. Yang dimana untuk adik Nafila dari kelas 5C itu memperoleh poin sebanyak 20 poin. Dan untuk Khaira dari kelas 5D itu memperoleh poin sebanyak 70 poin. Dan berarti ya sahabat semua, pemenang kita di kesempatan sore yang berbahagia ini dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh yaitu Khaira dari kelas 5D. Dan kita ucapkan selamat kepada Khaira ya yang telah memenangkan program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk adik Nafila dari kelas 5C, tetap semangat ya Nafila. Kamu itu sebenarnya tahu jawabannya, hanya entah kenapa kayak ragu-ragu begitu. Padahal beberapa soal tadi sudah betul jawabannya. Tapi ya begitulah namanya permainan, perlombaan. Pasti ada yang namanya menang dan juga ada yang kalah. Tinggal bagaimana kita bisa berusaha untuk bangkit setelah kita mungkin kurang mengalami hasil yang kita inginkan seperti itu. Dan info taliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita akan persilakan terlebih dahulu kepada kedua adik kita untuk menyampaikan pesan dan kesan atau mungkin salam kepada orang tua di rumah, teman-teman yang saat ini telah mendukung atau mungkin mendengarkan. Dan kesempatan pertama kita persilakan kepada Nafila ya. Nafila, silakan kalau ada yang mau disampaikan untuk orang tua di rumah yang sudah mendukung Nafila sendiri. Untuk itu, Nafila silakan, bebas. Kayak misalkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung Nafila seperti itu. Silakan Nafila, jangan malu-malu. Halo Nafila. Silakan Nafila, gaskan.
2: Karena tahu mau bilang apa.
1: Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Kita persilakan saja selanjutnya kepada Khairul ya. Silakan Khairul, apa yang mau disampaikan? Masya Allah. Baik, ikut aliman sobat semua dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya dalam program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya di pekan depan, di setiap hari Senin dan juga Selasa di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Dan demikian sobat semua, saya Raden Muhammad Sabarudin selaku host di kesempatan ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada terdapat perkataan atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan di hati sahabat teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
17: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
21: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
22: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
23: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
22: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
23: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
24: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
25: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
26: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi?
0: Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muad Bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Ya, kota liman, sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbagai ini tepatnya di pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di jam seperti ini ya sahabat Muad, mungkin sebagian dari kita ini sudah mulai nih untuk pulang ke rumah masing-masing setelah seharian full itu bekerja di tempat kerjanya. Dan kalau misalkan sahabat Muad sebelum sampai di rumah nih ingin singgah atau mungkin membelikan orang di rumah sebuah makanan yang berbeda ya, yang lain dari yang lain lah istilahnya, apalagi ini ada rasa khas Timur Tengahnya ya kan. Nah, kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken, karena Almas ini sahabat teman itu bukan sekedar ayam goreng biasa. Mereka itu punya yang namanya ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Bestsellernya itu ada ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original. Yang paling bikin spesial sahabat muat, kita itu bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga ada sambal saus garliknya yang rasanya itu khas banget sahabat muat, apalagi gratis ST kualitas wahid karena branded. Nah, bagi sahabat muat yang punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor dan lain sebagainya, nah di Almas sendiri itu ada dua jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang. Jadi makan kita juga tentunya lebih nyaman dan lebih private lagi. Nah, di hari Jumat sendiri sahabat teman itu terdapat promo spesial, yaitu Friday is Free Day, yang dimana kalau kita beli satu itu kita akan mendapatkan gratis satu. Masya Allah. Dan ternyata ya sahabat teman, setiap hasil penjualannya itu 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan ini yang penting sahabat teman, harganya tuh ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Jadi sahabat teman, kalau mau reservasi atau tanya-tanya dulu ya kan, langsung saja hubungi 0895 3339 237 23. Atau sahabat teman bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Sawso nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Fi, ambil mic, Fi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Suaranya jelas enggak? Seragamnya sudah nyampe belum? Masih. Ngomong sudah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sore ini kita lanjut pembahasan 10 sahabat cilik Rasulullah. Silakan kita mulai dulu dengan baca zikir petang. Zikir baca salat dulu ya. Ayo, 1, 2, 3 dari astagfirullah. Astagfirullah.

0: Terus Rabbi as'aluka.
1: Rabbi as'aluka.
0: Khaira.
1: Khaira.
0: Ma fi hadhihi al-laila.
1: Ma fi hadhihi al-laila.
0: Wa khaira.
1: Wa khaira.
0: Ma ba'daha.
1: Ma ba'daha.
0: Wa a'udhu bika.
1: Wa a'udhu bika.
0: Min syarri.
1: Min syarri.
0: Ma fi hadhihi al-laila. Wa syarri ma ba'daha.
1: Wa syarri ma ba'daha.
0: Rabbi a'udhu bika.
1: Rabbi a'udhu bika.
0: Minal kasali.
1: Minal kasali.
0: Wa su'il kibar.
1: Wa su'il kibar.
0: Rabbi a'udhu bika.
1: Rabbi a'udhu bika.
0: Min adabin finnari.
1: Min adabin finnari.
0: Wa adabin fil qabri.
1: Wa adabin fil qabri.
0: Terus nomor 4. Allahumma bika amsayna.
1: Allahumma bika amsayna.
0: Wa bika asbahna.
1: Wa bika asbahna.
0: Wa bika nahya.
1: Wa bika nahya.
0: Wa bika namutu.
1: Wa bika namutu.
0: Wa ilaikal masir.
1: Wa ilaikal masir.
0: Terus Allahumma inni amsaytu.
1: Allahumma inni amsaytu.
0: Ushiduka.
1: Ushiduka.
0: Wa ushidu.
1: Wa ushidu.
0: Hamalata arshika.
1: Hamalata arshika.
0: Wa malaikataka.
1: Wa malaikataka.
0: Wa jami'a khalkik.
1: Wa jami'a khalkik.
0: Annaka antallahu.
1: Annaka antallahu.
0: La ilaha illa anta. Wahdaka.
1: Wahdaka.
0: La syarika lak.
1: La syarika lak.
0: Wa anna muhammadan.
1: Wa anna muhammadan.
0: Abduka wa rasuluk.
1: Abduka wa rasuluk.
0: Baik. Sekarang buka buku 10 sahabat cilik Rasulullah. Ayo dibuka semuanya bukunya. Halaman berapa rupanya?
1: 197.
0: Oh, tak kira 100. 97. Masih kisah Anas bin Malik ya. Ayo yang di rumah buka halaman 97.
2: Baik, dapat di mana kantong?
0: Ini terakhirnya situ.
2: Itu kan sebagian Habib.
0: Anas bin Malik. Anas bin Malik ya. Nomor berapa sekarang rukanya?
2: 3.
0: Nomor 3. Dibaca.
2: Setelah Islam menyentuh relung hatinya Ummu Sulaim, tahu bahwa Islam adalah agama kebenaran yang diridhai Allah untuk hamba-hambanya. Ia tidak bersikap lamban ataupun banyak berpikir barang sesaat pun. Ia langsung menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam bahwa aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Hingga pada saat itu juga ia melepaskan jubah kekafiran dari dirinya dan menganut agama Allah. Peristiwa agung itu terjadi sebelum Nabi berhijrah ke Yasrib.
0: Ya, Yasrib itu nama lain kota Madinah. Sekarang kita catat dulu faedah ya.

0: Yasrib itu nama lain kota Madinah. Terus? Ujiannya besok Jumat sore. Awalnya Ummu Sulaim. Ibunda Anas. Masuk Islam terlebih dahulu.
1: Yang keempat, Pak.
0: Iya. Kemarin nama asli dari Ummu Sulaim apa?
1: Gumaisah.
0: Rumaisah. Bisa disebut Gumaisah, bisa Rumaisah. Namun bapaknya Anas belum mau masuk Islam. Namun bapaknya Anas bernama Malik.
1: Malik. Masuk.
0: Belum mau masuk Islam.
1: Islam. Terlebih.
0: Ya, belum mau masuk Islam.
1: Terlebih dahulu.
0: Ingatnya nama lain kota Madinah itu apa, Yasrib? Itu nama awalnya. Gitu, Hansa. Ayo. Baca, catat.
1: Bapaknya Anas bernama Malik.
0: Belum mau masuk Islam. Jadi ibunya namanya Ummu Sulaim, bapaknya namanya Malik. Yang masuk Islam dulu siapa? Ibunya, yaitu siapa? Ummu Sulaim.
1: Malik belum.
0: Nanti ganti baterai nih.

0: Sudah? Ah, Ruqayyah baca lagi paragraf di bawahnya tentang bapaknya itu, bapaknya Malik. Bapaknya Anas namanya Malik. Baca.
1: Adik-adik yang telah mati Allah, anehnya ayah Anas yang bernama Malik bin Nadir hatinya tidak melunak untuk Islam. Ia tidak ada di rumah saat istrinya masuk Islam. Saat pulang, ia mendapati istrinya telah
0: mencampakkan
1: agama leluhur. Istrinya bahkan berupaya keras mengajarkan tauhid kepada anaknya Anas. Malik pun berusaha untuk menghalangi istrinya, namun ia tidak bisa.
0: Terus satu lagi.
1: Akhirnya dengan tekad yang bulat, Malik menghalangi antara istri dan anaknya secara berkata kepadanya dengan marah, "Jangan kau rusak anakku." Ummu Sulaim berkata, "Aku akan merusaknya, tapi
0: aku tidak merusaknya, tapi
1: aku meraih tangannya menuju jalan bahagia, jalan cahaya." Ayah Anas pun keluar rumah dalam keadaan marah. Di tengah perjalanan ia bertemu musuh lalu musuh membunuhnya.
0: Baik, berarti ayahnya Malik mati dalam keadaan kafir. Masih lanjut ya ini ya. Masih lanjut nomor 4.

0: Malik mencegah istrinya mengajak Anas.
1: Ketika tahu
0: Malik mencegah istrinya mengajak siapa? Anas.

0: namun tidak berhasil. Akan tetapi ajakan itu tidak berhasil. Ayahnya Anas dibunuh. Dan mati dalam keadaan kafir. Ayahnya Anas dibunuh dan mati. Dalam keadaan kafir. Jadi itu beda nanti ya. Ayahnya tidak masuk Islam. Ummu Sulaim sudah masuk Islam dulu. Anas ikut ibunya. Ternyata bapaknya Anas yaitu Malik tidak mau masuk Islam terus. Akhirnya keluar rumah dibunuh musuh. Mati dalam keadaan kafir. Besok kalau enggak corona, kelas kayak begini tetap ada atau tidak? Mau belajar sama Pak Ustadz enggak? Atau Pak Ustadz enggak usah ngajar lagi? Nanti ibu-ibu aja langsung. Mau pelajaran dulu baru masuk ibu-ibu gitu? Iya, gitu ya. Setuju? Besok ujian sudah siap? Ujian sudah siap? Besok ujian sudah siap belum? Ya, yang Wita sudah siap belum? Sore ya, Jumat sore ya, akan dikasih ujiannya. Baik. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita cerita Anas bin Malik itu. Nanti mereka siap-siap menyambut Rasul. Rasul datang dari hijrah. Kemarin Rasul itu datang ke Madinah, umur Anas berapa? 10 tahun. Berarti masih kecil lah. Nah, nanti kita lihat Anas itu kecilnya gimana menyambut Rasul saat hijrah. Terus Anas jadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Anas namanya siapa?
1: Ummu Sulaim.
0: Nama lainnya?
1: Rumaisah.
0: Bapaknya Anas namanya siapa?
1: Malik bin Nadar.
0: Malik bin Nadar. Rukoya itu siapa?
1: Anak-anak.
0: Anas bin Malik lahirnya kapan? 10 tahun sebelum hijrah. Lahirnya di mana?
1: Madinah.
0: Lahirnya di mana?
1: Madinah.
0: Di Madinah. Baik, nanti diingat-ingat terus. Besok ujiannya tidak sampai Anas ya. Ujiannya dari awal nanti sampai besok ujiannya dilihat nih. Duduk, lenggah. Jabir bin Abdullah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Hussein. Sampai Hasan dan Hussein, Ji? Hasan dan Hussein ya. Satu.

0: 2, 3, 4, 5, 6. Nanti nilainya itu akan direkap semua. Nanti kan ada ujian sampai akhir. Terus nanti dikasih sertifikat. Oh, ini nilainya ujian 1 gini. Ujian 2 begini, ujian 3 begini. Oh, ini enggak pernah ikut ujian. Nah, nanti dicatat. Enggak ikut ujian itu. Baik, demikian yang di sini tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tertib dikembalikan di kardus bukunya, mejanya bawa ke kotak. Tertib. Sampah-sampahnya tolong dibersihkan. Coba si ambil sampah-sampahnya itu, lihat aja, bawa semuanya itu, buang tuh sambil depan tuh, matikan ini coba Tri. Kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau tanya jawab enggak?
2: Mau. Ustaz.
0: Semuanya kan sudah pintar-pintar. Ngapain nanya-nanya terus?
3: Biar nambah, Ustaz.
4: Biar nambah ilmu. Nambah ilmu.
0: Senang enggak dengan tanya jawabnya?
2: Ya.
0: Pertanyaannya sudah disiapin apa belum? Nah, besok ujian sudah siap apa belum?
5: Sudah siap.
0: Nanti
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
7: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
8: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu .
11: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
10: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
11: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
12: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah.
1: Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis ST kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
4: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin nagih. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
1: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
4: Yo, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
12: Assalamualaikum,
13: Konan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
13: apa kita bikin?
12: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
13: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Baru bagaimana motorku?
13: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
13: Masya Allah. Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
13: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: 94,3 FM.
16: Ya, 94,3 FM Radio Mas Binja Welcome Dari. Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan kewajiban kita yaitu salat maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat yang saat ini masih berada di luar atau mungkin beraktivitas di luar ya, untuk itu kita sama-sama untuk segera mempersiapkan diri kita dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar menginformasikannya sahabat muat bahwa setelah kita melaksanakan salat maghrib, kita akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan kajian rutin kita di setiap hari Selasa bersama guru kita Ustaz Zezin Zainal Mursani LC Hafizallah dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Untuk itu sahabat muat, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM.
7: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan, semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
9: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz. Masya Allah, alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, data, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz, karena selain beriklan kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
7: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
13: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
13: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
6: قدوات نبوية.
12: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
13: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
13: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
12: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه
14: وماله وعرضه رواه مسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
7: 94,3 FM, Radio Mu'az bin Jabal. Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
15: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
16: Yeay!
15: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
16: Saya, Kak Amin.
15: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
16: Ketuhanan Yang Maha Esa.
15: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
17: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
15: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
16: Harus adil dan beradab.
15: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
17: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
15: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
18: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallahu Ta'ala.
19: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
18: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallahu Ta'ala.
19: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
18: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
20: Radio Muaz bin Jabal.
21: سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Ikhwatul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja telah selesai melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan seperti biasa di hari Selasa setelah kita ibadah salat maghrib, kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Untuk itu, bagi sahabat muat yang memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 08 52 55 543. Dan saat ini kita telah terhubung langsung dengan kajian bersama guru kita. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama uraian materi yang disampaikan, dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Tanya jawab, dan terkhusus bagi para pemirsa maupun pendengar di rumah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat pada kami. Baiklah, marilah bersama-sama kita menyimak kajian, dan kepada Ustaz alaihi falitafaddal mashkura wa majura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binillahi taala, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Bukhari. Dan di malam hari yang berbahagia ini biidznillahi ta'ala, pembahasan kita masih melanjutkan kitabus shalah pada bab yang ke-32, yaitu babu maja'a fil qiblah. Naam.
2: Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, babu maja'a fil qiblati wa man lam yaral i'adata ala man saha fa shalla ila ghairil qiblati wa qad sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi raq'atai dhuhri wa aqbala 'ala an-nasi biwajhihi thumma atamma ma baqiya.
3: Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babu ma jaa'a fil qiblah. Bab pembahasan seputar masalah kiblat, yakni selain dari pembahasan yang telah dibahas di dalam bab-bab sebelumnya. Wa man lam yarul i'adah ala man saha, dan pembahasan tentang mereka yang berpandangan tidak perlunya mengulangi sholat atas orang yang lupa, fa shalla ila ghairil qiblah, sehingga ia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Wa qad sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi raq'atai dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salam pada salat zuhur yang hanya ia lakukan 2 rakaat. Wa aqbala 'alan nasi biwajhihi, beliau menghadap wajahnya ke arah para sahabat. Summa atamma ma baqi, kemudian beliau menyempurnakan apa yang tersisa. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang argumen sebagian ulama yang berpandangan bahwa jika kita sholat dan keliru dalam menentukan arah kiblat, maka mereka tidak perlu mengulangi sholatnya. Ya, karena di dalam bab ini ada 3 pendapat para ulama rahimahullah. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya adalah pendapat Al-Imam Az-Zuhri, dan demikian juga pendapat Sa'id Ibn Musayyib, dan merupakan pendapat Al-Kufiyun, yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di sini, man lam yaral i'adah, mereka yang berpandangan tidak perlu mengulang sholatnya. Ya, pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik, di mana di dalam mazhab Imam Malik, apabila seseorang itu sholat dan keliru ketika ia menghadap ke arah kiblat, selagi kekeliruannya itu diketahui sedangkan dia masih dalam waktu sholat itu, maka sholatnya harus diulang. Dan ini adalah mazhab yang kedua. Dan mazhab yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau dalam mazhab Imam Malik tadi, kalau masih dalam waktu sholat yang bersangkutan, maka berarti harus diulang. Kalau sudah lewat, tidak perlu diulang. Ini dalam mazhab apa? Imam Malik. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Kapan seseorang itu diketahui secara yakin bahwa dia keliru dalam menentukan arah kiblat di saat dia sholat, maka dia secara mutlak wajib untuk ya mengulangi sholatnya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tampaknya di sini memberikan isyarat merojihkan pendapat yang pertama, bahwa jika kesalahan itu bukan unsur kesengajaan tapi karena faktor lupa, maka tidak perlu mengulang. Ya, oleh sebab itu di sini disebutkan alaman saha, karena itu adalah bagian daripada sahwun, faktor lupa. Ya, beliau mengatakan di sini Nabi SAW sendiri pernah melaksanakan sholat duhur hanya dua rakaat salam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Dzulyadain yang sangat terkenal, hanyasanya di sini tidak disebutkan oleh Imam Bukhari karena nampaknya tidak memenuhi syarat kriteria pensahihan beliau. Beliau sendiri mengatakan di sini Rasulullah SAW beliau pernah salam dari dua rakaat sholat duhur, sehingga begitu Rasulullah SAW selesai sholat duhur menghadap kepada para sahabatnya, ya tiba-tiba kemudian para sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah sholat kita tadi diqasar atau syariat telah berubah? Jadi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, karena saat itu kan syariat belum sempurna. Terkadang ada beberapa perubahan hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, saya tidak mengqasar sholat dan syariat juga tidak berubah. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya emangnya kenapa gitu? Para sahabat mengatakan, Anda hanya sholat 2 rakaat tadi. Maka setelah itu Nabi SAW langsung menambah 2 rakaat yang tersisa. Saat itu Nabi SAW beliau tidak mengulangi sholat dari awal, tetapi Rasulullah cukup menyempurnakan apa yang beliau lewatkan. Maka sebagaimana gitu ya, sebagaimana orang yang lupa tadi tidak perlu mengulang, ya tidak perlu mengulang sholatnya dari awal, maka demikian pula bila ada orang yang keliru menghadap ke arah kiblat, yang dia duga menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian ternyata keliru, maka tidak perlu pula untuk diulang. Ya, itu adalah munasabah atau korelasi antara bab dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini. Baik, kita ambil hadis yang pertama, hadis yang sangat agung, hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam.
2: Qala al-muallif rahimallahu taala, haddathana Amr ibn Aun qala haddathana Husaym an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Umar radhiyallahu taala anhu, وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه yukallimuhunnal barru wal fajiru fanazalat ayatul hijab wajtama'a nisa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi faqultu lahunna asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin fanazalat hadhil ayah wa qala ibn abi maryam akhbarana yahya ibn ayyub qala haddathani humaydun qala samitu anasan bihadha.
3: Tayyib. Qala al-imam Bukhari rahimahullah, al-imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah berkata, ya ini penting menghafal nama penulis rahimahullah. Saya melihat sebuah cuplikan video yang lucu, aneh binti ajaib. Ada seorang mengaku dirinya sebagai seorang alim, ya, tampil di televisi Mesir, sedangkan dia menggunakan topi Azhari, menggunakan peci Azhari, seorang alumni dari Universitas Al-Azhar. Dia tampil sebagai sosok seorang alim, begitu kan? Sampai kemudian dia mulai mengkritisi Imam Bukhari. Katanya sampai ya Sahih Bukhari itu sendiri katanya tidak benar itu. Ya, penisbatan Sahih Bukhari, karena ya namanya Bukhari itu sendiri adalah Jum'ah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Namanya adalah Jum'ah, katanya gitu. Karena orang Mesir kan biasa namanya Jum'ah. Padahal dia salah baca. Yang tertulis biasanya di situ Jama'ah.

fi salas. Wafaqtu rabbi fi salas. Aku telah mencocoki, apa bahasa yang lebih tepat, ya, aku telah berpendapat dan pendapatku itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Robku dalam tiga perkara. Yani sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan pendapat ini, beliau tidak mengetahui apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, atau bahkan hukum itu belum turun kepada Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan satu pendapatnya kepada Nabi, lalu datang wahyu, ya, menyetujui apa yang dikatakan oleh Umar. Qultu, yang pertama kata Umar bin Khattab, ya, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lawittakhadta min maqami Ibrahim musalla, katanya. Yang pertama kata Umar bin Khattab, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, andaikan engkau jadikan dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Yani usul Umar bin Khattab, andaikan dijadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Fana zalat, lalu seketika itu turun kepada Nabi SAW firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini yang pertama. Yang kedua kata Umar bin Khattab berkenaan dengan ayatul hijab, berbicara tentang atau berkenaan dengan ayat hijab. Qultu, aku pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka ayah tajibna, wahai Rasulullah, andaikan anda perintahkan kepada istri-istri anda untuk berhijab. Yani sebelum ayat hijab datang, ya, pada saat itu istri-istri Nabi SAW belum menggunakan hijab karena perintahnya memang belum ada. Umar bin Khattab mengatakan, karena kecemburuannya, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan anda perintahkan istri-istri anda untuk berhijab, fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajir, karena yang berbicara dengan mereka dan datang ke rumah anda itu ada orang baik, ada juga orang jahat. Fanazalat ayatul hijab. Lalu setelah itu kemudian turunlah ayat hijab, memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan wanita-wanita kaum mukminin untuk berhijab. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghirati alaih. Suatu ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersekongkol, ya, karena kecemburuannya untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat untuk ngerjain Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu, dengan tanda kutip. Ya, karena kecemburuan mereka. Faqultu lahun, maka saat itu aku berkata kepada mereka, yakni kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum min kunna muslimatin mu'minatin, dan seterusnya. Ya, semoga saja Allah akan, semoga saja jika Nabi menceraikan mereka, Allah akan menggantikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yaitu wanita-wanita muslimat yang taat dan seterusnya. Ayat surat At-Tahrim ayat 6 pun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abi Maryam, dan Ibnu Abi Maryam berkata, telah berkata kepada kami Yahya dari Ibn Ayyub, beliau berkata, telah berkata kepada kami Humaid, beliau mengatakan, saya telah mendengarkan Anas menyampaikan hadis ini. Yani beliau menyebutkan tasrih bisima di sini. Baik, akan
saya jelaskan lebih detail tentang

0: hadis yang sangat agung ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke perkataan Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wafaqtu rabbi fi salas. Aku telah mencocoki Rabku dalam tiga perkara. Ya, artinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sebuah pendapat, lalu kemudian datang wahyu membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan Umar bin Khattab, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam Sunan Tirmizi, innallaha ja'alal haqqo ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebenaran di atas lisan Umar dan hatinya. Dan ini juga menunjukkan akan firasat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan pemahaman beliau yang sangat mendalam terhadap syariat ini. Ya. Oleh sebab itulah firasat seorang mukmin tidak boleh diremehkan. Ya, bahwa seorang mukmin yang memiliki hati yang tulus, ikhlas, bersih, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pendapat yang bijak. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab menyampaikan sebuah pendapat lalu datang wahyu membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam didahului oleh sebuah peristiwa. Oleh sebab itulah kalau ayat suci Al-Qur'an dinamakan dengan istilah asbabun nuzul. Jadi pada tiga ayat yang disebutkan di dalam hadis ini ada asbabun nuzulnya. Kalau hadis dinamakan dengan asbabul wurud. Ya. Di sini Umar bin Khattab mengatakan wafaqtu rabbi fi salas. Aku mencocoki Rabbku dalam tiga perkara. Ya. Bukan berarti tentu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih dahulu daripada Allah, ya, dalam menentukan syariat, tetapi Allah memuliakannya dengan menjadikan pendapat beliau radhiyallahu taala anhu selaras dengan wahyu gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sehingga pendapat beliau itu selaras dengan wahyu. Ya. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan maknanya bahwa Allah menjadikan wahyu turun sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Wafaqtu rabbi fi salas. Apakah hanya cukup pada tiga perkara? Nanti kita ketahui. Kita bahas terlebih dahulu apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat gitu. Ini usulan dari Umar bin Khattab. Fana zalat, maka seketika itu pula turun wahyu kepada Nabi SAW di dalam surat Al-Baqarah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, maka jadikanlah dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Yani makam Ibrahim, batu tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau membangun Ka'bah. Ya. Dan hikmah tentu disyariatkannya kita sholat di dekat makam Ibrahim untuk mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam membangun Ka'bah. Dan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam memiliki hubungan erat dengan syariat nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wasalam menunjukkan hubungan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan dakwah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, sehingga kemudian kita saat ini disunnahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim bila kita usai melaksanakan tawaf 7 putaran di sekitar Ka'bah. Jadi begitu kita selesai tawaf 7 putaran, maka kita kemudian setelah turunnya ayat yang mulia ini disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, di rakaat yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah lalu surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua kita setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas. Ya, ini usulan pertama dari Umar bin Khattab yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kasus ayat hijab. Ya, bahwa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu rumah yang sangat sederhana. Para sahabat pun memiliki akses untuk keluar masuk, hampir tak ada penjagaan. Ya, tidak seperti saat ini kita hendak memasuki rumah para pejabat yang pada umumnya penuh dengan protokoler, sehingga kemudian ada sekat pemisah antara pejabat dengan rakyatnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Siapapun bisa memiliki akses, datang langsung masuk ya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam dan meminta izin, falyatafadhal mashkura. Sehingga kemudian karena aksesnya yang begitu sangat mudah, terkadang orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami seleksi yang cukup ketat. Terkadang yang masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada orang-orang yang baik dari kalangan para sahabat. Terkadang ada orang yang kurang menjaga adab, atau bahkan orang yang menyembunyikan kekufurannya seperti orang-orang munafik. Ada orang yang kurang menjaga adab dalam memandang kaum wanita. Maka saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, law amarta nisa'aka ayyah tajibna," katanya. "Wahai Rasulullah, andaikan Anda memerintahkan istri-istri Anda untuk berhijab, ya, fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajir," karena terkadang ada orang baik dan ada orang yang tidak baik, orang yang jahat berbicara kepada istri-istri Anda itu. Dan ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena kecemburuan beliau terhadap kehormatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka saat itu kemudian turunlah ayat hijab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-53. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Maka saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istri-istri beliau untuk menggunakan hijab. Dan hijab ini adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hijab itu bukan budaya bangsa Arab, bukan hanya tradisi semata, tetapi dia merupakan perintah Rabbul Alamin. Dan ini adalah satu catatan penting. Dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa hijab itu bukan tradisi bangsa Arab, tetapi dia adalah merupakan perintah dari Rabbul Alamin. Karena sebagian orang-orang sekuler, orang-orang liberal saat ini mengatakan itu adalah budaya Arab, katanya gitu. Ya, sehingga sebagian dari mereka mengatakan itu budaya Arab, atau mereka mengatakan ya hijab itu bagi wanita yang cantik, katanya. Kalau orang Arab kan cantik-cantik, katanya. Tapi kalau orang ya perempuan wajahnya wis elek, katanya gitu ya, udah jelek, hitam dan seterusnya dia sebutkan, maka tidak perlu ya pakai hijab apaan. Lah biar tidak pakai hijab aja katanya dia tidak tertarik gitu kan. katanya orang Afrika sudah hitam, sudah bla bla bla bla. Ada salah seorang tokoh ya pimpinan ormas tertentu di Indonesia berbicaranya seperti itu. Ya padahal dari hadis ini sangat jelas bahwa hijab itu adalah merupakan perintah dari Rabbul Alamin, tidak dibedakan apakah itu bagi wanita yang berkulit putih atau berkulit hitam, berparas cantik ataukah tidak. Hijab adalah ibadah. Ya, hijab adalah ibadah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Karena dengan berhijab itu ya akan lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Karena Islam itu selalu berusaha untuk menutup semua celah dan pintu-pintu fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Ya, dan ini juga menunjukkan tadi sebagaimana saya katakan bagaimana girah atau kecemburuan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam menjaga kehormatan keluarga Nabi dan wanita-wanita kaum muslimin. Ya, girah, apa yang dinamakan dengan girah, girah itu adalah sifat cemburu yang terpuji dalam menjaga kehormatan agama dan keluarga. Oleh sebab itu Nabi SAW memuji Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang memiliki kecemburuan yang sangat luar biasa terhadap keluarganya. Rasulullah SAW beliau bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, apa yang hendak engkau lakukan jika engkau dapatkan ada laki-laki lain berada di atas perut istrimu?" Maka saat itu Sa'ad langsung memerah wajahnya, lalu kemudian ia mengatakan, "Akan aku habisin dia, akan aku bunuh orang yang mengganggu istriku itu." Nabi SAW kemudian beliau bersabda, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? "La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Sungguh aku lebih cemburu daripada dia dan Allah lebih cemburu daripada aku. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kasus tentang turunnya ayat tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat yang membahas tentang sebuah kasus dan peristiwa yang menimpa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah turunnya surat At-Tahrim ini memiliki dua versi. Ya, yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, ya demikian juga disebutkan oleh para mufassirun yang lain. Ya. Dan sebelum kita sebutkan kedua riwayat ini, perlu kita sampaikan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wanita-wanita yang paling mulia dari umat ini. Ya, istri-istri Nabi kita sepakati terlebih dahulu merupakan wanita-wanita yang paling mulia dari umat ini. Namun mereka ini tetap saja merupakan manusia biasa yang memiliki rasa cinta, keinginan untuk mendapatkan perhatian lebih. Mereka pun memiliki kecemburuan terhadap suami, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan mereka kepada, ya, menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Jadi kalau antum punya istri sangat cemburu kepada antum, ya, maka bergembiralah. Itu artinya bahwa mereka itu mencintai antum. Ya, karena kalau dia tidak cinta sama antum, dia tidak peduli antum apapun yang mau antum lakukan. Bila perlu, ia ingin segera diceraikan oleh antum. Tapi ketika dia masih memiliki rasa cemburu kepada antum, itu artinya ya ia sangat mencintai antum. Nah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kecemburuan mereka sangat tinggi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan sesuatu yang dikenal dalam kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai suatu ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kiriman makanan dari salah seorang istrinya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha gitu. Begitu makanan itu dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka makanan itu pun langsung ditumpahkan sehingga bejananya pun pecah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu hanya tersenyum dan beliau mengatakan, "Gharat ummukum, gharat ummukum," katanya, ibu kalian nih ya sedang cemburu gitu kan. Ya, ini menunjukkan bahwa cemburu yang sifatnya alami ini tidak tercela selagi tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas maka tentu di luar batas kewajaran. Baik, ini yang pertama kali pendahuluan yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan turunnya surat At-Tahrim memiliki dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah tentang kisah madu. Ya, tentang kisah madu. Ini betul-betul madu asli. Ya, tentang kisah madu. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggilir istri-istrinya. Artinya bahwa Rasulullah SAW bergiliran mengunjungi istri-istri beliau radhiyallahu taala anhun. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak lama ya berada di rumah Zainab binti Jahsy karena beliau diberikan minum madu oleh Zainab, dan madu adalah salah satu minuman yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama berada di rumah Zainab binti Jahsy, akhirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Hafsah binti Umar saat itu merasa cemburu. Ya, merasa cemburu. Mereka bilang kayaknya Rasulullah SAW agak lama nih berada di rumah Zainab. Akhirnya mereka bersepakat. Katanya kita kerjain. Nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat kita, kita bersepakat mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tercium dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bau maghfir. Ya, maghfir itu adalah sebuah getah pohon yang baunya sangat tidak sedap. Ya, akhirnya, dan kita ketahui ya nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga kebersihan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyenangi aroma yang wangi. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, wa hubbiba min dunyakum, ya hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Sesuatu yang paling aku cintai dari dunia kalian itu adalah minyak wangi dan wanita. Jadi Nabi SAW itu senangnya itu wangi gitu kan. Tiba-tiba begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjumpai Aisyah dengan Hafsah, kedua-duanya tiba-tiba mengatakan, wahai Rasulullah, mulut Anda bau maghfir, katanya gitu. Mulut Anda baunya tidak sedap, bau getah pohon yang busuk itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wah, kok bisa? Atau kata orang Kendari, bisanya. Beliau mengatakan, saya tidak minum maghfir, saya itu baru minum madu. Katanya, Anda bau maghfir. Bertemu dengan Hafsah tiba-tiba juga mengatakan hal yang sama, Anda bau maghfir. Ya, akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak, aku tidak minum maghfir, aku baru saja minum madu di rumah Zainab. Nah, karena Rasulullah SAW, mungkin kalau hanya dari satu orang Rasulullah masih bertanya-tanya, tapi kalau sudah dua orang nih berarti betul-betul bau maghfir gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berjanji untuk tidak lagi ya minum madu di rumah Zainab. Ya, maka turun kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Mengapa engkau tidak mau lagi minum madu? Padahal madu itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggalkan yang halal hanya karena menginginkan restu dan keriduan dari istri-istrimu. Ya, ini juga menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Beliau meninggalkan atau siap meninggalkan sesuatu yang beliau sukai demi untuk menyenangkan istri-istri beliau. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini juga kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Ya, beliau alaihi salatu wasallam tidak marah. Tetapi beliau menghadapi kecemburuan istri-istri beliau dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Dan ini adalah merupakan sebuah teladan bagi para suami. Ini kisah yang pertama yang berkenaan dengan turunnya surat At-Tahrim. Riwayat yang kedua berkenaan dengan turunnya surat At-Tahrim, terutama berkenaan dengan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang disebutkan dalam hadis ini, ya, juga disebutkan oleh para mufassirun dalam tafsir mereka bahwa kisah yang ketiga ini adalah berkenaan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Mari'ah Al-Qibtiyah. Mari'ah Al-Qibtiyah adalah seorang wanita yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Muqawqis, oleh raja Mesir. Lalu kemudian dari Mari'ah Al-Qibtiyah inilah terlahir seorang anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di rumah Maria. Ya. Lalu Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau merasa sangat cemburu pada saat itu. Dan konon disebutkan di dalam beberapa riwayat, saat itu Rasulullah SAW bertemu dan janjian di rumah Hafsah. Gitu ya. Tidur di rumah Hafsah bersama dengan Mari'ah Al-Qibtiyah. Mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa di rumah saya?" gitu. Maka saat itu kemudian Hafsah sangat merasa cemburu. Ya, akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hafsah, "Tolong jangan kau ceritakan sama istri-istri yang lain gitu. Peristiwa ini cukup hanya kamu yang mengetahuinya." Tetapi Hafsah juga seorang wanita ya, suka bercerita. Akhirnya kemudian ia menceritakan peristiwa itu kepada siapa? Kepada Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, As-Siddiqatu binti Siddiq. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga dari surat At-Tahrim, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsa. Ya, dan ingatlah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan suatu rahasia kepada salah satu istrinya, yakni kepada Hafsah, untuk tidak menceritakan peristiwa itu kepada istri-istri yang lain. Ya, tetapi kemudian ketika Hafsah radhiyallahu taala anha menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kemudian mereka pun saling mendukung. Ya, saling mendukung dalam kecemburuan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kecewa, berat hati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kecewa dan berat hati dengan istri-istrinya ini, akhirnya kemudian beliau bersumpah untuk tidak menggauli mereka selama satu bulan. Inilah yang dinamakan dalam fikih dengan masalah ila. Ya, seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu tertentu demi sebuah pembinaan. Akhirnya saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau marah kepada istri-istrinya. Akhirnya Nabi SAW mengasingkan diri. Ya, beliau kemudian tinggal di rumah bagian atas yang dinamakan dengan Mashrobah. Saat itu Nabi SAW mengasingkan diri. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan peristiwa itu, beliau sangat marah kepada istri-istri Nabi SAW. Karena Umar bin Khattab ingin membela Nabi SAW. Terlebih yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu marah itu adalah karena salah satu pelakunya, bahkan pelaku utamanya siapa? Hafsah. Ya, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, putri beliau. Ya, sehingga Umar bin Khattab berkata kepada Hafsah, ya, jangan kau pernah tertipu dengan tetanggamu yang lebih muda dan lebih cantik itu, katanya. Maksudnya apa? Aisyah, katanya, jangan kau ikut-ikutan. Kalau kau diceraikan lagi oleh Nabi SAW, kau yang rugi. Siapa yang tidak rugi diceraikan oleh ya oleh Nabi SAW? Terlebih Hafsah pun sebelumnya kan pernah apa? Pernah menjanda sebelum dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, sehingga kemudian saat itu beredarlah kabar ya di tengah-tengah para sahabat bahwa Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya. Karena Nabi SAW saat itu pun membatasi diri, terlihat kekecewaan beliau terhadap istri-istrinya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau datang meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Saat itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat Nabi SAW tertidur di atas tikar yang sangat kasar yang membekas di tubuh Nabi SAW. Saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis melihat kezuhudan Nabi SAW. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Ya, dan sebelumnya Umar bin Khattab berkenaan dengan cerita ini yang disebutkan di dalam hadis, Umar bin Khattab mengatakan, hei Hafsah, asa rabbuhu in tallaqakun ayubdilakun ayubdilahu azwajan khairan minkun, katanya gitu. Wahai Hafsah, kalau kau diceraikan oleh Nabi, kalian semua diceraikan oleh Nabi, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan bagi beliau alaihi salatu wasalam istri-istri yang lebih baik dari kalian, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibati wa abqara, yang disebutkan di ayat yang kelima dari surat At-Tahrim. Kalau Nabi menceraikan kalian, pasti itu, kata Umar, saya yakin Allah akan menggantikan bagi Nabi istri-istri yang jauh lebih baik kualitasnya daripada kalian. Wanita-wanita yang muslimat, mukminat, qanita, taibat, abidat, saihat. Semua sifat-sifat kebaikan ada pada wanita tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengecek apakah benar Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya. Maka beliau mendatangi Nabi SAW. Lalu kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan tidak. Maka saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertakbir, Allahu Akbar, katanya. Karena beliau senang ya anaknya tidak diceraikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian beliau mengkabarkannya kepada kaum muslimin. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bagaimana pembelaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, walaupun tentu ini ya peringatan keras yang beliau sampaikan itu disampaikan oleh beliau kepada putri tercinta beliau radhiyallahu taala anhuma. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tegaskan di sini bahwa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wanita-wanita terbaik dari umat ini. Istri-istri Nabi juga diyakini akan menjadi istri-istri beliau di akhirat kelak. Jadi bukan hanya berstatus sebagai istri Nabi di dunia, tetapi juga menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Mereka adalah para ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi kita untuk mencela mereka, merendahkan mereka, dan termasuk menjadikan kisah ini sebagai bahan olok-olokan bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuliakan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tentu kisah ini adalah merupakan pelajaran penting ya bagi kita sekalian di dalam kehidupan rumah tangga. Bahwa rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak luput dari masalah, dari kecemburuan, dari kesedihan, dan dinamika rumah tangga yang lainnya. Ya, oleh sebab itu sangat tidak realistis apabila ada seseorang yang menginginkan bahwa rumah tangganya tidak memiliki masalah sedikit pun juga. Ya, oleh sebab itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kedua mempelai selalu beliau mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu di saat engkau bahagia, dan semoga Allah memberkahimu di saat engkau menghadapi masalah. Sebuah doa yang sangat realistis. Ya, dalam kehidupan rumah tangga masalah pasti terjadi, tetapi yang terpenting bagaimana supaya keriduan Allah Subhanahu wa taala itu tercurahkan kepada kita sekalian. Dan kisah yang mulia ini juga memberikan isyarat kepada kita sekalian bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Beliau tidak menzalimi istri-istrinya, beliau tidak berlaku kasar, tidak emosional, tetapi beliau mendidik istri-istri beliau dan pasangan beliau dengan sangat hikmah. Dan kembali hadis ini mengkisahkan atau menggambarkan kepada kita sekalian tentang kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa korelasinya antara hadis ini dengan bab? Ya, hadis ini dengan bab korelasinya adalah berkenaan dengan menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Karena sebagian ulama rahimahumullah taala juga mengatakan bahwa ya makam Ibrahim itu adalah salah satu kiblat. Ya, artinya bisa kita menghadap ke arah makam Ibrahim, walaupun tentu ijma' telah terjadi bahwa ya kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Ya, baik, kemudian kita ambil hadis berikutnya.
1: Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala bainan nasu biqubain fi salati subhi idh ja'ahum atin faqala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
0: نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى Imam Bukhari berkata telah berkata kepada kami Abdullah ibn Yusuf, beliau berkata telah berkata kepada kami Malik dari Abdullah ibn Dinar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bainan nasu biqubain fi salati subhi, ketika sekelompok manusia maksudnya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Quba. Ya, di Quba maksudnya adalah di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Dan itu adalah merupakan salah satu masjid yang memiliki keutamaan. Ya. Masjid yang memiliki keutamaan khusus itu hanya ada 4. Ya. Masjidil Haram, di mana sholat yang dilakukan di dalamnya lebih baik atau setara dengan 100.000 kali sholat. Kemudian Masjid Nabawi, ya, sholat di dalamnya setara dengan 1.000 kali sholat. Dan Masjidil Aqsa, yang sholat di dalamnya setara dengan 500 sholat. Kemudian berikutnya adalah Masjid Quba. Apa keutamaan Masjid Quba? Nabi SAW beliau bersabda, "Man tatahhara min baitihi," barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba lalu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Ya, di sini Abdullah bin Umar mengatakan, "Bainan nasu bi Quba'in fi sholati subhi," pada saat sebagian manusia di Masjid Quba sedang sholat subuh, "Idja'ahu atin," tiba-tiba saat itu mereka didatangi oleh seorang pria. "Idja'ahu atin," tiba-tiba datang seseorang. Seseorang di sini hanya menunjukkan bahwa dia sendirian. Ya, dia sendirian dan namanya pun tidak diketahui. Ini menunjukkan bahwa jahalatus sahabah la yadur, kemisteriusan identitas seorang sahabat Nabi itu tidak membahayakan riwayat, karena semua sahabat-sahabat Nabi SAW memiliki sifat udul, sifat adil, mereka semuanya bisa dipercaya. Dan dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa informasi yang datang dari satu orang itu dapat diterima jikalau, ya, yang bersangkutan itu terpercaya. Dan ini tentu membantah kelompok Mu'tazilah atau orang-orang yang sejalan dengan mereka, seperti orang-orang HTI tempo hari yang berkembang di Indonesia, di mana mereka mengatakan bahwa informasi dari satu orang jika berkenaan dengan masalah tauhid atau akidah tidak bisa diterima. Padahal kita ketahui di sini disebutkan idja'ahum atin, hanya satu orang. Ya, tiba-tiba saat itu ia mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an," sesungguhnya telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam tadi Al-Qur'an. Al-lailah di sini maksudnya adalah kemarin. Ya, karena ayat tentang qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha, yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, itu turunnya kapan? Menjelang sholat asar. Di mana turunnya? Di kawasan Masjid Qiblatain di Bani Salimah. Jadi orang di Masjid Qiblatain itu sudah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu semua mereka sudah sholat ke arah Ka'bah. Informasi tentang peralihan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram ke Mekah itu baru sampai ke Masjid Quba pada waktu sholat subuh. Ya, ini karena pada saat itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, ya, hanya beberapa detik sudah sampai ke ujung dunia itu informasi. Ya, dulu enggak, lambat sekali itu. Padahal hanya berapa kilo itu dari Bani Salimah atau dari Masjid Qiblatain ke Masjid Quba. Ya, mungkin hanya sekitar 10 kilometer saja, ya. Tapi baru sampai sholat subuh saat itu. Ketika para sahabat sedang menghadap ke arah utara, tiba-tiba, maksudnya ke arah Masjidil Aqsa, tiba-tiba ada orang datang masbuk. Langsung dia berteriak, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'an." Sesungguhnya tadi malam telah turun satu ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Waqad umiru ayyastaqbilal qiblah," dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap, yastaqbilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. fastaqbaluha, lalu seketika itu pula fastaqbaluha. Ya, fastaqbaluha. Di sini bukan fastaqbiluha. Kalau fastaqbiluha artinya maka menghadaplah kalian kepadanya. Tapi kalau fastaqbaluha, maka seketika itu pula mereka langsung menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan apa? Taslim mereka, ketundukan mereka terhadap syariat. Subhanallah. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka tidak mengatakan, oh bisanya? Atau kok dapat informasi dari manakah? Ya, banyak sekali orang saat ini membantah ketika datang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, berat untuk menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi para sahabat, fastaqbaluha, di sini ada huruf fa. Dan fa di sini kalau dalam bahasa Arab adalah litaqib, untuk menunjukkan bahwa mereka seketika itu pula langsung menghadap ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, padahal saat itu wajah mereka menghadap ke arah negeri Syam, ke sebelah utara. Sedangkan Ka'bah ada di sebelah mana? Di sebelah selatan mereka. Maka saat itu mereka berputar, fastadaru ilal Ka'bah, maka mereka saat itu berputar menghadap ke arah Ka'bah. Ya, ini sangat jelas kaitannya dengan bab. Nah, kita ambil hadis yang terakhir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bata anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر خمسة فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة قال فثنى رجله وسجد سجدتين.
0: نعم. Imam Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Musaddad, beliau berkata, telah berkata kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhuhra khamsan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat zuhur 5 rakaat. Yani karena lupa. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat manusiawi. Rasulullah lupa sehingga salat zuhur 5 rakaat. Faqalu, lalu kemudian para sahabat bertanya setelah selesai salat, azida fis shalah? Apakah salat telah ditambah? Yani telah ditambah rakaatnya, syariat telah berubah? Rasulullah mengatakan wa madzak. Rasulullah bertanya, apa yang terjadi emang? Kemudian mereka menjawab, sallaita khamsan, anda telah sholat 5 rakaat. Qala, ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan fathanna rijlahu, lalu kemudian beliau saat itu, ya, thanna rijlahu, beliau duduk di atas kedua kakinya, wasajada sajadatain, lalu kemudian Rasulullah sujud dua kali sujud. Artinya beliau radhiyallahu ta'ala anhu saat itu melaksanakan sujud sahwi. Ya, apa korelasinya? Korelasi hadis ini dengan bab sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, bab maja'a fil qiblah wa man yara wa man lam yarol i'adah Fiman saha, gitu kan. Beliau mengatakan bab seputar masalah kiblat dan dalil yang bagi mereka yang mengatakan tidak diperlukan bagi kita sekalian untuk mengulang sholat bagi mereka yang lupa. Karena sebagaimana apabila lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak perlu mengulang sholatnya, tapi cukup sujud sahwi. Maka demikian pula apabila seseorang keliru di dalam menentukan arah kiblat, maka tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Dan ini adalah madhab kufiyun yang dikuatkan oleh Az-Zuhri dan juga dikuatkan oleh Sa'id ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala, dan ini tampaknya adalah yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini biidznillahi ta'ala. Pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan kitab Sahih Bukhari yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ustaz. Selanjutnya kita akan membuka tanya jawab, dan kesempatan ini kami akan mempersilakan bagi para hadirin yang berada di masjid. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Ustaz, terkait perintah berhijab yang ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Ini cuma mohon diberi pemahaman aja Ustaz. Di ayat itu diperintahkan
0: Mungkin suaranya agak diangkat sedikit ya.
2: Ya, mohon pemahaman saja Ustaz, antara ayat Al-Ahzab 59 perintah berhijab itu salah satunya adalah supaya mudah dikenal dan tidak diganggu. Nah, kenyataannya Ustadz, justru wanita yang tidak berhijab itu yang diganggu dan lebih dikenal. Nah, bagaimana memahami dua kenyataan ini Ustadz? Nah, sekian Ustadz, sekron. Nah,
0: baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di antara fungsi wanita berhijab ya, agar mereka lebih dikenal dan agar mereka tidak diganggu. Dalika adana ayyu'rafna fala yu'dzain. Oleh karena jika mereka berhijab, mereka akan lebih dikenal sebagai seorang wanita muslimah, karena jilbab itu adalah merupakan identitas wanita muslimah. Dari mana kita bisa mengetahui wanita itu muslimah atau tidak? Dari hijabnya. Ya kan? Oleh sebab itu saya pernah jalan dengan salah seorang syekh gitu. Kemudian kita sholat di mall. Beliau betapa kagetnya ketika melihat para wanita yang menjaga mall itu tiba-tiba kemudian masuk ke dalam musholla menggunakan ya rok minimalis gitu ya di atas lututnya, tapi begitu datang waktu sholat tiba-tiba mereka masuk ke dalam musholla dan sholat duhur. Akhirnya Syahin mengatakan, ya ilahi, katanya gitu kan, makuntu atawaqa annahunna muslimat. Saya menduga mereka itu bukan muslimat. Karena apabila kita lihat dari segi zahirnya, kalau di timur tengah sana ada wanita berpakaian seperti itu, mungkin lebih dekat untuk dikatakan wanita nakal lah gitu ya. Karena identitas seorang wanita itu ada pada hijabnya. Jadi hijab adalah identitas wanita muslimah. Dzalika adna ayyu'rafna, itu lebih dekat untuk kita ketahui, kita kenal, oh dia sebagai wanita muslimah. Fala yu'dzain, maka dia tidak akan dianiaya. Memang wanita dengan berpakaian seperti apapun memiliki potensi untuk diganggu, memiliki potensi untuk digoda. Oleh sebab itu seorang wanita bila keluar rumah, istasyrafah syaitan, dia dibidik oleh syaitan. Dan apabila seorang wanita muslimah ia melakukan safar, mengapa harus ada pengawalan dari mahramnya? Syariat ini bukan untuk mengekang kaum wanita, tetapi justru untuk memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap kaum wanita tersebut. Sekarang, mana yang lebih potensi? Saya katakan wanita dengan penampilan seperti apapun punya potensi untuk apa? Untuk diganggu, untuk digoda. Tetapi jika ada dua orang wanita, yang satu tidak berhijab, yang satu berhijab, kemudian melewati sekelompok orang laki-laki yang tidak istiqomah. Ada pemuda-pemuda yang duduk-duduk di deker-deker. Ada wanita, dua wanita, yang satu berhijab, yang satu tidak berhijab. Mana yang lebih berpotensi untuk diganggu? Mana yang lebih berpotensi untuk digoda? Yang lebih berpotensi untuk digoda, diganggu adalah wanita yang tidak berhijab. Adapun wanita yang berhijab, maka dia memiliki keharismatikan tersendiri. Kalaupun seandainya mereka diolok-olok, diejek, itu karena hijabnya. Tetapi wanita yang tidak berhijab, dan wanita yang berhijab ketika dia diperolok-olok, diejek, dia akan mendapatkan pahala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena itu, gitu kan. Tetapi wanita yang tidak berhijab, apabila lewat ke laki-laki yang tidak istiqomah tadi, potensi untuk digadu, diganggu, dirayu, digoda, ya, itu akan lebih besar. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain." Ya, oleh sebab itu misalnya ada sekelompok orang yang tidak istiqomah sedang nongkrong di pinggir jalan, ada akhwat yang lewat dengan hijabnya, ya, dengan kewibawaannya, mereka paling hanya akan memandang wanita tersebut tapi dengan pandangan sinis. Tapi mereka akan sangat memandang mereka akan dengan penuh pandangan penghormatan sesungguhnya. Ya. Karena wanita ini wanita terhormat. Berbeda dengan jika yang lewat itu wanita yang menggunakan pakaian yang kurang bahan, ya, sehingga menampakkan sebagian dari auratnya, maka potensi untuk diganggu ini akan semakin besar. Ya, wallahu ta'ala alam. Taib. Naam. Ada yang lain? Tafadhal. Ada di sini.
3: Ahsanallahu ilaikum Ustaz.
0: Allah yasini ilaikum.
3: Ustaz, kita ana ingin bertanya perihal perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu apakah ketika mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka posisinya memutar bagaimana Ustaz? Apakah yang belakang jadi imam atau yang imam jadi makmum Ustaz?
0: Nah,
3: karena diantara kita mempelajari Islam, yaitu kita mempelajari sejarah Islam untuk mengambil ibrahnya. Allah yubarifik.
0: Nah, wallahu ta'ala alam persisnya seperti apa, karena saya pun waktu itu tidak hadir. Ya, tetapi yang jelas yang imam tetap statusnya sebagai imam. Ya, yang jelas imam saat itu posisinya sebagai imam, karena dipastikan ada yang memutar ke kanan, ada yang memutar ke kiri. Saat itu karena tidak ada satu komando kan, tidak diajarin terlebih dahulu nanti misalnya balik kanan gerak gitu, nggak ada. Ya, maka sangat besar kemungkinan ada yang berputarnya ke arah kanan, ada yang berputarnya ke arah kiri. Tetapi yang jelas mereka saat itu merubah arah kiblat mereka, yang semula menghadap ke arah utara menjadi berubah ke arah selatan. Dan imamnya wallahu ta'ala alam saat itu apakah lewat samping ataukah menerobos saf, saat itu kembali imam menjadi imam. Ya, wallahu ta'ala alam. Taib, tafadhal. Terakhir.
4: Nah. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Mau tanyakan saja tentang makom Ibrahim Ustaz.
0: Nah,
4: di situ kan ada jejak telapak. Apakah memang itu otentik telapak Nabi Ibrahim? Syukran.
0: Nah, dia adalah telapak Nabi

0: Ya, wallahu alam. Jadi maqam itu artinya makanul qiyam. Ya, maqam di situ adalah tempat berdiri, bukan maqam dalam artian kata makam. Karena banyak jamaah haji atau umroh berpandangan bahwa itu adalah makam Nabi Ibrahim katanya. Kalau makam itu kuburan. Ya, bukan makam, bukan kuburan, tapi adalah maqam. Maqam adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di kesempatan kita malam hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmunya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menyampaikan kepada para pemirsa yang barangkali mengirimkan pertanyaan, Anda bisa kembali bergabung bersama dengan kami di kesempatan live yang lain. Semoga pertanyaan Anda bisa kita hadirkan. Demikian kajian ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jibir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini,

0: dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya, semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan, dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat, seperti yang difirmankannya, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, "Kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri." Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: FM. Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja, membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian, bersama Al Ustadz Faris Abdullah Makmun Hafizahullah Taala.
4: Resepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya? Ya, dan kebaikan itu apa sih sebenarnya? Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi.
5: Iya.
4: Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
5: Betul.
4: Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
3: Rutin setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-55500-943. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Syarikat
5: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
10: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Radio Muad bin Jabal.
13: Ustadz menjawab.
14: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
18: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
19: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
12: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
20: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
21: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
20: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
21: Bah, adakah rezeki yang gurih?
20: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
22: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Mat,
0: Buru-buru sekali. Zikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar. Seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
0: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
23: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
25: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
4: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
4: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
4: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
0: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Mas bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, taliman sobat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini, di malam yang tenang dan sejuk, tepatnya di pukul 20:31 waktu Indonesia Tengah. Semoga kita semua tetap selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua juga sudah tahu ya bahwa belajar Al-Qur'an merupakan amalan yang memang sangat-sangat mulia. Karena kita itu tidak harus ya menunggu pintar atau pandai untuk memulai membaca, tidak harus juga menunggu hafal banyak ya untuk belajar memperbaiki bacaan kita, karena setiap langkah dalam mempelajari Al-Qur'an itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat muat yang dirahmati Allah, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an pun itu tetap mendapatkan pahala. Dan tentunya ini menunjukkan sahabat muat betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang mau terus belajar dan memperbaiki diri. Dan di malam ini insyaallah kita akan kembali bersama-sama mendengarkan sebuah program yang menjadi sarana belajar kita, murojaah kita, serta memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita secara langsung. Sebuah program yang tentunya menghadirkan ya semangat untuk terus dekat dengan Al-Qur'an, baik bagi anak-anak, remaja maupun orang tua. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka program Iqra di kesempatan yang berbahagia itu diliburkan, dan sebagai gantinya kita akan sama-sama mendengarkan program Iqro ini dalam bentuk siaran ulang. Untuk itu sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita dengarkan dengan penuh ketenangan agar apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat di sisi kita, di bermanfaat kepada kita semuanya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.

0: Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para sahabat Mu'ad dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan program Iqra kita khusus untuk setoran hafalan Al-Quran bagi para pemirsa. Baik, kita langsung saja ya, panggil peserta pertama yaitu Ahi Amrin. Tafadhol Ahi Amrin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتكذبون

Ya, untuk Bapak Chandra, ya, setoran dari surat Al-Waqi'ah ayat 71 sampai selesai. Di sini ada beberapa catatannya. Yang pertama di ayat 72 huruf sya-nya kurang ya. A'antum ansya'tum sya'tum ya, bukan ansya'tum tapi ansya'tum. Jadi huruf sya-nya kurang tafasihnya. Ini perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua di ayat 73, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Di situ idgham bila gunnah. Tadi tidak ada idghamnya. Wa mata'al lil muqwin ya. Harusnya wa mata'al lil muqwin. Ya, itu di ayat 73. Kemudian lanjut di ayat 80 dengan 82, di sini masalahnya huruf za ya, kurang sofirnya. Tanzilum tanzi zi zi, jadi ada desisnya. Tanzilum. Kemudian di ayat 82 nya ya, wataja'aluna riz riz riz, jadi ada za, ada berdesisnya. Rizqokum, itu huruf za.

0: Kemudian selanjutnya di ayat 86 dengan 87 ihfa-nya kurang. In kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum, ihfa-nya tidak ada ya. Ya, jadi diperhatikan juga hukum ikhfanya supaya seimbang dengan hukum dengung yang lainnya. Kemudian yang terakhir di ayat 95, ya inna hadza lahuwa, bukan lahwal ya, lahuwa hakul bukan lahwal ya, kalau lahwal jadi salah, jadi tidak ada alif lam di sini, lahuwa hakul yaqin. Itu saja yang perlu diperhatikan untuk kesalahan-kesalahannya ya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Afwan. Kemudian selanjutnya, waalaikumsalam. Selanjutnya Akhi Ferry tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ويقول الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار

0: وما أرسلوا عليهم حافظون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Nah, untuk akhir Ferry, setoran dari surat Al-Mutaffifin ini agak sedikit ya, banyak catatan ya. Yang pertama di ayat 14 ya, di ayat 14 kanu yaksibun, bukan yaksukun, itu perlu diperhatikan. Kemudian di ayat 18 dengan 19 ya, 18-19 ini kalimat yang sama, pengucapannya kurang pas, yaitu illiyin. Di sini tasdidnya ada dua ya, illiyin dengan illiyun. Coba ulangi, kalla inna kitabal abrari,

0: Nah, jadi tasdidnya cukup cukup. Nah, di sini jadi tasdidnya ya tasdid lamnya bertasdid yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir di ayat 33. Di ayat 33 wama maknya panjang di situ tempat harokatnya. Wama ursilu alaihim hafizin, bukan hafizun ya, hafizin. Coba wama ursilu.
1: Wama ursilu alaihim hafizin.
0: Nah, itu kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki ya. Barakallahu fiik. Nah, itu saja. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Abu Aisyah. Abu Aisyah, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.

0: ثم إذا شاء
1: أنشأه.
0: كلا لما ثم إذا شاء أنشره
1: ثم إذا شاء أنشره.

0: منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: نعم. Untuk Abu Aisyah, setorannya untuk Abasa ini ya masih tersendat-sendat ya. Tadi di ayat 10, di ayat 17, di ayat 22, di ayat 23 ini tersendat, perlu dimurojaah ulang supaya lebih lancar lagi. Dan hati-hati di ayat yang ke-6 dengan ke-10 jangan sampai bolak-balik ya. Karena di sini fa'al talahu tasodda dengan fa'al ta'anhu talaha. Ketika balik lagi ke ayat 6 nanti putar lagi balik lagi. Ini perlu diperhatikan antara ayat 6 dengan ayat ke-10 ya. Tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سيعلمون ثم لا سيعلمون

واجعلنا حياة باسا واجعلنا

يدعون الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.

0: Barakallahu fiik. Untuk Ayi Nurlan, alhamdulillah storannya sudah bagus ya. Tidak ada catatan untuk kesalahan, cuman tadi di ayat 17 ya. Hanya sekedar lupa ya, tersendat itu. Itu saja, yang lainnya tidak ada catatan. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya Akhi Saiful. Akhi Saiful, faddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أُعطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
0: Ulangi. Aisyful. Aisyful. Diulangi. Aisyful. Halo, Aisyful.
1: Arab.
0: Aisyful, coba diulangi lagi dari alimat nasum ma'ah dorot. Aisyful. Nampaknya terputus. Insya Allah kita lanjut. Kita panggil dulu peserta yang lainnya. Ai Chandra, tafadhal Ai Chandra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذاك لمن خشي ربه.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: طيب untuk Ayi Chandra di sini setoran surat Al-Bainah dengan Al-Qadarnya ada beberapa catatan ya. Untuk di surat Al-Bainah itu di ayat ke-8 perlu diperhatikan di sini Jannatu adni tajri tajri dua harokat ya tajri min tahtihal anhar. Kemudian juga radiyallahu anhum waradu, du-nya dua harokat matawi waradu an. Coba ulangi jazauhum inda rabbihim.

0: خالدين فيها أبدا رضي الله ورضوه عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Oke, sudah bagus di ayat ke-8-nya. Terus yang berikutnya di surat Al-Qadr di ayat pertama, coba diulangi inna.
0: Inna anzalna fi lailatul qadr.
1: Oke, itu sudah bagus za-nya ya. Tadi za-nya tidak berdesis, jadi anzalna ya, itu harus berdesis. Ya, yang lainnya sudah bagus tadi di ayat ketiga. Sebenarnya ada catatan min alfi syahr, tapi langsung sadar jadi ainnya dirubah menjadi hamzah. Itu sudah bagus. Nah. Kemudian selanjutnya Aisyful berikutnya Bapak Marzuki, tafadhol Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
2: Allazina yattaqun wa yasumun wa yaqulun rabbana
1: liya

Oh.

Kitabun

0: يسقون.
1: يسقون من بستان ويلي

0: Masya Allah. Untuk Bapak Marzuki, setoran Al-Mutawafifinnya alhamdulillah sampai selesai, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di ayat yang kedua, lu-nya dua harokat, ya. Idza talu 'alan nasi, ya. Jadi jangan sampai idza talu 'alan. Nah, itu salah. Yang benar idza talu 'alan nasi. Yang kedua, di ayat 12. Wa ma yukadzibu, ya. Coba. La-nya dibaca panjang, illa kullu illa kullu, dua harokat matobi, ya. Baik, selanjutnya ayat 20 dengan 25 tadi tersendat sempat lupa, ya. Kemudian yang berikutnya di ayat di ayat 30 wa idza marru bihim, coba ulangi sekali lagi, wa idza marru,
1: wa idza marru bihim, ya tagawazu,
0: bukan enggak ya, tago go dengan o, ya, ya, ya tago. Nah, itu yang benar. Kemudian kemudian yang terakhir di ayat 33, wa ma ursilu lu, ya, dua harokat mat tobi'i, coba.
1: Wa ma ursilu alaihim.
0: Nah, itu sudah bagus, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ayat 2, ayat 12, ayat 30 dengan ayat 33 yang perlu diperhatikan. Adapun 20 dengan 25 ini tinggal di murojaah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Baik, peserta selanjutnya, Ahi Saiful sudah bergabung. Memang jaringan sudah bagus, Ahi Saiful. Oke, sekarang dilanjutkan, ya, di ayat 14. Alimat nafsum ma ahdarat, mulai dari ta'ud. Tafadhol.
2: Alimat nafsum ma ahdarat, fala uqsimu bil

الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين.

Nah, untuk Aisyful, setorannya dari surat At-Takwir sudah bagus walaupun sempat terputus ya. Mungkin perlu diperhatikan yang pertama, ketika tak sukun ini, huruf ta ini memiliki sifat hames, namun dia juga memiliki sifat syiddah ya, dia mengalir angin dari mulut kita tapi juga ya tertahan. Nah, ini makanya ketika dalam penyebutan huruf ta ya, ketika tertahan maka harus diberikan angin sedikit ya. Jadi bukan kuwirot tapi kuwirot kuwirot, tapi ingat hamasnya lemah ya, jangan terlalu berlebihan. Di sini dari ayat 1 sampai 14 ya, jadi ada hamasnya sedikit, kuwirot, kadarot, suyirot, utilat, dan terus sampai ahdorot ya. Apa ini faktor dari jaringan yang kurang bagus sehingga taknya hamasnya kurang ya. Ya, ala kulli hal harus diberikan hamas walaupun sedikit ya, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang terakhir, muto'in thamma amin. Muto' di sini ya, cukup dua harokat karena dia hukumnya adalah mad tabi'i. Itu saja catatan yang perlu diperhatikan. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Selanjutnya Abu Agnia. Abu Agnia. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.

0: Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Untuk Abu Agnia, setorannya sudah lumayan bagus. Pertama untuk catatannya di ayat 57 ya. Ya, di terakhir ya. Wa ma dzalamuna. Nah-nya di sini dua harokat ya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi naknya kurang. Dzalamuna wala. Ya, itu yang pertama. Adapun yang selanjutnya di ayat 58 ya sempat tersendat ya. Ya, jadi tinggal di murojaah lagi. Begitu juga ayat 59 sempat tersendat, tinggal di murojaah. Tidak ada kesalahan ya. Ya.
1: Yang ayat 59 bisa ke depan saya ulang lagi.
0: Bisa. Bisa. Bisa diulang lagi supaya lebih lancar, boleh diulang lagi. Ya.
1: Insyaallah.
0: Taib, itu saja. Barakallahu fiik. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Satori. Tafadhol Pak Satori.
2: Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Satori, sebelum dimulai storannya, kayaknya at-tagobunnya dibagi dua ya. Ya, satu halaman, satu halaman. Taib, barakallahu fiik. Naam, fadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaitonir.
0: Halo.
2: Yusabbihu lillah

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadirati sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit

0: 0811-4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari, menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jawal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, buat aliman sahabat Mat, dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ini, tepatnya di pukul 21:36 waktu Indonesia Tengah, di malam yang suasananya semakin tenang ini, ya kan? Mungkin sebagian dari kita sudah atau mulai beristirahat bersama keluarga tercinta, atau mungkin ada juga nih yang baru pulang dari aktivitasnya, atau mungkin ada juga yang malam ini sedang memendam kesedihan menghadapi ujian hidup, atau mungkin merasakan beratnya musibah yang belum selesai. Karena sahabat Muat, kehidupan kita memang ini tidak selalu berjalan sesuai yang kita harapkan, karena terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebahagiaan, namun di waktu lain Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kehilangan, rasa kecewa, sakit, atau mungkin kesulitan ekonomi, ya kan, atau berbagai persoalan yang membuat hati kita itu terasa sempit. Namun ikhwatul iman, tentu sebagai seorang muslim kita diajarkan ya untuk memahami bahwa setiap musibah yang datang itu bukanlah tanda kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu justru menjadi jalan penghapus dosa kita, pengangkat derajat kita, dan cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan hambanya, yaitu kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Muat, dalam keadaan sedih sekalipun, itu agama kita yang mulia Islam mengajarkan yang namanya adab. Bagaimana seorang muslim menjaga lisannya, ya kan, menjaga hatinya, tetap bersabar dan tetap berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit ya sahabat Muat, orang yang misalkan ketika tertimpa musibah itu justru terjatuh dalam ucapan yang tidak baik, mudah menyalahkan keadaan dan sebagainya, bahkan terkadang lupa bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah, di malam ini insyaallah kita akan kembali dalam program acara yang akan membersamai kita, yang akan mempelajari dan juga memahami bagaimana kita dalam beradab ketika tertimpa musibah. Dan kita akan bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Ya, ikhwatul iman, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini kita masih berada di pasal kelima, yaitu adab ketika tertimpa musibah dan kesedihan. Dan di malam ini kita akan masuk di adab yang keempat, lima, dan juga enam, yaitu ada

0: tiga adab yang akan kita bahas ya sahabat teman. Dan adab yang keempat yang akan kita bahas pertama ini adalah menjauhi perbuatan yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program. Ya, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di adab yang keempat ini menjauhi perbuatan yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kita mesti menjauhi ucapan-ucapan yang buruk, misalkan menampari pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, ya kan, mencakari wajah, meratap, mengeluh kepada manusia, berdoa meminta kematian, ya kan, mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan atau meniadakan kesabaran dan keridhaan dalam menghadapi dan menerima musibah. Kita dapat membaca ya perincian perkara-perkara tersebut dalam bab-bab yang akan kita bahas berikutnya seperti itu. Dan adab selanjutnya yang kelima, tidak mengeluh kepada makhluk. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada makhluk merupakan tingkatan keluhan yang bisa dibilang itu paling hina ya sahabat muat, karena seseorang itu mengeluhkan penciptanya kepada manusia. Ia mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang lebih sayang terhadap dirinya daripada dirinya sendiri dan ibu kandungnya. Ia itu mengeluh kepada makhluk karena musibah yang pencipta itu timpakan kepada dirinya. Dan pertanyaannya, adakah manusia yang lebih sayang terhadap dirinya selain Allah, ya kan? Nah, sungguh benar ya sahabat-sahabat perkataan dari seorang penyair yang mengatakan seperti ini, apabila engkau mendapat musibah, maka bersabarlah seperti kesabaran orang yang mulia, karena memang begitulah sebenarnya. Apabila engkau mengeluh kepada makhluk, maka sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada makhluk yang tidak menyayangi. Masya Allah. Lalu selanjutnya ikhwatul iman, adab yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu adab yang keenam, meringankan musibah atas diri dengan mengingat kematian. Nah sahabat muat, sesungguhnya mengingat kematian, mengingat musibah besar yang berupa hilangnya jiwa, keluarnya roh, dan terputusnya amal, semua itu akan membuat seseorang merasa ringan ya istilahnya dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Akan terasa ringan apabila ia itu membandingkannya dengan musibah kematian. Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian itu sebagai musibah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 106 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, seperti itu. Dan ikhwatul iman, di antara dalil yang menunjukkan bahwa mengingat kematian akan meringankan musibah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian, sebab tidaklah seseorang mengingat kematian pada saat sempit, melainkan itu akan membuatnya lapang, dan tidaklah ia mengingatnya pada saat lapang, melainkan itu akan membuatnya sempit. Masya Allah. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ya pembahasan singkat kita di malam ini dalam program acara Ensiklopedia Islam Serial Min Adabil Muslim. Dan semoga dari pembahasan singkat kita yang telah kita dengarkan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, menjadi pengingat ya bagi diri kita semua, dan tentunya menambah kesabaran kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Dan ya ikhwatul iman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan hati, kemudahan urusan, serta menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang sabar dan selalu berharap pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Rodimus bin Jabal di 94,3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan keluar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.

0: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Mainim yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung.
3: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu Mideng, alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: 94,3 FM, Radio Mu'ad Bin Jabal.
9: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
10: Sesaat setelah pembina mendakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
9: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasuli in kuntum tu'minuna.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtadunati, sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan harta di akhi. Sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu? Bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus

0: Bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang nggak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu nggak mau kan? Makanya, ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
1: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang sholat selama 60 tahun sholat. Walam tuqban lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli. Orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u. Alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal kendari Ikhwatul Iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini di pukul 21:59 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya sobat muat, kebersamaan kita pada malam yang berbahagia ini telah sampai di penghujung acara. Dan kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada sobat muat semuanya yang telah setia menemani hingga akhir di malam ini. Dan semoga setiap ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan malam ini itu dapat menjadi manfaat bagi kita semua, dapat menjadi penambah keimanan kita serta pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Raden Muhammad pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama menemani siaran ini terdapat kekurangan dan juga kekhilafan. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Minjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia. Kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan mulai berakhir. Eid tinggal 1 atau 2 jengkal lagi. Aku tidak tahu kemana kami akan pergi, sementara aku sedang menunggu teman masa kecilku. Akan tetapi, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, sebagian besar waktu kami pada malam hari kami habiskan untuk keliling ke pasar-pasar, tempat-tempat ramai, dan jalan-jalan. Ketika aku sudah duduk di bangku mobil di samping Abdurrahman, ia bertanya kepadaku, "Apa engkau telah menyiapkan baju baru? Hari Id akan datang menjelang." Aku menjawab, "Belum." "Bagaimana pendapatmu kalau kita pergi ke tukang jahit sekarang?" Abdurrahman bertanya padaku. Aku menggeleng-gelengkan kepala merasa heran. Aku bertanya kepadanya, "Tinggal 3 atau 4 hari lagi sudah Id, di mana kita bisa mendapatkan tukang jahit yang dapat berlomba dengan kedatangan Id dan menyingkat waktu?" Keheranan dan keterjukanku sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ia membawa mobilnya dengan kencang hingga tiba di depan penjahit yang sudah dikenalnya sejak lama. Ia berkata kepada penjahit itu, "Kami ingin bergembira di hari Id dan kami ingin memakai pakaian baru." Lelaki itu tertawa dan menjawab sambil mengangkat bahunya, "Berapa hari lagi kita akan Id? Kenapa tidak datang lebih awal?" Abdurrahman menjawab sambil mengibaskan tangannya penuh arti, "Akan kami tambah ongkosnya. Yang penting lusa harus sudah selesai. Pokoknya lusa harus selesai." Aku melihat tampaknya orang itu keberatan menerimanya. Namun temanku itu langsung membayar sebagian ongkosnya dan terus mengulang-ulang, "Lusa harus selesai. Jangan lupa." Hingga mendekati waktu fajar, kami terus bersenang-senang, lupa dan lalai. Satu malam suntuk pun berlalu tanpa berzikir kepada Allah walau hanya sekali. Padahal bisa jadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Hidup tanpa rasa dan kebahagiaan pun tanpa aroma. Kami melalui segala pintu maksiat, menyingkap semua tabirnya. Kami menyangka bahwa semua itu tidak akan dihisab. Selalu tampak bergembira dan bersenang-senang. Tawa, ria memenuhi tempat itu, namun dalam hati terdapat kedukaan dan kesedihan. Sementara jiwaku terbang berputar-putar oleh kesenduhan dan kesuraman. Kami berpisah sebelum fajar menyingsing, setelah sebelumnya kami begadang dan berhura-hura, bertemu dan berkumpul dalam kemaksiatan dan dosa. Kami tidur lama sekali, mulai dari fajar hingga datang waktu asar. Puasa tetapi tidak sholat. Dan kalaupun sholat, tanpa menghadirkan hati. 1 jam berpuasa kala sudah terbangun dari tidur untuk menunggu maghrib saja terasa berhari-hari. Aku mengisinya dengan mengobrol yang tidak bermanfaat, telepon, atau membaca koran dan majalah. Aku menanti datangnya azan maghrib sambil mengobrol dengan salah seorang temanku melalui telepon. Namun suaranya berubah. Apakah engkau belum mendengar bahwa Abdurrahman jatuh sakit? Belum, jawabku. Kemarin sore ia masih sehat walafiat. Sekarang ia betul-betul sakit. Pembicaraan pun terputus. Hal itu tidak berarti apa-apa bagiku selain kabar yang menurutku tidak benar. Muadzin mengumandangkan suaranya untuk salat Isya. Tiba-tiba suara telepon memanggilku. Ternyata kakak Abdurrahman yang terbesar. Aku bertanya kepada diriku sendiri. Apa yang diinginkan? Apakah ia akan menanyakan aku tentang apa yang kuperbuat bersama Abdurrahman di malam itu? Atau ada orang yang memberitahu kesalahan dan kekeliruan kami? Tetapi yang terdengar adalah suaranya terdengar resah dan terengah-engah. Ucapannya terputus-putus. Ia memberitahukan kepada aku bahwa Abdurrahman sudah meninggal dunia. Aku terbungkam, tidak percaya sama sekali. Seolah-olah masih melihatnya di hadapanku. Suaranya masih terngiang di telingaku. Bagaimana ia bisa meninggal dunia? Ketika pulang ke rumah, mobilnya bertabrakan dengan mobil lain. Kemudian ia diangkut ke rumah sakit dan nyawanya melayang pada zuhur hari ini. Telingaku seolah tidak mempercaya apa yang kudengar. Aku seolah-olah masih melihatnya di hadapanku. Iya, di hadapanku. Bahkan hari ini kami berjanji untuk pergi ke pasar. Bahkan besok janjinya pakaian kami sudah akan selesai dijahit. Akan tetapi suaranya menyadarkan diriku dari ketidaksadaran, menghilangkan kealpaan yang menutupi pandanganku. Besok zuhur kami akan mensolatkannya. Beritahu teman-temanmu. Demikian kata kakak Abdurrahman. Pembicaraan pun terputus. Aku akhirnya yakin bahwa kejadian itu memang nyata, bukan main-main. Hari-hari Abdurrahman memang sudah berakhir. Aku pun percaya bahwa kejadian itu benar adanya, dan bahwa kematian itu memang benar adanya, dan bahwa pertemuan kami nanti adalah di alam kubur, bukan di penjahit lagi. Ia sudah dikenakan kain kafan, tidak sempat lagi memakai baju baru lebaran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku sungguh kacau.

ruangan tersebut. Seluruh anggota tubuhku mendengarkannya. Pendengaranku tunduk, seolah-olah dunia sudah terbalik dan hari kiamat sudah datang. Manusia sudah berubah. Aku meminggirkan mobilku dan mendengarkannya. Sekali lagi mendengarkannya. Seolah-olah baru pertama kali aku mendengarkan Al-Quran. Ketika mulai berdoa kunut, seolah-olah air mataku berderai lebih cepat dari suara imam. Aku mengangkat tanganku untuk mengusap air mata. Sementara hatiku terus mengulang-ulang kalimat itu. Kilatan cita-cita membias di belakang air mata tersebut. Aku memaklumkan tobatku yang tulus. Aku mulai bersahabat dengan orang-orang baik dan teman-teman yang soleh. Orang yang selama ini kubenci menjadi orang yang paling kucintai. Orang yang selama ini aku ejek sekarang menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan mataku. Orang yang selama ini kuhina menjadi orang yang paling mulia di sisiku. Dahulu aku sudah berada di pinggiran jurang neraka. Aku mulai melongok kebahagiaan yang selama ini tidak kukenal. Hatiku terasa lapang sementara mataku membayangkan ketenangan, kewibawaan, dan keteguhan. Aku datang dengan cita-cita ke tukang jahit itu dan langsung menanyakan pakaian baruku. Ia balik bertanya tentang Abdurrahman. Aku katakan bahwa ia sudah meninggal dunia. Ia mengulangi nama yang ditanyakan tadi. Kembali ku jawab, sudah meninggal dunia. Ia mulai menggambarkan kepadaku bentuk orang yang ditanyakan. Tapi selalu ku jawab, iya, dia sudah meninggal dunia. Ketika ia memperlihatkan kepadaku pakaian baruku, kembali ia bertanya, apakah betul-betul ia sudah meninggal dunia? Pakaianku berada di samping pakaiannya. Tempat dudukku di mobil juga di sebelah tempat duduknya. Namun bedanya, ia sudah tiada sementara aku masih memiliki sisa umur yang mudah-mudahan bisa kugunakan untuk mengejar ketinggalanku selama ini. Aku memuji Allah atas tobat ini, atas kembalinya aku dan atas perbedaanku kini. Namun masih ada saudaraku nun jauh di sana. Kedua matanya masih tertutupi. Hatinya masih ternodai debu kemaksiatan dan dosa. Apakah aku membiarkannya? Aku menyingsingkan lengan bajuku. Tak akan kubiarkan. Di hadapannya api neraka dan ancaman siksa, berbagai kesulitan dan hal-hal yang menakutkan. Aku tidak akan membiarkannya. Karena Allah telah memberiku petunjuk. Masih ada buku, masih ada kaset. Antara aku dengan dia masih ada nasihat yang tulus. Kematian. Tak satupun orang bisa menebaknya. Ketika sang pemuda tengah bersukaria, bergembira dengan hasil usahanya, tiba-tiba terdengar sang pemuda kini sedang sakit. Tiba-tiba terdengar ia tidur semalam setelah sebelumnya ia selalu terjaga. Tiba-tiba terdengar ia sudah sakit dan tak ada harapan baginya. Tiba-tiba terdengar pagi itu ia sudah melotot dan diarahkan wajahnya setelah sakit. Tiba-tiba terdengar kabar, kini ia telah tiada.

0: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu taala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
3: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
4: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3.

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekarang bisa merapatkan posisi duduk agar yang ingin berusaha masuk bisa mendapatkan tempat. Bayangin gak sih, gara-gara kita cuman mau bergerak merapat aja hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sebel sama orang itu dibuat plong aja hadirin, cuman gara-gara geser dikit posisi duduk kita, atau dilapangkan urusan kita, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala karena kita mudahkan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini penting, dan inilah kaidah dalam agama kita, al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ya. Jadi semuanya tuh kembali ke kita hadirin yang Allah muliakan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke diri Anda. Kita yang butuh kelapangan dari Allah, maka lapangkanlah spot untuk pihak lain. Dan kalau kita gak bisa berbagi di rumah Allah, gimana kita bisa berbagi di rumah kita sendiri? Kalau kita gak bisa berbagi di rumah Allah, gimana kita bisa berbagi di kantor kita, di busway, di MRT, di KRL? Kita kan egois gitu loh. Kenapa? Karena gak dilatih dari awal. Kalau di majelis yang penuh berkah ini aja kita gak bisa berbagi, gimana di kesempatan yang lain? Jadi tafassahu wa tawassau, kata Nabi SAW. Merapatlah sehingga ada spot yang lapang buat saudara-saudara kita yang lain. Ya, itu poin yang perlu kita ingatkan jamaah sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan masuk ke Tathiratu Sami wal Mutakallim, kitab yang kita sedang kaji dengan keterbatasan ilmu kita dan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan kita masuk ke bab kedua, yaitu bab adab yang harus dimiliki di dunia ilmu. Dan adab yang pertama adalah al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi dan para ulama-ulama yang lain tentang pentingnya hal ini jamaah sekalian. Bahkan sebagian ulama mengatakan aslu a'malil qulubi kulliha. Ini adalah pondasi dari seluruh amalan-amalan hati yang lain. Seluruh amalan-amalan hati yang lain, pondasinya itu ini. Pondasinya ini. Begitu juga kita sebagai muslim yang ingin jadi orang baik, yang ingin berhijrah, lalu masuk ke dunia ilmu, sifat yang harus dimiliki adalah al-muraqabah. Dan ini menarik ya Pak sekalian, lihat bagaimana para ulama mengedepankan muraqabah dibanding kecerdasan. Karena apa arti kecerdasan kalau antum tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru kecerdasan itu menjadi bumerang bagi kita. Kecerdasan itu akan menjadi kita menggunakannya untuk kepentingan kita, untuk nafsu kita, untuk goal-goal duniawi kita. Karena kita gak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana ulama mengedepankan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dibanding hafalan yang kuat. Jadi dibanding kecerdasan, dibanding hafalan yang kuat, dibanding prestasi akademis, muraqabah yang harus dikedepankan. Ini semakin menunjukkan bahwa inti dari ilmu adalah ibadatul qalbi, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah. Inti dari ilmu adalah ibadah hati, bukan kecerdasan. Ibadah hati bukan hafalan. Ibadah hati jamaah bukan retorika. Ibadah hati bukan banyaknya yang hadir, enggak. Bukan yang hadir ribuan, yang hadir masjid full, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Dan banyak orang lupa tentang hakikat ini. Banyak orang menyamakan ilmu agama dengan ilmu-ilmu dunia yang semua tentang knowledge, semuanya tentang konten. Terserah bagaimana kondisi Anda di kelas, yang penting ketika ujian Anda bisa jawab. Enggak. Ilmu agama bukan seperti itu. Justru kalau kita terapkan cara demikian, kita akan gagal di dunia maupun di akhirat. Ilmu agama adalah ibadatul qalbi, amalan hati. Dan amalan hati yang dikedepankan oleh al-imam Ibnu Jamaah dalam kitab ini adalah muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan perasaan inilah semua kebaikan akan dimulai, semua kebaikan akan tercipta. Itu hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Dan dari sini kita semakin terbuka bahwa yang dimaksud adab bukan langsung direct adab antara makhluk dengan makhluk. Karena betapa banyak orang yang mannernya bagus dengan manusia, akhlaknya bagus dengan manusia, bukan karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ada kamera CCTV di ruangan tersebut. Karena salary yang akan dia dapatkan, karena dia mengejar target penjualan, maka dia akan manis banget sama calon customer-nya. Bukan itu adab. Ketika Ibnu Mubarak mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu baru ilmu, itu bukan tentang itu. Itu tentang bagaimana adab kita sebagai seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dan jika adab itu lahir, maka trickle down effect-nya kemana-mana. Efek dominonya itu ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dan kita akan bermain dengan level yang sama di hadapan atau di belakang, di publik atau di ranah privat. Semuanya sama. Semuanya sama jemaah. Tidak ada bedanya sama sekali. Adapun yang hanya mengedepankan adab kepada makhluk, itu bisa jadi mudi. Berbeda antara ketika dia bekerja dengan ketika dia tanggalkan pekerjaannya. Beda tuh. Gitu. Ketika dia menjadi seorang yang mewakili perusahaan, dengan ketika dia pulang kerja lalu dia mampir ke sebuah tempat makan dan hanya membawa nama dirinya sendiri, gak bawa nama perusahaan dan seragam kebesarannya, itu aja gayanya udah beda. Tapi kalau orang yang punya muraqabatullah itu sama dan ada bedanya 24 jam kali 7 itu sama. Itu level yang seperti itu yang kita inginkan di dunia kajian. Level seperti itu yang kita inginkan di dunia taklim, hadirin. Karena banyak orang baik cuma di majelis saja. Keluar majelis beda lagi. Gitu loh. Anak macet dikit udah ngedumel nanti itu pas turun. Kalau kita gak punya muraqabatullah tuh di mobil udah ngedumel tuh gitu. Udah lupa tuh, isi kajian udah lupa. Isi kajian udah lupa. Yang ada adalah gaya lamanya lagi. Karena gak merasa diawasi. Atau kalau misalnya kita lagi duduk bareng-bareng terus ngomongin macam-macam yang lagi viral dan seterusnya. Terus tiba-tiba ustadz kita dari kejauhan datang, terus ada yang kasih sign. Ustadz datang. Terus semuanya jadi jaim begitu. Gimana kabarnya ustadz? Baik. Apa kabar? Gak ada muraqabatullah. Itu penuntut ilmu KW. Iya, KW. Bukan sejati. Penuntut ilmu itu depan belakang sama. Mungkin, bukan mungkin ya, bedakan dengan konsep sa'atan, sa'ah. Ada waktunya. Ada waktunya kita serius. Ada waktunya kita bercanda. Ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita menangis. Tetapi semua genre tersebut itu standarnya sama. Sebenarnya gak boleh nyungsep ke maksiat tuh gak boleh. Harus menjaga batasan Allah dan muru'ah. Sebagaimana yang sempat kita bahas. Itu aja. Bukan berarti tuh gak boleh ketawa. Gitu. Bukan gak boleh humor. Gak boleh. Boleh aja. Dan Ibnu Umar pernah ditanya. Itu sahabat Nabi itu bisa ketawa gak sih? Ada kan kesannya orang soleh itu serius, mata lebam karena tahajud, nangis, ingatnya alam kubur terus. Itu kan kesannya biasa gitu. Sahabat Nabi itu bisa ketawa nggak sih? Kata Ibnu Umar apa? Kanu yadhakun walakinnal imana fi qulubihim a'zam minal jabal. Mereka tuh juga ketawa, tapi iman di dalam diri mereka lebih kokoh daripada sebuah gunung. Jadi ada standar. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, terus gimana mendapatkan muraqabatullah? Bagaimana mendapatkan muraqabatullah? Ada beberapa cara jitu yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, muhasabatun nafsi wa mulahadatul anfas wal khawatir ala kulli hal. Yang pertama itu adalah senantiasa mengevaluasi diri dan memperhatikan diri kita di setiap keadaan Jadi kita gak akan bisa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita gak punya hobi mengevaluasi diri. Makanya nasihat dari Abu Hafs ke Abu Utsman An-Naisaburi, kata beliau, "Idza jalasta linnas," jika Anda duduk di hadapan manusia, "fakun wa'idhan liqalbika wa li nafsika." Anda harus selalu menasehati hati dan diri Anda. Jadi Anda harus selalu bicara sama hati dan diri Anda. "Wala yughrannaka ijtima'uhum 'alaik," dan Anda jangan tertipu pada saat manusia itu berkumpul di tengah-tengah Anda. Jangan tertipu banyak orang senang sama kita. Jangan tertipu banyak orang datang karena ingin mendengarkan kita atau duduk bersama kita. "Fa innahum yuraqibuna dhahirak," karena mereka hanya bisa mengawasi yang zahir dari Anda. "Wallahu ta'ala yuraqibu batinak," dan Allah yang mengawasi batin dan dalam diri Anda. Allah yang mengawasi hati Anda. Anda jangan tertipu. Jangan tertipu dengan pujian manusia dan jangan terlalu memikirkan celaan manusia. Karena mereka hanya bisa nilai zahir kita. Tapi Allah yang menilai batin kita. Kan secara umum demikian. Secara umum demikian. Walaupun tentu saja ini secara umum, ada sebagian orang yang bisa menilai hati kita dari indikator-indikator yang ada. Karena ilmunya tinggi gitu loh. Sehingga ya ulama kan bisa ngelihat, oh ini murid saya gak ikhlas, ini murid saya gak jujur, ini murid saya gak ridho. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Dan dia lihat dari indikasi-indikasi yang ada. Tapi secara umum manusia enggak. Manusia kan hanya lihat secara umum zahir kita. Yang melihat batin kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya poinnya adalah, syahidnya adalah, kata Abu Hafs, kalau Anda sedang duduk, Anda harus sering-sering bicara sama diri Anda. Itu poinnya teman-teman. Itu poinnya jamaah. Itu poinnya ikhwah. Harus sering bicara sama diri Anda. Saya ikhlas apa tidak? Ini Allah lagi ngawasin. Ini Allah lagi ngawasin. Ini Allah ngeliat. Ini Allah as-sami'. Ada bicara. Hati-hati, jangan pakai hawa nafsu. Harus banyak bicara. Ini yang hilang dari kita. Kita biarkan hati kita dan jiwa kita bebas berkreasi. Jarang di antara kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah tentu saja. Tapi secara umum jarang di antara kita yang ngajak bicara dirinya. Di setiap spot, di setiap kondisi, di setiap sebelum melakukan sesuatu, ajak bicara diri kita jemaah. Ajak diri kita. Apa yang mau Anda lakukan? Ini Allah ngelihat Anda. Ketika kita mau bicara, apa yang mau Anda sampaikan? Allah ngelihat Anda nih. Ketika kita ingin merespon, ada orang caci maki kita. Kita sebelum kita respon, dicaci maki, ingat. Anda mau ngapain nih? Allah melihat Anda. Gitu, ada gak sih? Bisa gak kita gitu? Lo maju lo. Gue mau ngapain ya? Allah ngelihat gue nih. Gitu, bisa gak kita? Atau kita langsung bogem aja langsung. Astagfirullah, baru astagfirullah, baru astagfirullah, baru astagfirullah. Itu susah loh hadirin. Jadi semua awal itu harus bicara sama jiwa, bicara sama jiwa, bicara sama jiwa, bicara sama hati, bicara sama hati, bicara sama. Fakun wa'idhan liqalbihi. Anda harus sering-sering nasihati hati Anda dan jiwa Anda. Kalau enggak bisa. Kalau enggak kita akan kebawa terus. Kalau enggak nafsu kita yang bermain. Bilal bin Sa'ad mengatakan, "La tanzur ila sigaril khati'ah." Anda jangan lihat kecilnya dosa Anda. "Walakin dzur ila man asait." Tapi Anda harus lihat siapa yang Anda maksiati. Jadi ini sekali lagi, harus sering-sering evaluasi. Siap. Ini yang kita maksiati sedang lihat kita sekarang. Dan ini kan benar, hadirin sekalian. Yang terpenting kan bukan besar kecilnya kesalahan. Yang terpenting kita buat salah dengan siapa. Kita buat salah dengan siapa. Sefatal apapun kesalahan kita, kalau kita buat salah sama bawahan kita misalnya, mungkin kita minta maafnya gampang. Minta maafnya gampang. Tapi masalah sederhana, begitu kita berurusan dengan pembesar, begitu kita berurusan dengan orang yang punya semuanya, oh itu rame hadir. Jangan perhatikan dosa Anda, tapi perhatikan siapa yang Anda maksiati. Nah, hal-hal seperti ini harus diangkat di tengah-tengah kehidupan kita. Merasa, ingat, apa yang mau saya lakukan? Karena kalau ini maksiat, yang saya maksiati ngelihat saya. Yang saya maksiati mengawasi saya. Terus bicara. Muhasabah. Karena intinya di hati hadirin. Maka ini harus kita libatkan. Khalid bin Ma'dan, salah satu ulama klasik mengatakan, "Ma min 'abdin illa walahu arba'u a'yun." Tidaklah seorang hamba kecuali memiliki 4 mata. Ainani fi wajhihi, 2 mata yang ada di mukanya. Mata yang biasa kita lihat. Yubsiru biha umura dunia, dan 2 mata ini digunakan untuk melihat perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang kasat mata, perkara-perkara yang intangible, yang konkret. Wa ainani fi qalbihi. Lalu kata Al-Imam Khalid, dan manusia, seorang hamba itu punya 2 mata lagi dalam hatinya. Yubsiru biha umurul akhirah. Dan 2 mata hati ini, itu dia gunakan untuk melihat perkara-perkara akhirat. Fa'idha aradallahu bi'abdin khaira. Dan kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, fataha aynaini latain fi qalbi. Allah akan buka mata hatinya. Fayubsiru bihima ma wu'ida bil ghaib. Sehingga dia bisa melihat apa yang Allah janjikan dari perkara-perkara yang gaib. Jadi ketika intinya di hati, maka antum harus sering-sering komunikasi dengan hati antum. Sederhana, tapi begitu pola hidup ini gak ada dalam diri kita, semua berantakan hadirin. Sebenarnya kan, tipsnya kan sederhana. Anda sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum merespon, Anda tanya sama, ngobrol dulu deh sama hati Anda. Apa nih mau responnya nih? Mau nyikapin apa? Gimana caranya? Ini ada yang ngeliatin kita, ada yang mengawasi kita. Ada yang mendengar omongan kita. Sesederhana itu jamaah, tapi dampaknya, dahsyat. Dampaknya luar biasa. Dampaknya antara timur dan barat. Itu dampaknya. Dampaknya maksiat-maksiat besar itu bisa kita cancel di last minute. Masih ingat cerita yang dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab? Ketika muda-mudi atau laki-laki wanita itu sedang sendirian di tengah-tengah padang pasir, lalu si laki-laki khilaf dan ajak berzina, lalu si wanita bilang, siapa yang lihat kita mas? Gak ada yang lihat kecuali bintang-bintang yang ada di langit. Terus kata wanita itu, fa'ina mukaukibuha. Kalau begitu, bagaimana dengan pencipta bintang-bintang itu? Gagal hadirin. Cancel tuh hadir. Last minute. Gitu lah. Itu gawang udah kosong, antum tinggal tendang aja. Gak jadi. Iya. Sama kasus seperti 3 orang dikurung di dalam gua. Kan itu poinnya. Kan ada, riwayatnya kan ketika laki-lakinya udah ada di hadapan wanita tersebut. Di kedua kakinya, di kedua intinya laki-laki udah di atas, perempuan udah di bawah, itu kan poin dari hadis itu. Terus wanitanya cuma bilang apa? wanitanya ngajak berantem, lalu keluarkan jurus-jurus boxingnya, jujitsunya, atau muay thai-nya, enggak. Wanitanya bilang, jangan biarkan sebuah cincin dimasuki oleh jari yang bukan haknya. Lepas tuh hadirin. Lepas. Ini wanita yang beliau cintai bertahun-tahun ada di hadapannya. Sudah merelakan tubuhnya, tinggal dieksekusi saja. Tapi gara-gara kalimat tersebut, gak jadi. Kenapa? Karena hati yang diajak bicara. Muraqabah itu amalan hati. Jadi hati harus terlibat, hadirin. Hati harus terlibat. Tanya hati kita. Ini Allah lihat, Allah awasi. Apa yang mau kita lakukan? Sederhana, tapi susahnya minta ampun kalau kita gak mulai, kita gak minta pertolongan dari Allah, lalu kita tidak berusaha sekuat tenaga kita. Sederhana. Gak perlu S1, S2, S3 paham konsep ini. Tapi coba antum terapkan satu pekan. Kalau kita gak mulai, kita gak minta pertolongan kepada Allah, lalu gak ada upaya 1000%, gak akan bisa. Nanti lupa lagi. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi, kata para ulama. Hati itu dinamakan qalb, itu karena labilnya luar biasa. Makanya kan harus disampaikan terus. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin. Sebagian para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, mengatakan, ta'ahad nafsaka fi thalathi mawadhi'a. Jaga jiwa anda di tiga hal. Idza amilta, kalau anda ingin beraktivitas, beramal, fadhkur nazarallahi ta'ala alaih. Maka lihatlah, Allah tuh melihat anda loh. Wa idza takallamta, dan kalau anda bicara, fanzur sam'allahi mink, maka lihatlah pendengaran Allah itu sedang mendengarkan anda. Wa idza sakatta, dan kalau anda diam, fanzur ilmallahi fik, ingat Allah itu punya ilmu yang bisa membedah kebisuan anda. Jadi poinnya adalah kata anda harus jaga tuh hati. Harus bicara sama dia, harus kondisikan. Kalau enggak bisa. Kalau enggak berat, jemaah. Sesederhana itu. Muraqabah adalah amalan hati, maka konsepnya ajak dan sering-sering bicara dan ajak komunikasi hati kita. Terus bicara. Begitu kita capek bicara sama hati kita, kita akan gagal. Kita terus banyak bicara. Ini kenapa begini? Kenapa kamu pilih tadi begini? Allah akan ngelihat kamu. Tadi kenapa beli? Terus bicara. Itu penting, hadirin. Harus bicara. Kayak ibu-ibu di belakang. Begitu mau beli baju, bicara sama hatinya. Kenapa saya beli baju ini? Ini Allah lagi ngawasin nih. Uang ini akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Mau ngambil uang belanja dari suami, bicara sama hati kita. Kenapa Anda ambil? Terus bicara, sebicara. Antum mau pulang malam gitu loh. Ingin WA istri antum bilang ada kerjaan padahal mau main futsal atau padahal mau kongko sama teman, ada janji sama teman lama, bicara. Kenapa saya begini? Ini Allah niat. Itu gak jadi, hadirin. Ya, kita cuma kurang bicara aja. Salah satu faktornya ya, kita gak bicara dengan hati kita. Kita enggak awasin hati kita. Kita los, kita lepaskan. Ada bicara. Kenapa begini? Kenapa begitu? Anda bisa pertanggungjawabkan enggak? Itu hadirin. Itu hal yang penting, jamaah. Itu hal yang penting. Kita harus bicarakan hal tersebut. Makanya jamaah sekalian, saya tahu ada seseorang yang memiliki ilmu itu kalau apa namanya istrinya ingin belanja, kan istri kan suka belanja ya. Istri antum suka belanja enggak? Enggak. Beruntung banget antum sebagai secara umum istri suka belanja. Nah, tapi istrinya ini taat sama suaminya. Jadi kalau mau belanja, nanya dulu sama suaminya. Boleh gak aku beli ini? WA gitu, atau telepon. Boleh gak aku beli ini? Itu rules-nya suaminya simple, hadirin. Kata suaminya jarang bilang tidak. Jarang bilang tidak. Biasanya bilang boleh terus gitu loh. Biasanya bilang apa ibu-ibu? Boleh gitu. Yang boleh beli ini gak? Boleh. Boleh beli ini gak? Boleh. Tapi dikasih koma sama suaminya. Kata suaminya, boleh. Dengan syarat, kamu bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat nanti ketika Allah tanya kenapa beli baju tersebut. Kalau kamu bisa jawab, terserah beli aja berapapun harganya. Itu hadirin. Gak pernah bilang enggak nih suami. Dan alhamdulillahnya efektif. 9/10-9% gak jadi beli. Gak jadi beli. Jadi, dan suaminya serius, bukan yang ngejok, enggak. Beli aja. Tapi ingat nih, Allah ada. Kalau kamu bisa pertanggungjawabkan, udah beli. Mau harganya mahal kayak apa, kayak suaminya punya uang gitu loh. Walaupun bukan orang kaya, suaminya punya uang, udah beli aja. Nah, asal kamu bisa bertanggung jawaban di hadapan Allah. Jadi suruh ajak bicara hatinya, udah efektif hadirin. Daripada antum ngomel-ngomel sama istri, terus istri antum cap antum pelit, medit, medekut, kan percuma juga. Laki gue pelitnya minta, kalau ini kan dia kamu beli deh yang beli gitu, beli aja. Mau ini beli udah gitu. Tapi kan kamu tahu nih ada yang ngawasin. Tinggal kamu bisa pertanggungjawabkan nggak pada hari kiamat. Kalau bisa beli deh, kan udah aman. Gitu ya. Udah dan dapat ilmunya. Iya kan ini yang hilang dari kita. Muraqabatullahnya hilang. Kita merasa bebas kita keluarin duit gua, enggak. Bukan duit lo tuh. Kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua dari Allah. Dan Allah ngelihat. Inna allaha kana alaikum raqiba, kata Allah. Allah maha mengawasi anda. Anda bisa pertanggungjawabkan enggak? Kan Allah nanya nanti pada hari kiamat. Kenapa beli itu? Kenapa beli ini? Sama dengan kita. Jadi dengan kita punya komunikasi oke dan bagus dengan diri kita, maka semua insya Allah akan banyak terurai. Betul, mungkin gak semua masalah terurai dengan cara seperti ini, tapi banyak masalah kita akan terurai dengan masalah, dengan cara seperti ini. Dan itulah penuntut ilmu sejati. Makanya dia gak perlu ditakut-takuti dengan apa. Penuntut ilmu sejati tahu kok mereka diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih menakutkan dibanding diawasi oleh manusia. Diawasi oleh oknum. Oh, diawasi oleh Rabbul Alamin. Yang punya dunia dan akhirat. Itu yang perlu kita camkan, yang perlu kita renungkan. Yang perlu kita praktekkan, yang terpenting di dalam kehidupan sehari. Karena kalau direnungkan doang, gak pernah dipraktekkan juga percuma jamaah sekalian. Tapi coba terapkan. Bicara dengan hati kita. Muraqabah bukan amalan fisik. Muraqabah amalan hati. Maka bicaralah dengan hati kita. Kenapa begini? Kenapa begini? Maka kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban dari masalah-masalah besar kita. Ya, hadirin sekalian, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada Ustaz keluarga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, di kajian Ustaz beberapa waktu yang lalu, Ustaz berkata dan menjelaskan bahwa ini adalah bulan-bulan haji. Alhamdulillah Allah menitipkan ana rizki mobil yang saat ini ingin ana jual untuk pergi haji. Ana akhwat dan belum menikah dan akhwat tidak boleh safar tanpa mahram. Tadi pagi ana melihat salah satu postingan akun dakwah yang sedang membutuhkan donasi mobil untuk keperluan dakwah. Padahal beberapa hari yang lalu ana kehilangan dompet kartu ana yang isinya ada SNK mobil ini. Ustaz, apakah ini pertanda bahwa mobil ini ana donasikan saja? Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama, wallahu ta'ala alam, enggak ada hubungannya antara postingan akun dakwah dengan kehilangan STNK. Jadi bukan itu pertimbangannya. Kalau begitu kan repot. Begitu antum kehilangan STNK motor, berarti antum harus donasikan motor antum. Kehilangan STNK mobil, harus donasikan mobil kita. Kehilangan surat tanah dan rumah, harus donasikan rumah kita. Itu masih nggak ada apa-apa. Kalau yang jadi masalah kehilangan surat nikah gimana? Kan repot. Iya kan? Iya, rumah masih oke lah. Kehilangan surat nikah terus gimana? Jadi nggak ada hubungannya apa kehilangan surat-surat berharga kita terus kita harus donasikan, tuh nggak ada hubungannya. Coba antum renungkan kalau kehilangan surat nikah. Terus yang kedua, masalah wanita safar, khususnya safar haji tanpa mahram. Hadirin, ini masalah khilaf ijtihadiyah yang kuat di tengah-tengah para ulama. Ini khilaf ijtihadiyah yang kuat di tengah-tengah para ulama. Dan yang berbeda adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita cintai bersama-sama. Yang mengharamkan ulama Ahlussunnah, yang membolehkan pun juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu sebagian mengharamkan, sebagian madhab Hanabilah dengan hadis la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma'adhi mahram, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali untuk melakukan safar kecuali dengan mahram. Tetapi yang membolehkan pun tahu hadis itu. Yang membolehkan tahu hadis tersebut. Jadi baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, dua-duanya tahu hadis tersebut. Tetapi yang jadi masalah bagaimana memahami hadis itu. Atau yang lebih mengkerucut lagi, apakah illatul hukum digunakan atau berlaku untuk hadis itu atau tidak? Illatul hukum itu berlaku atau tidak? Yang mengharamkan mengatakan tidak berlaku. Ya udah, kalau Nabi katakan mahram, mahram artinya nggak bisa digantikan dengan pihak lain. Tapi sebagian yang membolehkan seperti Syafi'iyah, ulama madzhab Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun membolehkan, itu mengatakan bahwa kata-kata mahram dalam hadis ini itu ilatnya, alasan hukumnya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan yang dibutuhkan oleh seorang wanita ketika safar. Maka jika ilat itu ada di pihak lain, ilat itu alasan hukum ya, jika alasan itu ada di pihak lain, maka pihak itu bisa menggantikan posisi mahram. Itu masalahnya. Apakah bisa menggunakan ilat atau tidak? Salah satunya ya. Dan Allah Ta'ala alam, saya lebih suka kalau masalah ini ditanyakan ke ustadz lain yang lebih berilmu dari saya. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan bahwa ilat itu bisa digunakan. Kalau bicara angka ini 5149 lah hadirin. Kalau saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya. Kenapa demikian? Karena masalah ini adalah masalah muamalat non ibadah, bukan masalah ibadah. Masalah safar itu masalah non ibadah atau masalah muamalat. Dan dalam ilmu usul fikih, pada dasarnya masalah-masalah yang non ibadah atau muamalat itu bisa menggunakan ilatul hukum atau berlaku ilat hukum, sebagaimana dijelaskan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi masalah muamalat atau non ibadah itu menggunakan ilat sebagaimana dikatakan Imam Syatibi dalam Muwafaqat. Maka kalau menggunakan ilat, maka peran mahram bisa digantikan oleh pihak-pihak lain seperti rombongan. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i dan lain-lain membolehkan dengan syarat peran bisa di-cover. Dengan syarat ada yang berusaha menjaga keamanannya, kehormatannya, kenyamanannya, dan membantu wanita itu di dalam safarnya. Jadi hadirin, yang membolehkan seperti ulama mazhab Syafi'iyah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Hasan Al-Basri, itu bukan membolehkan secara mutlak, tapi membolehkan dengan syarat peran mahram bisa di-cover oleh pihak lain tersebut. Karena banyak orang berdalih bahwa saya bermadzhab Syafi'i dalam masalah ini, tapi tidak memperhatikan syarat yang diberlakukan oleh madhab Syafi'iyah. Gitu loh. Ada orang, kakakku itu kemarin ke Eropa dengan cowoknya. Ketika aku nasihatin, kata dia ini masalah khilaf dan dia bermadhab Syafi'i. Hadirin, kalau dulu Imam Syafi'i ditanya, gak mungkin Imam Syafi'i bolehin. Pokoknya dia jalan sama cowoknya kok. Fungsi mahram itu menjaga kehormatan. Dia berangkat sama cowok yang akan mengambil kehormatannya di Eropa. Gimana dibolehkan? Oleh karena itu hadirin sekalian, hendaknya kita pahami. Nah, tinggal poin yang kedua kalau kita bicara tentang haji, yang perlu dikroscek adalah tentang usia dari wanita tersebut, bagaimana

pertimbangkan, tapi saya sarankan cross check dulu. Cross check dulu benar apa enggak. Karena yang oknum juga banyak seperti itu. Jadi pastikan dulu uang kita digunakan dengan semaksimal mungkin. Pertanyaan berikutnya mungkin, kenapa saya menjawab dengan cara demikian? Artinya kalau si penanya mengikuti tarjih saya seperti itu, tetapi kalau misalnya dia, beliau tetap lebih srek dengan yang mengharamkan, maka akun itu bisa jadi pertimbangan. Jawabannya jamaah sekalian, karena nasihat dari Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih pernah mengatakan, layan bagi lil alim an yahmilan nas ala madhabihi. Tidak layak bagi seorang alim, seorang ulama, dan saya bukan ulama. Jadi kalau Imam Ibnu Muflih mengatakan tidak layak seorang ulama, ya apalagi saya gitu loh poinnya. Tidak layak seorang ulama untuk memaksakan manusia mengikuti madhabnya. Itu gak pantas. Dan kalimatnya ini dipuji oleh banyak para ulama. Dalam masalah khilaf ijtihadiyah, tidak pantas kita memaksakan madhab kita ke pihak lain. Gak pantas. Kalau ulama aja gak pantas, apalagi orang yang penuh kekurangan yang sedang berbicara di hadapan antum detik ini. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya, jamaah yang hadir dan juga seluruh umat Islam. Ana mau tanya, alhamdulillah bulan kemarin ana berangkat umroh, ana ambil miqat di dalam pesawat di Yalamlam dan sampai bandara Jeddah ana masuk kamar mandi untuk buang air kecil dan keluar dari kamar mandi ana mencuci tangan dengan sabun cairan pembersih tangan. Pertanyaannya apakah ana harus membayar dam? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, sabun tersebut tanpa kandungan parfum atau fragrance-nya. Maka kalau kemungkinan yang pertama ini terjadi, aman. Aman. Kemungkinan yang kedua, ada unsur parfum atau fragrance di dalam sabun tersebut. Nah, kalau kemungkinan yang kedua yang terjadi, maka terjadi khilaf para ulama. Boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Dan wallahu ta'ala bisawab, secara kaidah yang mengatakan masih boleh itu kuat. Dengan dalil kaidah fikih, yuktafaru taba'an ma la yuktafaru istiklalan. Ada hal-hal yang kalau dijadikan inti itu gak boleh, atau tujuan utama itu gak boleh, atau dijadikan main goal itu gak boleh. Tapi kalau dia menjadi pengikut yang memang gak bisa dipisahkan dari intinya, dan intinya itu halal, maka masih diperbolehkan. Ya, contoh simpel aja, misalnya ketika kita beli tiket pesawat dan seterusnya, kita tahu ketika kita beli tiket itu ada unsur-unsur pengikut yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Boleh apa enggak? Jawabannya diperbolehkan, karena bukan intinya kita ke sana. Misalnya asuransi yang akadnya penuh dengan hal yang haram, kalau masuk langsung enggak boleh. Tapi kalau kita maksudnya beli tiket dan mau enggak mau kita harus beli paket unsur-unsur itu, maka pada dasarnya diperbolehkan. Atau misalnya atau membeli poster atau beli gambar wanita yang kebuka rambutnya, boleh apa enggak? Kebuka rambutnya? Yang enggak pakai hijab boleh apa enggak? Boleh beli poster seperti itu enggak? Enggak boleh. Tapi kalau misalnya kita harus beli sebuah sabun dan hanya itu yang kita cocok dan qadarullah covernya itu gambar wanita, boleh apa enggak? Walau tak diperbolehkan. Karena tujuan kita bukan itu. Kita hanya butuh sabun, tapi mau gak mau kita harus dapatkan itu. Sama juga dengan parfum. Mau gak, pada dasarnya

0: kita bukan nyari parfumnya, kita butuh sabun untuk mencuci tangan kita. Mau kodorol nggak bisa dipisahkan, maka pada dasarnya masih di masih dimaafkan, walaupun yang afdol upayakan cari sabun yang aman dari parfum dan keluar dari khilaf itu lebih utama. Wallahu ta'ala bisab. Intinya nggak usah bayar dam dalam masalah ini dengan keterbatasan ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Ustadz dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, gimana adab makmum ketika imam bacaannya salah? Siapa yang harus membenarkan di belakang imam yang lain? Soalnya tadi beramai-ramai membenarkan. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, imam salah itu pada dasarnya wajar. Selama imamnya punya kapasitas, pada dasarnya siapa yang gak pernah lupa, siapa yang gak pernah salah, wong imam-imam Masjidil Haram aja, kalau antum ikutin terus beliau, itu pasti salah. Bukan mungkin salah, pasti salah. Dan itu biasa. Dan juga bagi kita, bagi antum misalnya yang jadi imam terus salah, gak perlu berkecil hati gitu loh. Gak perlu berkecil hati, terpuruk, down, akhirnya keluar dari hijrah, ya gak perlu, terlalu lebay. Terlalu lebay gitu loh. Walaupun salahnya, tapi memalukan Pak Ustadz. Saya gak bisa memaafkan diri saya gitu misalnya gitu ya. Emangnya antum salah di surat Al-Baqarah atau Ali Imran? Saya salah di Al-Fatihah Pak Ustadz. Saya blank setelah Malik Yaumiddin. Ya senama juga orang lupa jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu dari makmum yang ada di belakang. Nah kalau udah ada satu yang membantu, yang lain kalau sebaiknya heningkan suasana biar yang suara yang ngebantu itu bisa terdengar. Karena semakin ramai yang bantu semakin pecah gitu loh. Dan semakin blur, semakin gak jelas. Jadi cukup satu yang bantu yang lain bangun suasana kondusif. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan kegiatan cinta lingkungan pada diri kita dan juga menyerukan dengan niat menjaga bumi Allah dengan niat ibadah, apakah dibenarkan? Jazakallahu khair. Iya, jawabannya iya. Karena kan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan ada disertasi apa tesis ya kalau enggak salah. Kalau nggak disertasi tesis ilmiah 2 jilid dicetak sama Kunuz Ishbilia itu penerbit yang top apa high class ya, artinya secara kualitas itu membahas tentang bagaimana Islam menjaga lingkungan hidup. Jadi memang sudah ada karya ilmiahnya 2 jilid. Itu bicara tentang itu, tentang air, tentang tanah, tentang lingkungan, dan tentang isu-isu yang lain. Allah Ta'ala. Jadi bagus. Dan insya Allah dapat pahala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana ingin bertanya bagaimana cara haji yang sesuai sunnah? Apa bisa pilih pembimbing tertentu? Syukran. Bagaimana cara haji yang sesuai sunnah? Ya kalau ini kita gak pulang-pulang hadirin sampai subuh bicara manasik. Yang terpenting kalau antum haji sekali lagi cari pembimbing dan rombongan, itu yang paling penting. Karena nanti beliau yang akan jelaskan. Bisa gak pilih pembimbing? Bisa. Kan kemungkinan haji kan ada 3 jamaah. Yang pertama regular, yang kedua plus, atau yang ketiga furoda misalnya. Adapun furoda jelas antum bisa pilih sendiri ustadz yang antum inginkan. Plus pun juga demikian, kita bisa milih ustadz yang kita inginkan. Tapi mungkin pertanyaan gimana kalau reguler? Kalau reguler kita bisa masuk ke KBIH lalu pilih KBIH mana yang ustadznya kita srek. Jadi bisa, sangat-sangat bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang amalan khusus supaya cepat dapat jodoh. Yang terpenting bukan cepat dapat jodoh hadirin, tapi jodoh yang terbaik buat kita. Percuma kalau misalnya besok nikah, malam ini dapat nih gitu loh. Pas turun dari lift, cinlok gitu ya. Terus besok nikah, lalu lusa digebukin KDRT, apa apa manfaatnya punya pernikahan seperti itu? Jadi intinya bukan cepat dapat jodoh, tetapi bagaimana mendapatkan jodoh yang terbaik. Bayangkan Saudah di usia 50-an tahun itu dapat jodoh bernama siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah dapat jodoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50-an tahun usia beliau kurang lebih. Jadi intinya bukan itu. Nah, caranya gimana dapat jodoh terbaik? Perbaiki diri kita hadirin. Perbaiki diri kita. Karena orang-orang terbaik akan mencari yang terbaik. Akan mempertimbangkan yang terbaik. Atau kita nggak usah bicara yang terbaik lah. Kalau kita nggak muluk-muluk. Ya udah, orang-orang baik yang mereka pertimbangkan adalah calon-calon yang baik. Semakin tinggi kualitas seseorang, standarnya pun semakin tinggi. Itu poinnya. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Insya Allah Anda mau menikah dalam waktu dekat. Namun setelah istikharah, saya sempat bermimpi menikah dengan ikhwan tersebut. Tetapi ada perangai atau ucapannya yang membuat Anda kaget dalam mimpi tersebut. Dan mendekati hari pernikahan, dada selalu terasa sesak dan bingung apakah Anda sudah siap menikah atau belum. Ikhwan itu dalam segi agama dan akhlak baik, hanya sedikit kurang dalam rupanya. Apakah tenang, tenang, sabar. Nah, kenapa antum yang tersinggung sih? Kan ini lagi nanya calonnya. Kenapa antum yang baper? Apakah rasa sesak di dada ini keraguan-raguan dari Allah atau waswas syaitan? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama coba general check up gitu. Bisa asma, bisa alergi, bisa penyempitan jantung bisa dan lain seterusnya. Kalau memang secara kesehatan aman dan ini berkaitan dengan masalah kita, kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa keputusan apalagi hal-hal besar itu jangan diambil kecuali saat kita berada pada titik zon ghalib atau yakin. Zon ghalib atau yakin. Adapun syak ke bawah itu jangan menjadi fondasi keputusan. Apa maksud zon ghalib atau yakin? Data dan dan perasaan itu sudah di atas 50%, 60, 70, 80 sampai 100. Apalagi kalau kita tahu luar dalam dia, itu enak buat keputusan. Tapi kalau data sama perasaan masih 50-50, ke bawah jangan buat keputusan. Itu konsep atau salah satu konsep mengambil keputusan yang ilmiah. Makanya kan kaidah usul fikih, kaidah fikih apa? Al yakin la yazulu bisyak. Kondisi yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan karena 50-50. Enggak boleh diragu, enggak boleh dihilangkan karena keraguan-raguan atau 50-50. Jadi kondisi yang meyakinkan, contoh misalnya dalam case ini, kondisi meyakinkannya apa? Bahwa si penanya jomblo, kan gitu ya. Kondisi meyakinkan si penanya jomblo. Nah, status jomblo gak boleh dirubah menjadi suami atau istri sampai datanya dan perasaannya 70%, 80%, 100%. Kalau gak, kita nggak ilmiah dan akan ada masalah dan terlalu gambling, itu bahaya. Terus yang kedua, rupa itu penting hadirin, rupa itu penting. Itulah alasan kenapa dalam proses pranikah yang syar'i kita diminta untuk melihat. Itu perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Undzuru ila ma tad'uhu ila nikahiha." Undzur ila ma tad'uhu ila ma tad'uka ila nikahiha. Lihatlah ke bagian tubuh yang akan semakin mendorongmu untuk menikahi wanita tersebut. Hadis ini pertama kali disampaikan ke para sahabat. Dan kita semua sepakat seluruh sahabat udul. Seluruh sahabat itu solehnya papan atas dunia. Itu aja masih disuruh melihat. Melihat. Kalau kesolehan saja cukup, akan ada syariat melihat atau diberikan pengkhususan. Jadi lihatlah kalau dari segi agama pas-pasan. Jadi wajah tujuannya mendongkrak kualitas agama seseorang. Tapi coba apa perintah ini kan pertama kali buat para sahabat. Dan para sahabat tingkat kesolehannya itu papan atas dunia yang terbaik dari yang terbaik generasi yang ada. Jadi kalau itu aja suruh ngeliat, maka fisik, rupa itu sangat menentukan. Sangat menentukan walaupun puncaknya tentu saja agama. Puncaknya adalah agama dan akhlak, tapi perlu diperhatikan. Kalau ragu, jangan maju hadirin. Tapi kalau memang sudah zon golib sampai yakin, bismillah. Tapi kalau syak 50-50 ke bawah, jangan. Tapi ini saya mau nikah besok nih Ustaz, hamin 1. Lebih baik batal hamin 1 daripada berantakan H plus 1 jamaah sekalian. Itu kaidah. Lebih baik batal hamin 1 daripada ancur-ancuran di H plus 1. Itu yang. Dan kalau memang ragu-ragu jangan ditunda. Semakin ditunda semakin ribet masalahnya. Segera selesaikan. Dan jangan dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Pak Ustaz dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz mohon pencerahannya atas pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya haji reguler dipercepat dari jadwal yang telah ditetapkan dengan membayar sejumlah uang ke petugas haji agar bisa diurus percepatannya? Apakah sah ibadah hajinya? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sah atau tidak, itu dikembalikan ke rukun dan syarat haji. Jadi rukun. Bukan dalam dari sisi birokrasi dan teknis. Jadi kalau rukun-rukunnya komplit, wajib-wajib hajinya aman, maka insya Allah hajinya sah. Tapi pertanyaannya apakah maksimal, apakah berkah, dan seterusnya. Yang pertama, saran saya cross-check ke Kemenak. Karena data A1-nya ada di Kemenak. Hanya saja bagi-bagi pengalaman, dengan keterbatasan ilmu saya tentang masalah teknis, birokrasi, sekarang itu secara umum itu gak bisa dipercepat lagi. Semua by system yang saya tahu, semua sekarang by system, dan tidak perlu bayar sejumlah uang. Dan otomatis dari tahun ke tahun itu kita akan mengalami percepatan hadirin. Kenapa? Karena faktor natural, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, ada yang mundur, lalu ada yang dapat rezeki lebih, lalu pindah dari reguler ke plus misalnya, atau ada yang langsung berangkat karena undangan jadi mundur. Jadi secara otomatis tanpa bayar pun kita akan mengalami kemajuan. Nah, pertanyaannya gimana kalau kemajuannya loncat langsung, yang awalnya berangkat 2035 akhirnya berangkat tahun ini gitu loh misalnya. Karena bayar sejumlah uang, maka itu mendzalimi orang hadirin. Kalau teman jangan. Itu mendzalimi antrian. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya datang ke kajian dan membiarkan suami saya di rumah memasak makanan untuk majikan saya. Karena kami bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi suami saya mengizinkan saya untuk ke kajian. Alhamdulillah Ustadz, hati saya lebih tenang setelah ikut berbagai kajian. Terima kasih jazakallahu amin ya rabbal alamin. Yang pertama lagi-lagi kondisi seperti ini harus menjadi cambuk bagi kita semua nih jamaah. Beliau dengan segala keterbatasan kondisi itu masih bisa ngaji, masih bisa belajar. Lalu gimana dengan kita yang sangat-sangat fleksibel daripada beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, selama suami kita ridho, maka gak ada masalah sama sekali. Selama suami kita ridho. Tapi suami saya Asep Pak Ustadz. Bukan namanya, tapi ridho di sini adalah ketika kita berangkat kajian. Tenang, antum kok terlambat sih, kurang makan antum kayaknya. Saya perhatikan antum butuh waktu 5-10 detik dulu untuk mikir loh. Harusnya enggak pakai begitu gitu. Kayaknya mengalami penurunan kualitas antum semua. Ya saya kembali lagi. Jadi kalau suami kita rela dengan apa yang kita lakukan, ngedukung, apalagi kalau mbak atau ibu men-share kajian untuk suami kita, gak masalah. Diperbolehkan, dan itu salah satu cara agar kita tetap bisa mendapatkan ilmu dan apa sif-sifan. Nanti misalnya pekan depan suami kita yang berangkat, insya Allah gak ada masalah sama sekali hadirin. Dan masya Allah gitu loh. Dan minta rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin, dan yang enggak hadir juga kita doakan jemaah. Ustadz, ana ingin bertanya, semasa suami ana hidup, ana banyak melakukan kesalahan ke suami sampai di akhir hidupnya dan meninggal dunia, ana belum sempat meminta maaf Ustadz, dikarenakan posisi kami saat itu tinggal di tempat yang berbeda. Ana di Jakarta dan suami saya di Makassar. Bagaimana cara saya meminta maaf atas dosa-dosa yang telah saya lakukan ke suami? Ustadz, saya ana takut di akhirat kelak ana diminta pertanggungjawabannya atas dosa-dosa ana kepada suami ana. Tapi sekarang ana udah taubat dan hijrah. Ustadz, mohon penjelasan dan jawabannya. Ustadz, jazakallahu khair barakallahu fiikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hak suami besar sekali hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu di belakang. Bahkan Nabi mengizinkan sahabiat untuk mundur atau bercerai ketika dia merasa gak mampu memenuhi hak suaminya. Sebagaimana yang terjadi dengan pernikahannya Thabit bin Qais, istrinya mundur karena khawatir kufur nikmat. Padahal gak ada masalah dengan perkawinan mereka, tapi khawatir aja karena gak cinta akhirnya tidak menunaikan hak suami. Itu menunjukkan, khususnya bagi ibu-ibu sekalian, hak suami kita tuh besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa. Maka tolong dijaga, tolong berikan yang terbaik. Dan kalau la qadarullah suami kita sudah meninggal dan kita baru tahu ternyata dosa kita banyaknya, minta ampun. Solusinya taubat-taubatan nasuha. At-ta'ibu minad dzanbi kama la dzanba lah. Orang yang bertobat seperti dia gak pernah melakukan dosa sama sekali. Jadi sekali lagi minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup jamaah sekalian, sudah jam 9 pas. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara dan yang mendengarkannya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu wahai anakku pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengakui.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: FM Radio Mu'ad bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalika al-fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Walau

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wow.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.

0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
1: Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadin qul

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ

0: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
1: Innallaha faliqul habbi wan nawaa

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah, dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: La tudrikumul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti.
1: Qad ja'akum basa'ir min rabbikum, faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha, wa ma ana 'alaykum bihafiz.
0: Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
1: Walau syaa Allahumma asyraku.

0: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهِ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

0: لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ.
1: Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.
1: Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
1: Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan."

0: Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

Bagi mereka, disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Demikianlah para Rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

0: dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكَ

Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami. Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Qad

sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Muad bin Jabal.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
2: Ihfazillah
1: tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
2: Idza sa'alta fas'alillah.
1: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
2: Wa idza sta'anta fasta'in billah.
1: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah dan jaga juga larangan-larangannya.
3: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
1: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
4: di saat dia susah,
1: di saat dia fakir,
4: di saat dia miskin,
1: di saat dia sakit,
4: di saat dia sakit,
1: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin? Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
6: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
6: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu rahmatan bil khalq wa da'watan ilal haqq wa irsyadan ilal huda wa tahdhiran minar rada wa wa'duhum bil husna wa khawwafuhum min su'il uqba. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qada wa qaddar wa syara'a wa amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, adda risalah wa nasaha al ummah wa aqama al hujjata wa awdaha al mahajjah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan taufik kepada kita untuk dapat melanjutkan kembali tafsir kajian tafsir Al-Muyassar, dan biidznillah taala kita akan membahas ayat yang ke-8 dari surat Hud. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dari surat yang mulia ini.

قال الله تبارك وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. Dan sesungguhnya jika kami undurkan azab itu dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, la yaqulunna ma yahbisuh, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum, ingatlah di waktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu perolok-olokan itu.

0: Pan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang salah satu contoh dari bentuk kecongkakan dari orang-orang musyrik yang telah keluar dari fitrahnya yang menyelisihi maksud dan tujuan penciptaan mereka di dunia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala, wa la in akharna 'an ha'ula'il musyrikin al-'adaba ila ajalin ma'lum fastabta'uh la yakulunna istihza'an wa takdziban ayyu shay'in yamna'u hadzal 'adaba min al-wuqu'i in kana haqqan. Ala yawma ya'tihim dhalika al-'adabu la yastati'u an yasrifahu 'anhum sarifun wa la yadfa'ahu dafi'un wa ahata bihim min kulli janibin 'adabu ma kanu yastahzi'una bihi qabla wuqu'ihi bihim.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in akharna an haula'il musyrikin al-'adaba ila ajalin ma'lum fastabta'uh. Dan jika kami tangguhkan dari mereka orang-orang musyrik itu azab sampai pada waktu yang ditentukan, maka mereka akan mengatakan tentang keterlambatan itu, la yaqulan istihza'an wa takdziban, niscaya mereka akan berkata sembari memperolok-olok dan mendustakan, ayyu syai'in yamna'u hadzal adzaba minal wuqu' in kana haqqan, apakah yang menghalangi terjadinya azab ini jikalau memang azab itu benar adanya. Ala yauma ya'tihim dzalikal adzabu la yastati'u ayyasrifahu anhum sarifun wa la yadfa'uhu dafi'. Ketahuilah pada hari azab itu datang kepada mereka, tidak ada sesuatu pun yang dapat memalingkannya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya. Wa ahata bihim min kulli janibin azabu ma kanu yastahzi'una bihi qabla wuqu'ihi bihim, dan niscaya azab tersebut akan meliputi mereka dari setiap penjuru akibat dari ulah perolok-olokan mereka terhadap azab itu sebelum menimpa mereka. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in akharna anhum, dan jikalau kami tangguhkan azab tersebut dari mereka, maksudnya dari orang-orang musyrik, Allah tangguhkan. Al-azab yang ada di dalam ayat yang mulia ini adalah azabud dunia. Ya, azab dunia. Karena apabila yang dimaksud itu dengan azab di akhirat, maka mereka dari awal memang sudah tidak beriman kepada azab tersebut, karena mereka tidak beriman akan kehidupan akhirat. Wala in akharna anhumul azab, dan jikalau kami tangguhkan azab dari mereka, maksudnya azab dunia, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa azab itu ya ada dua macam, ada azab dunia dan ada azab akhirat. Tentu saja azab yang sesungguhnya adalah azab di akhirat, karena akhirat adalah darul jazak, tempat pembalasan, ya, tempat pembalasan baik bagi orang-orang yang beriman yang akan diberikan pahala yang berlipat ganda, ataupun juga balasan bagi orang-orang kafir. Namun azab ini ada juga adab dunia. Adab dunia bagi orang-orang yang beriman adalah dengan ditimpakannya berbagai macam musibah, ya, kesulitan bagi mereka.

0: sebagai bentuk penghapusan bagi dosa-dosa mereka, dan juga untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah setelah mereka menyikapinya dengan kesabaran. Adapun orang-orang kafir di dunia, maka mereka pun mendapatkan azab sebagai bentuk balasan atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, atas kekufuran dan ketogutan yang mereka lakukan. Sebagaimana di dalam surat As-Sajdah misalnya ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan niscaya kami akan timpakan kepada mereka azab yang rendah sebelum azab yang besar. Jadi ada azab al-adna, maksud azabul adna di sini adalah azabul dunia. Azab terdekat ada azabul akbar, ada azab terbesar yaitu di akhirat. Allah timpakan kepada orang-orang kafir itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 151 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Niscaya kami akan lemparkan atau akan kami campakkan pada hati orang-orang kafir itu rasa takut karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sesungguhnya kegelisahan, kegalauan, rasa takut yang dialami oleh orang-orang kafir, sesungguhnya juga dia adalah merupakan bagian daripada adab atau azabul adna yang Allah timpakan. Kembali kepada ayat, wala in akharna anhumul azab, dan jikalau kami tangguhkan azab dari mereka, azab di sini maksudnya adalah azab dunia atau adabul adna, ila ummatim ma'dudah, ila ummah, sampai kepada umat yang ditentukan. Apa sebenarnya arti daripada umat dalam ayat yang mulia ini? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa makna umat di dalam Al-Qur'an itu atau di dalam bahasa Arab itu ada 8 makna. Ya, jadi makna umat yang kita ketahui kan umat itu hanya sekelompok orang gitu ya. Satu kelompok orang dari pengikut ya umat tertentu atau nabi tertentu, itu dikatakan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Qur'an kata-kata umat itu ada 8 makna. Yang pertama, umat artinya jamaah, sekelompok manusia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajada alaihi ummatan minan nas. Nabi Musa mendapatkan sekelompok umat, sekelompok manusia dari negeri tersebut. Yang kedua, ummah juga maknanya pengikut para nabi dan rasul. Yang ketiga, umat juga bermakna adalah seseorang yang memiliki keutamaan sehingga dia patut untuk dijadikan suri teladan. Oleh itu terkadang umat adalah hanya satu orang maksudnya. Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat, padahal sendirian. Ya, ketika beliau menjadi suri teladan yang diikuti, maka beliau dikatakan ummah. Sama apabila kita melihat seseorang yang Masya Allah memiliki pengaruh, memiliki keutamaan sehingga orang semua kagum kepadanya, maka kita katakan hadar rajul ummah, orang ini umat. Yani sendirinya bagikan banyak orang. Kemudian berikutnya, yang keempat, makna ummah juga artinya din, artinya millah, ajaran. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika orang-orang kafir diseru untuk mengikuti Al-Qur'an, maka mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami ada di atas satu umat. Maksudnya ada di atas satu ajaran. Kemudian ummah juga maknanya bisa bermakna waktu, ya, atau masa, sebagaimana di dalam surat Yusuf ketika Allah mengkisahkan tentang Nabi Yusuf. Ya waddakara ba'da ummah, Nabi Yusuf kemudian atau temannya Nabi Yusuf yang di penjara baru ingat pesan Nabi Yusuf setelah ya berlalunya masa tertentu. Demikian juga ummah maknanya terkadang orang yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Orang Arab mengatakan fulanun hasanul ummah. Si fulan ini postur tubuhnya ummah. Ini maksudnya tinggi. Sementara ummah juga bisa bermakna dalam bahasa Arab seseorang yang memiliki postur tubuh yang berbeda dengan manusia yang lain. Ya. Tidak ada yang mirip dengan dia. Itu juga dinamakan dengan ummah. Hadar rojul ummah, maksudnya berbeda dari yang lainnya. Dia umat tersendiri, punya golongan tersendiri gitu. Ya, ummah juga di dalam bahasa Arab ya bisa bermakna artinya ibu. Ya, Rasulullah SAW beliau atau di dalam makna yang tadi Rasulullah bersabda, ya, Zaid ibn Amr ibn Nufail ummatun wahidah. Ya, beliau memiliki postur tubuh yang berbeda dengan yang lain. Ummah bisa bermakna ibu, seperti kita mengatakan misalnya hadhihi ummatu Zaid. Ini adalah ibunya Zaid. Ya. Dan yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini, wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah. Ummah artinya masa di sini. Jikalau kami akhirkan azab itu dari mereka sampai kepada batasan waktu yang telah ditentukan, la yaqulunna ma yahbisu. Dengan penuh kecongkakan orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa? Kalau seandainya azab itu benar, mengapa kemudian tidak sekarang saja gitu? Ma yahbisu, apa yang membuat azab itu tertahan? Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka karena ungkapan mereka ini adalah berdasarkan kebodohan mereka. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa penangguhan waktu agar mereka bertaubat, justru mereka sikapi dengan istihza, dengan perolok-olokan. Kalau memang benar enggak usahlah diakhirkan nanti. Kau turunkan saja sekarang kalau memang itu benar gitu. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah, hati-hati ya gitu. Kapan azab itu datang kepada mereka, maka tidak akan pernah lolos dari mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan niscaya azab itu akan menimpa mereka, meliputi mereka dari setiap arah akibat dari perolok-olokan yang mereka lakukan terhadap azab tersebut sebelum azab itu menimpa mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna ijmali dari ayat yang mulia ini, ayat 8 dari surat Hud. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana hukumnya laki-laki yang mengerjakan sholat waktu di rumah atau di kantor sendiri? Lalu ketika misalnya kita bepergian, lalu tiba-tiba dengar azan, kalau kita sholat menunggu berjamaah, mungkin kita terlambat, misalnya ditinggalkan pesawat atau kendaraan umum. Nah, sehingga kira-kira bagaimana solusinya? Yang ketiga, apakah boleh memilih pemimpin perempuan dalam suatu lembaga? Misalnya ada calon rektor perempuan, kita sebagai anggota senat, apakah kita bisa memilih perempuan sebagai pemimpin kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hukum sholat di rumah atau hukum melaksanakan sholat dengan tanpa berjamaah bagi kaum pria? Tentu hal itu bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang telah memerintahkan kaum pria untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, ruku bersama dengan orang-orang yang ruku itu tidaklah dapat terwujudkan kecuali manakala kita melaksanakan salat secara berjamaah. Adapun di saat kita melakukan perjalanan lalu kemudian kita mendengarkan azan di suatu masjid, maka kita mampir di masjid tersebut. Lalu kemudian untuk menunggu imam rotib, mungkin kita mengalami keterlambatan. Pertama kita katakan bahwa orang yang melaksanakan safar atau orang yang dalam keadaan safar tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan tidak pula ya melaksanakan sholat jamaah. Ya. Sehingga apabila dia mendengarkan azan, maka sesungguhnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan afdolnya, seseorang yang sedang dalam keadaan perjalanan itu tidak melaksanakan sholat di masjid. Afdolnya dia melaksanakan sholat di alam terbuka, di perjalanannya. Karena fadilah dan keutamaannya lebih besar daripada melaksanakan sholat di sholat di masjid secara berjamaah. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya as-salatu fi jamaah ta'dilu 25 shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, salat secara berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 25 derajat. Dalam riwayat yang lain 27 derajat. Ya, ini disesuaikan dengan bagaimana kualitas salat jamaah kita. Kemudian Rasulullah bersabda, fa idza shallaha fi fulah. Apabila dia melaksanakannya di alam terbuka, ya, dalam perjalanan di tengah padang pasir atau di tengah hutan. Ya, kita misalnya pergi Kolaka Kendari gitu. Maka kita sholat, tidak ada masjid, jangan kemudian cari masjid. Ya, sholat saja di pinggir jalan, ya, jangan di tengah jalan nanti ketabrak. Sholat di pinggir jalan, bawa sajadah, gelar sajadah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha, apabila dia menyempurnakan rukunya dan sujudnya, balagot khamsina sholah, maka dia akan mendapatkan keutamaan 50 kali sholat. Ya. Tetapi katakanlah kita mampir di masjid dan azan di sana sudah dikumandangkan, afdolnya memang kita adalah menunggu imam rotib. Ya, karena apabila kita dirikan sholat berjamaah terlebih dahulu, maka kemudian akan mengacaukan jamaah masjid tersebut. Ya. Atau bisa jadi kemudian bisa menimbulkan polemik. Ya. Tetapi apabila kita sendirian, lantas kita sholat sendirian, langsung kemudian setelah itu bergegas keluar, lalu meninggalkan masjid, itu tidak apa-apa. Tetapi untuk mendirikan sholat berjamaah, karena kita misalnya rombongan, sebelum imam rotib atau imam yang ada di masjid tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan karena akan dapat menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya berkenaan dengan kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan yang tidak diperbolehkan adalah kepemimpinan yang sifatnya umum. Adapun kepemimpinan yang sifatnya khusus, ya karena misalnya dia memiliki potensi yang sangat besar, maka diperbolehkan. Apabila kepemimpinannya kepemimpinan khusus. Ya, ada salah satu fatwa ditanyakan bahwa kita di sekolah terdiri daripada ya guru-guru dan murid. Di antara guru-guru itu ada guru laki-laki dan guru perempuan. Ketika akan diangkat salah seorang di antara mereka sebagai kepala sekolah, potensi yang menonjol justru pada ada guru pada perempuan itu. Misalnya di, yang ditanyakan kasusnya adalah SD. Ya. Maka apakah boleh diangkat? Boleh, karena ini adalah kepemimpinan-kepemimpinan yang sifatnya khusus. Khadijah radhiyallahu taala anha, ya Ummul Mukminin, beliau memimpin perusahaan. Ya, memimpin perusahaan dagang. Ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan yang sifatnya terbatas, maka diperbolehkan. Ya, adapun kepemimpinan seperti di kampus, wallahu taala alam, kampus itu besar. Ya, maka seyogianya kita memilih dari kalangan laki-laki. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yufliha qaumun tar'asuhum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan, karena kepemimpinannya mirip dengan kepemimpinan umum besar. Ya, misalnya di kita di kampus misalnya sampai mahasiswanya 55 ribu orang dan ya membawahi sekian ribu dosen, maka tentu ini adalah kepemimpinannya mirip dengan kepemimpinan umum. Wallahu ta'ala alam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat tadi Ustaz, bagaimana kalau kita terlibat macet di jalan, misalkan seperti kampanye dan lain-lain sebagainya. Kita terlibat macet, dalam keadaan macet itu kita mendengar azan. Bagaimana solusinya Ustaz? Sementara kita menjaga sholat tepat pada waktunya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi kemacetan lalu lintas, maka kemudian solusinya sholat kita jamak, walaupun kita tidak safar. Ya, kalau kampanye sih bisa mampir dulu kalau di Kendari gitu ya. Tapi kalau di Jakarta misalnya, kita macet di jalan tol, mau mampir tidak bisa. Ya, kalau seandainya di Sulawesi Tenggara ini masih bisa mampir. Ya, parkir mobil sudah dimanapun bisa. Tapi misalnya seperti di kota-kota besar, kita tidak mungkin menghentikan kendaraan kita dalam kondisi macet. Ya, karena kita berada di jalur cepat. Maka dalam kondisi seperti itu, walaupun kita tidak dalam keadaan safar, maka kita jamak sholat kita dengan tanpa qasar. Karena perbedaan beda antara jamak dengan qasar. Kalau qasar itu adalah hanya boleh dilakukan dengan alasan safar. Dia adalah merupakan sebuah dispensasi dan keringanan. Tetapi jamak sholat adalah azimah. Dia bukan rukhsah, tetapi dia adalah sebuah tuntutan. Sehingga kemudian kita melaksanakannya dengan jamak. Ya, dengan jamak takhir atau jamak takdim. Ya, wallahu ta'ala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Masih dari hadirin kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berkaitan dengan penanya yang pertama tadi, jadi misalnya Pak Ustaz ada keperluan misalnya di Kolaka. Pak Ustaz ke Kolaka 3 hari, tujuannya misalnya untuk berdakwah di sana. Ya. Setelah 3 hari di Kolaka, masih lanjut lagi sampai 6 hari, sampai beberapa hari. Apakah perjalanan Pak Ustaz itu selama perjalanan di sana menjama atau mengkasar sholat atau menyempurnakan sholat dengan imam-imam yang ada di tiap-tiap masjid yang Pak Ustaz datangi. Bagaimana kira-kira seperti itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasan.
0: Apabila kita melakukan safar ke suatu tempat dan kita telah memiliki rencana bahwa kita akan tinggal di tempat tersebut lebih dari 3 hari, Imam Ahmad membatasinya sampai 17 waktu sholat, maka saat itu begitu kita sampai, kita langsung menyempurnakan sholat kita dan mengambil hukum mukim, ya, menyempurnakan sholat dan tidak lagi menjamaknya kecuali jikalau hal itu dibutuhkan, karena jamak tidak ada kaitannya dengan safar. Jamak itu adalah sebuah kebutuhan, saya katakan. Jadi sehingga jamak itu boleh dilakukan walaupun kita tidak melakukan safar. Ketika kita telah berencana bahwa kita akan tinggal di tempat tujuan safar kita melebihi 3 hari, maka kita mengambil hukum mukim. Tetapi kalau seandainya keberadaan kita di tempat tersebut telah direncanakan 3 hari atau maksimal 3 hari, maka kita boleh untuk mengqasar sholat kita. Ya. Lalu kemudian apabila kita belum mengetahui berapa lama kita berada di tempat tersebut, namun kita bertekad bahwa kita akan menyelesaikan suatu urusan. Apabila selesai 1 hari, maka kita akan pulang. Selesai 2 hari pulang, selesai 3 hari pulang. Ya. Tapi ternyata waktunya molor. Terus mundur sampai 1 minggu, bahkan lebih. Maka dalam kurun waktu atau dalam kondisi seperti itu, kita tetap diperbolehkan untuk mengqasar kita, untuk mengqasar sholat. Oleh sebab itu Nabi SAW pasca Fathu Makkah, Nabi SAW terus mengqasar sholatnya sampai 19 hari lamanya. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW beliau tidak mengetahui kapan beliau akan pulang ke Mekah. Karena seluruh pergerakan Nabi SAW, kapan harus berangkat, ya, kapan singgah, itu semua diatur oleh wahyu. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh beberapa orang sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita akan terus mengqasar sholat kita? Rasulullah mengatakan, iya, andaikan kita pun tinggal di sini 20 tahun kita akan qasar sholat kita. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah memang tidak tahu kapan akan pulang. Adapun jikalau kita telah mengetahui kapan kita akan pulang dan itu telah direncanakan lebih daripada 3 hari, maka diperboleh, maka saat itu kita menyempurnakan sholat kita. Dan ini walaupun tentu masalahnya adalah masalah khilafiyah, ya, tidak luput dari perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah seputar masalah ini. Namun apabila kita sholat di masjid bersama dengan kaum muslimin dan sholat di belakang imam yang menyempurnakan sholatnya, maka wajib bagi kita sekalian untuk menyempurnakan sholat kita. Ya, tidak boleh kemudian imam misalnya menyempurnakan sholat duhur nih, kita sengaja menterlambatkan diri, nanti imam sudah 2 rakaat baru kita masuk melaksanakannya 2 rakaat, ya, dengan tujuan bahwa kita qasar. Ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita datang terlambat dan apabila kita sholat di belakang imam yang menyempurnakan sholatnya, maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan sholat kita. Wallahu ta'ala alam.
3: Ya, disilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih. Yang ini saya tanyakan Ustaz, semalam saya membaca hadis kudsi yang mengatakan bahwa yang artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sedang sholat, terus ada orang yang datang, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, hamdan alhamdulillah, hamdan katsiran
6: thayyiban
5: katsiran thayyiban mubarakah fi. Terus setelah salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbalik mengatakan, siapa yang mengatakan hal itu? Terus sampai 3 kali terus mengatakan bahwa saya. Tatkala itu maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada 12 malaikat turun kemudian mencatat amalan yang mengatakan hal itu. Ternyata malaikat tidak dapat mencatat berapa besar amalan itu, dan 12 malaikat tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang harus secatat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, catat apa yang dia katakan. Yang saya tanyakan Ustaz, kapan kita ucapkan amalan-amalan tersebut? Kemudian yang kedua pertanyaan saya Ustaz, apa hukumnya kita menghatamkan Al-Qur'an bagi orang yang sudah meninggal? Karena di kampung kampung saya Ustaz, apabila bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Qur'an bagi orang tuanya misalnya, keluarga-keluarganya yang telah meninggal. Saya pernah mendengar ada Ustadz mengatakan bahwa hal itu tidak boleh. Tolong Ustadz berikan penjelasannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya mengucapkan alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih, ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar, walaupun tentu sebagiannya adalah hadis-hadis yang yang lemah, seperti hadis misalnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, ma min abdin yaqulu hina yusbih thalathan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih illa sarrafallahu anhu sab'ina naw'an minal bala adnahum alham. Barang siapa yang memasuki waktu pagi mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka akan dipalingkan darinya 70 bala. Yang paling rendah adalah kegalauan. Ini hadis ini tidak sahih ya. Hadis ini dhaif. Maka tidak boleh kita menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada hadis yang antum sebutkan tadi ya, dan dia bukan hadis qudsi sesungguhnya. Dia adalah hadis nabawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan kunna yauman nusalli wa ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami melaksanakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rufa'a ra'sahu min ar-raq'ah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, qala sami'allahu liman hamidah, beliau kemudian mengatakan sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, saat itu ada seorang pria di belakangnya mengatakan, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia mengatakan doa tersebut. Tatkala selesai salat, falamman sarf, tatkala beliau selesai salat, qala manil mutakallim, katanya, siapa yang membaca doa tadi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian pria itu mengatakan ana. Dia itu mengatakan iya. Qala Rasulullah kemudian bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Sungguh aku telah melihat 30 lebih malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Mereka berlomba siapa di antara mereka yang pertama kali mencatat. Ya, mencatat amalan tersebut. Ya, ini diantara hadis yang datang dari Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih.
0: Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan kisahnya tadi, ya, ayyukumul mutakallim bil kalimat, siapa di antara kalian yang membacakan kalimat tadi. Maka saat itu kemudian para sahabat terdiam, ya, tiba-tiba kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku telah melihat 12 malaikat, mereka berebut siapa di antara mereka yang pertama kali melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa zikir ini adalah zikir yang sangat agung. Ya, zikir ini adalah merupakan zikir yang paling agung, dia adalah merupakan pujian yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaannya bahwa dia dapat menghilangkan 70 ya bala, maka ini adalah tidak sahih, ya. Tetapi yang sahih adalah para malaikat berebut untuk mencatat kalimat-kalimat tersebut. Dan ini tadi dibacakannya kapan? Dibacakannya adalah setelah kita ruku. Ya, ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Kemudian kita mengatakan, ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, boleh juga kita jadikan zikir sebagaimana zikir yang lain. Ketika kita sedang santai, ketika kita sedang berzikir kepada Allah, kita mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau ketika kita mengawali khutbah atau mengawali ceramah kita, juga hal itu diperbolehkan. Adapun kemudian membaca Al-Quran bagi mayit, maka ini masuk ke dalam ranah masalah khilafiyah di kalangan para ulama rahimahumullah, apakah hal itu diperbolehkan ataukah tidak. Tetapi semoga yang rajih atau pendapat yang kuat adalah bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dicontohkan oleh Nabi karena Rasulullah telah ditinggalkan wafat oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh pamannya semasa Rasulullah masih hidup. Tetapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan bacaan Al-Qur'an kepada karib kerabat beliau yang telah mendahului beliau. Ya. Adapun kemudian para ulama yang memperbolehkannya karena mereka mengatakan bahwa itu adalah salah satu amalan yang dilakukan di saat kita melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam ibadah haji itu ada sholat, ada qiraatul Quran dan lain sebagainya. Sementara menghajikan orang yang sudah meninggal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi tetap kita katakan secara khusus untuk mengirim pahala bacaan Al-Quran secara khusus, maka hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka apabila kita hendak mengirim pahala bagi orang yang sudah meninggal, maka hajikanlah, umrohkanlah, sedekahkanlah. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahu ta'ala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS dari 0813-4181 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, jikalau ada masjid yang jarang ada sholat, ada orang sholat berjamaahnya pada waktu zuhur dan asar, meski adzan telah saya kumandangkan, apakah saya tetap sholat sendiri di masjid tersebut ataukah saya mencari masjid yang ada orang sholat berjamaahnya? Syukur.
0: Di saat Anda telah mengumandangkan adzan namun tidak ada orang yang datang setelah menunggu waktu atau memberikan waktu yang cukup kepada mereka, maka Anda sholat sendirian di masjid tersebut. Dan Anda telah mendapatkan fadilah dan keutamaan sholat secara berjamaah, ya, bahkan Anda telah memberikan atau telah cukup berjasa bagi penduduk kampung tersebut karena telah mengumandangkan azan. Karena andaikan azan tidak dikumandangkan di masjid tersebut akan mengakibatkan seluruh kampung berdosa. Ya, akan mengakibatkan seluruh kampung berdosa karena hukum mengumandangkan azan itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kapan ditinggalkan oleh semua orang, maka akan mengakibatkan semua orang di kawasan tersebut berdosa. Tetapi apabila dikumandangkan, maka dosa tersebut terangkat dari mereka. Jadi Anda bukan hanya mendapatkan pahala sholat berjamaah, karena al-mu'min yusabu ala qadri niyatihi, seorang muslim itu akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Anda sudah pergi ke masjid, niatnya sholat berjamaah, bahkan Anda mengumandangkan adzan, tapi kemudian orang tidak datang. Ini faktornya faktor hidayah, Anda tidak salah. Maka Anda sholat di masjid tersebut, dan Anda juga telah menyelamatkan satu kampung itu dari dosa karena mereka telah meninggalkan adzan. Allah Ta'ala alam.
3: Baik, kemudian pertanyaan terakhir Ustaz dari 08225989 sekian-sekian. Ustaz, apa doa yang dibaca agar terhindar dari kemalasan, maksiat, dan perkara sia-sia? Kemudian, apakah boleh sholat istikharah setiap malam agar senantiasa di dalam petunjuk Allah? Dan yang dan yang terakhir, mohon didoakan Ustaz mertuaku, maksudnya mertua penanya ini, supaya
0: mertuamu
3: agar dia mau sholat dan berhenti jadi dukun, dan bagaimana cara menasihati mertuanya ini penanya. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, doa agar kita terhindar dari kemalasan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengajarkan doa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya. Wa a'udzubika minal qaswati wal ghaflah. Dan aku berlindung kepadamu dari kerasnya hati dan kelalaian. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal 'adzi wal kasal wa a'udzubika minal qaswati wal ghaflah wal 'ilati wadh-dhillati wal maskanah. Wa a'udzubika minal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war-riya'. Wa a'udzubika minas samami wal bukmi wal jununi wal barasi wal judham wasayyi'il asqam. Ini kelengkapan doanya. Kalaupun kita potong sampai kalimat yang kedua sesuai dengan tujuan dan yang ditanyakan tadi boleh. Tapi kelengkapan doanya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Aku berlindung kepadamu dari kerasnya hati dan kelalaian. Aku berlindung kepadamu dari kemiskinan dan kehinadinaan. Dan aku berlindung kepadamu dari kefasikan, kecelakaan, kemunafikan. Aku berlindung kepadamu dari sum'ah dan riya. Dan aku berlindung kepadamu dari ketulian dan kebisuan. Serta aku berlindung kepadamu dari penyakit sofak, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Ini adalah merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah kita turut mendoakan agar mertua penanya tadi adalah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perdukunan, sehingga kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan memeluk akidah yang baik. Ya, akidah yang bersih, yang terlepas dari segala bentuk kesyirikan. Dan tentunya ini perlu pendekatan, ya, perlu kesungguhan dari menantu yang baik agar memberikan nasihat yang bijak kepada sang mertua, sehingga kemudian
6: dia dapat memahami agama ini dengan baik dan benar dan terhindar dari kesyirikan. Di samping itu pula adalah harus diiringi dengan doa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepadanya, dan sehingga dia meninggalkan perdukunan yang dia praktikan. Wallahu ta'ala alam. Nah, sholat istikharah boleh dilakukan kapan saja, semakin sering semakin baik. Ya, kita sehingga kita tidak memutuskan sebuah urusan kecuali setelah kita melakukan istikharah. Dan ini yang dilakukan oleh para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
8: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
8: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, Ketika jenengan ngerokok, bahas bulus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terbelini dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Dibis nih ya, dibis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kayak dia. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Le, Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
12: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu. Engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqtu al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: فاصبر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam ya kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fattakullaha mastata'tum, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un. Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu sakih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
8: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
9: قدوات نبوية
10: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis Hasan sahih.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qali, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
8: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
9: قدوات نبوية.
7: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها, وحد حدودا فلا تعتدوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
8: Dari Abu Tha'labah Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.

0: na'udzubillah menyetubuhi. Maka jawabannya dianjurkan ketika seorang mandi untuk menutup aurat besarnya. Apakah syaitan bisa melihat aurat? Wallahu alam bisa. Ya, apakah bisa menyetubuhi? Wallahu alam bisa. Kenapa? Apa dalilnya? Surat Ar-Rahman. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Wanita bidadari-bidadari tersebut tidak tersentuh, tidak pernah tersentuh satu sentuhan manusia pun atau satu sentuhan jin pun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jin bisa menyentuh para perempuan. Ya, makanya disyariatkan untuk membaca doa sebelum masuk kamar mandi dan setelah masuk kamar mandi atau ketika keluar dari kamar mandi. Maksud saya begitu.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya menjadikan ayat kursi sebagai penglaris dagangan? Soalnya saya tidak mengetahui syariat Islam mengenai hal ini.
2: Kalau tidak tahu sama dengan saya. Dengan demikian jangan amalkan. Membaca ayat kursi kapan saja boleh. Tapi diyakini ayat kursi sebagai pelaris, ayat kursi sebagai ini dipasang, dipajang di mana-mana di toko, jangan. Kecuali ada tuntunannya. Ya, yang ada doa dari Rasulullah, doa masuk pasar. Ya, itu ya ada doanya. Kemudian tips yang lain Rasulullah, burikal ummati fi bukuriha. Diberkahi umatku di waktu paginya. Habis sholat subuh, selesai kewajiban rumah tangga ibu, berangkat langsung buka tokonya. Ini diberkahi. Oh, jam 9 baru datang. Buka aja kan datang orang Rasulullah bilang diberkahi umatku di waktu pagi. Udah. Masalah enggak laku, nanti yang penting berkah dapat Anda sudah. Jelas?
1: Ustadz, bolehkah kita mengkodo membaca surah Al-Kahfi pada malam Sabtu? Dikarenakan pada malam Jumat, kita berhalangan untuk membacanya.
3: Hadisnya, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang saya baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan tidak dibaca malam Jumat karena riwayatnya lemah. Namun seperti Al-Imam Syafi'i dan banyak ulama mengatakan boleh hari Jumat dan boleh juga malam Jumat. Karena dalam Islam hari dimulai dari malam. Ya. Jadi karenanya malam hari Jumat termasuk dalamnya malam Jumat. Namun yang lebih afdol bacanya setelah azan subuh sampai azan maghrib. Itu waktu yang paling afdol. Karena yang sebelum subuh ini ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat insyaAllah tidak jadi masalah. Tetapi kita katakan lebih hati-hati kita baca dari antara azan subuh sampai azan maghrib hari Jumat. Adapun kalau sudah masuk malam Sabtu maka sudah bukan hari Jumat. Dan kalau kita Allah alam kita mengqadanya, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Bukan berarti kita biasakan kita baca hari Sabtu, namun kita bersandar kepada hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maradha al-abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan. Artinya seorang kalau terbiasa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia berhalangan, ya maka mudah-mudahan tetap tercatat bagi dia membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena kebiasaan dia baca setiap hari Jumat. Dan ini syariat memperhatikan masalah ini. Syariat memberi uzur kepada orang yang punya uzur. Seorang yang biasanya sholat berjamaah, tahu-tahu dia sakit seminggu, tetap saja selama seminggu dicatat sebagai sholat pahala sholat berjamaah. Orang yang biasanya baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia punya uzur sehingga tidak bisa baca, insya Allah tetap dicatat sebagai orang yang baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Dan ini perhatian bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, biasakan sementara antum dalam keadaan sehat walafiat, biasakan beramal soleh. Sehingga nanti tatkala antum sudah tua, tidak mampu lagi beramal, 10 tahun tidak mau beramal sebagaimana waktu muda, insya Allah dicatat terus amalan antum sebagaimana kebiasaan antum waktu masih muda. Kenapa antum beruzur? Kenapa? Karena kebiasaan kita tatkala muda beramal soleh, suka baca Quran, sering sholat malam. Kemudian ternyata umur kita 60 sakit-sakitan, selama 10 tahun kena sakit, tak sembuh-sembuh. Maka selama 10 tahun itu tetap dicatat kita punya amalan soleh. Ini keutamaan orang yang senantiasa beramal soleh tatkala di waktu-waktu dia mampu. Sehingga tatkala dia mendapat uzur karena sakit atau yang lainnya, amalan soleh dia tetap apa? Tetap berjalan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ustaz, kapan seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang pelit?
4: Kapan seorang laki-laki atau seseorang bisa disebut sebagai pelit?

0: orang, ya dalam syariat ini ya, dalam syariat seseorang bisa disebut sebagai orang yang pelit ketika dia tidak menunaikan kewajibannya dalam hartanya. Ketika seseorang tidak menunaikan kewajibannya dalam hartanya, maka dia bisa disebut pelit. Misalnya, sebenarnya keluarganya membutuhkan biaya 1 juta. Ini wajib, karena kebutuhan wajib, kebutuhan pokok. Membutuhkan 1 juta. Dia punya uang 5 juta. Dia hanya kasih misalnya 800 ribu. Ini pelit, karena dia belum menunaikan kewajibannya dengan sempurna. Misalnya ada orang, dia punya uang 100 juta. Maka dia harus zakat 2,5 juta. Ya, dia harus zakat 2,5 juta, 2,5%. Ketika dia tidak mengeluarkan zakat itu, dia pelit berarti. Karena dia tidak menunaikan kewajibannya yang berhubungan dengan hartanya. Kalau dia sudah menunaikan kewajiban, semua kewajiban yang berhubungan dengan hartanya, maka dia tidak bisa dikatakan pelit lagi. Walaupun dalam pandangan masyarakat tidak dermawan. Walaupun dalam pandangan masyarakat tidak dermawan. Tapi untuk dikatakan pelit, maka tidak bisa. Karena dia sudah menunaikan semua yang Allah wajibkan kepada dia dalam hartanya. Dan biasanya standar syariat ya dalam masalah ini ya, itu lebih rendah daripada standar masyarakat. Bisa jadi masyarakat menganggap seseorang pelit, padahal sebenarnya orang tersebut sudah menunaikan semua kewajiban yang Allah bebankan kepada dia dalam hartanya. Ya, kapan pelit menjadi tercela? Ketika pelit tersebut ya menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban syariat dalam hartanya. Itulah pelit yang dicela dalam syariat. Wallahu ta'ala alam.
1: Saya memiliki seorang adik laki-laki. Dia pernah bertanya dalam suatu kajian, disebutkan bahwa boleh menggulung pakaian. Namun ada riwayat dalam Bukhari disebutkan tidak boleh menggulung pakaian. Yang benar, ini berlaku untuk sholat saja. Kalau sholat itu baiknya tidak menggulung pakaian. Misalnya menggulung lengan baju ini atau celana. Namun kadang untuk sholat kita menimbang ada yang lebih mudaratnya lebih besar. Baiknya bapak-bapak itu kalau sholat celananya di atas mata kaki. Namun kalau itu sambil digulung bagaimana? Ya sudahlah sambil digulung gak apa-apa. Yang penting sholat celananya di atas mata kaki. Jadi melihat mana yang mudaratnya lebih ringan.
2: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
3: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Mendengarkan kajian ba'da subuh dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC hafizallahu taala. Dan bismillahi taala, pembahasan kita di kesempatan ini telah masuk di ayat ke-15 dari surat Luqman, surat ke-31 di dalam Al-Qur'an. Dan seperti biasa setelah uraian materi, jika kita masih memiliki waktu yang tersisa dari yang diberikan, maka insya Allah kita akan kembali membuka sesi tanya jawab. Bagi hadirin sekalian, silakan bertanya melalui mic yang telah kami sediakan. Dan bagi sahabat Mu'adh, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor media kami 0852 55 500 943. Dan bagi Anda juga yang menyaksikan kajian ini melalui live streaming baik Facebook maupun YouTube, maka Anda bisa bertanya melalui kolom komentar yang telah tersedia. Baik, memanfaatkan waktu kita di kesempatan ini, langsung saja kita simak dan ikuti bersama uraian materi yang akan disampaikan kepada guru kita. Waktu dan tempat kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ustaz Rahmat yang akan membaca ayat 12 sampai ayat 15 dari surat yang ke-31 ini.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

0: هما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat isi kandungan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, lalu kita lihat korelasinya antara kedua ayat yang mulia ini dengan ayat yang akan kita kaji, maka akan kita dapatkan korelasi yang sangat kuat. Di ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang hak Allah, yaitu tauhid. Dan di ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang hak orang tua. Lalu di ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana jika keduanya bertabrakan. Ada hak Allah dan ada hak orang tua yang kemudian bertabrakan atau berbenturan antara kedua hak ini. Apa sikap yang harus kita lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam ayat yang mulia ini. Sehingga ayat yang mulia ini merupakan ayat yang sangat agung dalam bab tauhid, dalam bab birrul walidain, dalam bab batas ketaatan kita kepada makhluk, dan bagaimana manhaj muamalah kita, sikap yang mesti kita lakukan dengan orang tua non muslim. Ya, sehingga ayat yang mulia ini dengan sangat tegas menunjukkan adanya keseimbangan dalam syariat Islam antara ketegasan dalam akidah dan kelembutan dalam akhlak. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini merupakan ayat yang sangat agung yang harus kita pahami bersama. Taib, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, wa in jahadaka ayyuhal waladul mu'min walidaka ala an tusyrika bi ghairi fi ibadatika iyaya mimma laysa laka bihi ilm. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, wahai anak yang beriman, agar engkau menyekutukanku dengan selainku di dalam peribadatanmu kepadaku sesuatu yang tidak dibangun atas dasar ilmu, au amaraka bima'siyatin min ma'asillah fala tuti'huma, atau keduanya memerintahkanmu untuk melakukan kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Wa sahibhuma fid dunya bil ma'ruf fi ma la isma fih, namun pergaulilah mereka berdua semasa di dunia dengan cara yang patut, sesuatu yang tidak ada dosa di dalamnya. Wasluk ayyuhabnal mu'min tariqa man taba min dambih, dan tempuhlah wahai anak yang beriman jalan orang-orang yang bertaubat dari dosanya. Wa roja'a ilayya wa amana bi rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta ia kembali kepadaku dan beriman kepada utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kembali, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Fa ukhbirakum bima kuntum ta'malunahu fid dunya, lalu aku akan mengkabarkan kepada kalian apa yang kalian lakukan semasa di dunia. Wa ujazi kulla amilin bi amalih, dan aku akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka, dan jika keduanya, yakni kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh untuk memaksamu. Kata-kata jahadaka diambilkan dari kata-kata mujahadah, artinya bersungguh-sungguh memaksamu, ya, dengan bersungguh-sungguh memberikan tekanan, memberikan pressing, paksaan dengan sungguh-sungguh. Jika kedua orang tuamu itu memaksamu dengan sungguh-sungguh, ya, menekan kamu dengan keras agar engkau menyekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwa terkadang sebagian orang tua sangat keras di dalam mempengaruhi akidah anaknya. Dan tentu ayat ini memiliki asbabun nuzul. Ya, di antara yang disebutkan oleh para mufassirun rahimahumullahu taala, termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan kasus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di mana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka ibunya saat itu bersumpah untuk mogok makan, mogok minum, dan tidak mau masuk ke dalam rumah untuk berteduh. Jadi setiap hari ibunya keluar dari rumahnya berjemur, ya, di bawah terik matahari, tidak mau makan, tidak mau minum. Dia bersumpah, aku akan terus melakukan hal ini sampai Sa'ad meninggalkan agama Islam. Namun apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Sa'ad tetap teguh dalam pendiriannya. Ia bahkan mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, aku sangat mencintaimu, aku sangat menghormatimu, tetapi dalam masalah akidah tentu tidak mungkin aku mengorbankan keimananku kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Jika engkau memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari tubuhmu, maka demi Allah, kata Sa'ad, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Sehingga pada akhirnya ibunya luluh, ya, dan kemudian kembali makan, minum, dan masuk ke dalam rumahnya. Maka pada saat itu turunlah ayat yang mulia ini membenarkan sikap yang dilakukan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jikalau keduanya, yakni jikalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan Allah sesuatu yang tidak berdasarkan argumen ilmu, maka ya janganlah kamu mentaati keduanya. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah semasa di dunia keduanya dengan baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, ala an tusyrika bi, ya, agar supaya engkau menyekutukanku. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu merupakan dosa terbesar, sehingga tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mentaati siapapun dalam menyekutukan Allah, walau yang menyuruhnya itu kedua orang tua kita, walaupun dia itu orang tua kita, pemimpin dan penguasa, tokoh besar, tokoh adat dan lain sebagainya, siapapun, walaupun seluruh manusia di dunia ini menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, kita tidak boleh taat. Ya, ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak ada dasar ilmu di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa syirik itu tidak memiliki dasar ilmu dan hujjah. Kemusyrikan itu hanya atas dasar dugaan, ya, hanya atas dasar tradisi, budaya, anggapan-anggapan kosong. Tidak ada dasar ilmu, tidak ada argumen, tidak ada hujjah, baik dari Allah dan Rasulnya, bahkan tidak ada argumen sesuai dengan ilmu dunia sekalipun. Ya, semua kesyirikan itu dibangun atas dasar kebodohan dan sangkaan. Semua kesyirikan, apa saja. Ya, apa saja. Orang ketika menyembah kuburan, menyembah binatang, menyembah pepohonan, bebatuan, semuanya dibangun di atas kebodohan, dibangun di atas sangkaan. Dan ini juga menjadi dalil berarti bahwa tauhid dibangun atas dasar ilmu. Sebaliknya kesyirikan dibangun atas dasar apa? Atas dasar hawa nafsu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'huma." Ah, ini adalah merupakan kaidah yang sangat besar. Ya, bahwa tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar tadi. Idla ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini kaidah. Karena tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah merupakan al-qawaid al-mansusah. Ya, kaidah yang ditegaskan dalam nas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innama ta'atu fil ma'ruf, karena sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Maka jika orang tua kita memerintahkan kepada kemaksiatan, walaupun dia itu orang tua kita, maka kita tidak boleh taat, tapi kita tetap hormat. Ya, apabila orang tua kita, atasan kita, siapapun orang yang berpengaruh, yang memiliki karismatik, memerintahkan kita untuk bermaksiat, apalagi sampai menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mentaati mereka. Tetapi mereka tetap memiliki hak untuk kita hormati dalam urusan dunia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya semasa di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wah, ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan nih. Ya, dalam ajaran Islam bahwa ketika tauhid berbenturan dengan hak makhluk, maka tauhid tidak bisa dikalahkan. Seorang muslim memiliki prinsip, memiliki akidah dan keyakinan yang sangat kuat. Ya. Maka walaupun mereka itu orang tua kita, atasan kita, orang yang kita tokohkan, jikalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat, tidak boleh kita untuk taati. Tetapi Allah memerintahkan kita tetap untuk berinteraksi dengan baik kepada mereka. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergaulilah mereka semasa di dunia dengan baik, dengan akhlak yang baik, dengan kelemah lembutan, dengan membantu mereka, dengan memberikan nafkah kepada mereka, dengan menghormati mereka, memuliakan mereka. Selagi hal itu tidak berkaitan dengan akidah. Ya, jadi ada yang dinamakan dengan mualah dan ada yang dinamakan dengan muamalah. Mualah adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Sementara muamalah adalah dalam muamalah, dalam kehidupan sosial. Ya. Dan ini adalah merupakan manhaj seorang mukmin. Ya, prinsip seorang mukmin itu adalah tegas dalam akidah tapi tetap mulia dalam akhlak. Ya, tegas dalam akidah namun dia tetap mulia dalam akhlak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wattabi sabila man anaba ilai. Wattabi, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, jalan orang yang bertaubat kepadaku, jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Siapa itu orang-orang yang kembali kepada Allah? Ya, mereka adalah alladzina an'amallahu alaihim. Ya, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yang selalu kita minta ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, empat golongan itu. Mereka adalah para nabi, para sahabat nabi, ya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang beriman secara umum. Ya. Dan ini berarti menjadi dalil bagi kita sekalian tentang wajibnya kita mengikuti jalan para salafus saleh. Ini menjadi dalil bagi kita sekalian untuk meniti jalan generasi pertama Islam, karena generasi pertama Islam yang saleh, yang kita kenal dengan salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya, karena mereka para salafus saleh adalah ahlul inabah, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian hanya kepadakulah kalian akan kembali. Semua akan kembali kepada Allah. Orang tua, anak, yang mengikuti, yang diikuti, semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka di akhirat kelak nanti akan aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan semasa di dunia. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang mentauhidkannya, Allah akan membalas orang-orang yang menyekutukannya, Allah akan membalas orang-orang yang taat kepadanya, dan orang-orang yang durhaka. Ya, oleh sebab itu seyogianya kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita dan berakhlak mulia sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan yang pertama adalah bahwa tauhid itu di atas segalanya. Ya, tauhid ada di atas segalanya. Seorang muslim tidak boleh mengorbankan akidah demi siapapun. Ya, seorang muslim tidak boleh mengorbankan akidahnya demi siapapun dan untuk kepentingan apapun. Sebagian orang ia mengorbankan akidahnya daripada jabatannya, lebih mengedepankan tauhidnya daripada jabatannya karena ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan tertentu. Terkadang seseorang rela menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dia pergi ke dukun, pergi ke kuburan yang dikeramatkan, pergi ke Gunung Kawi sana untuk ngalap berkah atau ya mengundi nasib gitu. Ini haram. Ya, tauhid di atas segalanya. Seorang mukmin tidak boleh mengorbankan akidah demi siapapun dan untuk kepentingan apapun. Ya, kemudian yang kedua dapat kita simpulkan pula bahwa tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, dan ini adalah satu kaidah besar dalam syariat kita. Tidak ada ketaatan bagi siapapun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa Islam itu menggabungkan antara akidah dan akhlak. Ya, menggabungkan antara akidah dan akhlak. tegas dalam tauhid, tapi baik di dalam bermuamalah. Ya. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa seorang muslim harus tetap berbuat baik kepada orang tua yang non-muslim. Jadi walaupun dia itu non-muslim, kafir, selagi dia itu orang tua kita, maka kita tetap harus berbuat baik kepadanya dalam perkara-perkara dan urusan dunia. Adapun dalam masalah akidah, maka kita harus tegas. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan sebagaimana tadi telah kita jelaskan, bahwa kesyirikan itu tidak memiliki dasar ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari, bahwa segala bentuk kesyirikan itu dibangun di atas kebodohan dan sangkaan belaka. Tidak ada dasar ilmu, bahkan bertentangan dengan sains dan teknologi. Ya. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga tadi telah kita simpulkan, menunjukkan akan wajibnya kita mengikuti jalan para salafus saleh. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayhi," dan ikutilah olehmu jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan para salafus saleh adalah ahlul inabah, mereka orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa di dalam mendakwahi keluarga itu perlu ekstra kesabaran yang sangat tinggi. Ya, terkadang di dalam berdakwah penentangan terbesar itu datang dari keluarga terdekat dan bahkan dari kedua orang tua kita. Ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa kita harus menghadapi kesungguhan mereka, mujahadah mereka dengan mujahadah kita. Wa in jahadaka, kata-kata jahadaka di sana ada namanya, kalau dalam ilmu sorof itu lil musyarakah, artinya dengan kata lain, lawanlah kesungguhan mereka di dalam menolak tauhid dengan kesungguhan kalian di dalam ya menanamkan dan mendakwahkan tauhid. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa hari kembali kepada Allah itu pasti datang. Ya, dan hendaklah kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas amal kita. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini ya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, dan ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian ayat ini sesungguhnya menunjukkan akan keindahan agama Islam. Ya, di mana Islam mengajarkan kepada kita sekalian tidak ekstrim keras kepada orang tua kita, dan tidak pula ya namun tidak pula mengorbankan tauhid demi mereka. Tetapi tauhid harus tetap kita jaga. Akhlak tetap mulia, dan ini adalah merupakan manhaj yang seimbang dari manhaj para nabi dan rasul. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, dan biidznillah taala pesan-pesan Luqman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat yang mulia ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah telah kita simak bersama uraian materi satu ayat di ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan karena waktu kita yang terbatas untuk sesi tanya jawab kami tiadakan di kesempatan ini. Dan tak lupa kita ucapkan barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada guru kita atas nasihat dan penjelasannya kepada kita sekalian di pagi yang berbahagia ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, Ikhwatul Iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
5: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nabi Samar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
7: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
10: Hadirati sada, yurjal intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Mokodompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Radio Muadz bin Jabal
15: 94.3 FM.
16: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali saya Taufik menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan tentunya dalam program-program Radio Muadz yang insyaallah menarik dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sahabat Muadz, tadi juga kita telah bersama mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar, yakni pada ayat yang ke-15 dari surat Al-Luqman. Dan semoga dari kajian yang kita simak bersama tadi dapat menambah keimanan dan juga ketakwaan kita, menambah wawasan dan pengetahuan kita juga, serta mampu menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang senantiasa untuk gemar dari menuntut ilmu agama. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di kesempatan pagi yang berbahagia ini? Ya, semoga sahabat Muadz dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda tuntunan zikir pagi, yang mana kita mengetahui bersama bahwasanya keutamaan zikir pagi dan petang itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sahabat Mu'az. Dan juga kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir sebanyak-banyaknya. Dan ini sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Allah juga memuji dari orang-orang yang banyak berzikir sahabat Mu'az. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan juga petang." Dan kemudian Allah juga menjelaskan, "Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung." Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Dan juga sahabat Mu'az, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya." Dan yang dimaksud banyak berzikir di sini adalah berzikir ketika berdiri, berjalan, duduk, berbaring, termasuk pula dalam keadaan suci dan juga berhadas. Oleh karenanya sahabat Mu'az, jangan kita hanya membatasi diri kita dengan berzikir hanya ketika kita telah melaksanakan sholat mungkin. Misalnya setelah melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, melainkan kita juga merutinkan zikir kita di luar dari sholat, zikir pagi dan petang, zikir dalam kondisi apapun itu. Seperti yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Dan yang dimaksud adalah ketika berdiri, ketika berjalan, ketika berbaring, dan bahkan ketika dalam keadaan suci dan juga berhadas. Dikarenakan zikir ini tidak mesti seseorang dalam keadaan suci, tidak mesti seseorang dalam keadaan berwudu. Dan tentunya ini menjadi nilai plusnya, karena seseorang bisa melakukannya, seseorang bisa mengamalkannya dalam setiap kondisinya. Entah itu jika dia kemudian dalam kendaraan, entah itu juga mungkin dia dalam antrian misalnya, atau misalnya mungkin dia sedang berangkat atau bersiap untuk berangkat bekerja, berangkat untuk menuntut ilmu, atau mungkin sedang menunggu sesuatu. Nah, maka di sela-sela kekosongan waktunya itu dia isi dengan berzikir, dan tidak perlu untuk dia berwudu, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan oleh karenanya sahabat Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mari kita mengamalkan dari zikir pagi dan petang ini, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya zikir pagi dan petang itu ibarat baju besi, semakin bertambah ketebalannya maka semakin tidak tertembus, bahkan anak panah yang dilepaskan dan mengenai baju besi itu akan mentalan kembali kepada pemiliknya. Oleh karenanya sembari kita mengamalkan zikir pagi, kita hadirkan dengan kekhusyuan dalam hati kita, dengan keyakinan bahwa Allah akan melindungi kita dan juga melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Oleh karenanya sahabat Mu'az, penting sekali rasanya untuk kita bersama-sama mengamalkan zikir pagi dan petang. Namun jika kemudian sahabat Mu'az dalam keadaan sibuk, tentunya tidak mesti untuk menyelesaikannya. Sahabat Mu'az bisa membacanya sebagian, namun ketika sahabat Mu'az memiliki waktu yang luang, waktu yang kosong, maka sebaiknya kita mengamalkannya dengan sepenuhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita semua. Dan inilah dia zikir pagi.
17: 94,3 FM.
18: Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: ya'malun.
1: Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya, penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama menyimak tuntunan zikir pagi. Semoga dari tuntunan yang kita dengarkan bersama juga dapat kita ikuti, kita amalkan selalu, dan tentunya kita berharap agar Allah senantiasa melindungi kita dan juga menjaga kita dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan. Dan selanjutnya sahabat Mu'adz, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Lifestyle, yang mana di kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang 5 resep minuman herbal untuk daya tahan dan hangatkan badan di musim hujan. Dan langsung saja kita simak dalam program Spirit Pagi.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, musim hujan ini seringkali membawa perubahan suhu yang lebih dingin dan juga lembab, yang dapat mempengaruhi dari daya tahan tubuh kita. Dan perubahan ini juga membuat tubuh itu lebih rentan terhadap berbagai infeksi seperti flu, pilek, dan juga batuk. Dan salah satu cara efektif untuk menjaga kesehatan tubuh selama musim hujan adalah dengan mengonsumsi minuman herbal yang hangat dan juga menyehatkan pastinya. Minuman herbal yang diracik dengan bahan alami seperti jahe, kunyit, kayu manis, dan bahan-bahan lainnya ini memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, antimikroba yang dapat membantu memperkuat dari sistem imun dan juga menjaga tubuh untuk tetap hangat. Dan ada beberapa resep, atau tepatnya ada 5 resep minuman herbal yang mudah untuk dibuat dan bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh serta menghangatkan badan. Kita mulai dari yang pertama, yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia, wedang jahe kunyit. Ya, sahabat Mu'adz, wedang jahe kunyit, minuman tradisional yang mana minuman ini itu berasal dari daerah Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, yang juga ini adalah minuman yang sangat mengIndonesia banget, karena juga bahkan dibuat dalam bentuk kemasan yang biasa kita lihat-lihat di iklan atau mungkin sering kita lihat-lihat di warung. Dan wedang jahe kunyit ini adalah minuman yang tidak hanya terkenal dan juga merupakan kombinasi jahe dan kunyit yang memberikan rasa hangat serta kaya akan antioksidan. Jahe memiliki sifat antiinflamasi pastinya dan juga antioksidan yang kuat. Dan sedangkan kunyit mengandung kurkumin yang membantu dari meningkatkan imunitas tubuh. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dari membuat wedang jahe kunyit adalah 1-2 ruas jahe yang kemudian dimemarkan. Yang pertama maksudnya 2 ruas jahe, dan yang kedua adalah 1 ruas kunyit lalu kemudian dimemarkan, dan yang ketiga adalah 500 ml air. Kemudian keempat adalah madu secukupnya. Ini tentunya sesuai dengan kesukaan sahabat Mu'adz, suka yang banyak madunya atau mungkin yang lebih tipis. Kemudian yang kelima adalah jeruk nipis atau lemon. Ini juga sifatnya opsional. Sahabat Mu'adz mungkin lebih suka yang kecut-kecut atau mungkin tidak terlalu. Nah, ini bisa diatur sebanyak apa yang sahabat Mu'adz ingin diberikan pada minuman wedang jahe kunyit tersebut. Dan adapun cara membuatnya sahabat Mu'adz tentunya sangat mudah. Yang mana yang pertama adalah kita merebus air hingga mendidih pastinya. Ya, lalu kemudian kita masukkan jahe dan kunyit yang sudah dimemarkan tadi. Kemudian yang kedua adalah kita membiarkannya itu mendidih selama 10 sampai dengan 15 menit hingga airnya itu berubah warna. Dan yang ketiga adalah kita angkat dan saring dan tambahkan madu serta perasan jeruk nipis sesuai selera. Dan yang keempat adalah sajikan dalam keadaan hangat. Ya, haruslah dalam keadaan hangat karena disitulah letak nikmatnya dari wedang jahe kunyit ini. Kemudian yang kedua adalah teh serai dan kayu manis. Teh serai dan kayu manis memiliki aroma yang harum dan juga dapat membantu dari meningkatkan suasana hati serta melancarkan pernapasan. Dan serai memiliki sifat antibakteri dan antioksidan, sedangkan kayu manis terkenal dengan kandungan antiinflamasi yang membantu meredakan radang pada saluran pernafasan. Dan tentunya juga cara membuatnya itu mudah, yang mana bahan-bahan yang diperlukan adalah satu batang serai yang dimemarkan, kemudian kedua adalah satu batang kayu manis dan 500 ml air, dan kemudian madu atau gula aren yang juga sifatnya opsional. Sahabat Muas mau sebanyak apa? Nah, dan ada cara membuatnya adalah yang pertama adalah kita merebus air hingga mendidih, lalu kemudian kita masukkan serai dan kayu manis dan kita masak dengan api kecil selama 10 menit hingga aroma serai dan kayu manisnya itu menyatu. Dan saring minuman, tambahkan madu atau gula aren sesuai dengan selera, dan yang terakhir adalah kita menikmatinya selagi hangat. Dan yang ketiga adalah bandrek. Bandrek adalah minuman tradisional khas Sunda yang mengandung jahe, kayu manis, dan juga rempah-rempah lain yang menghangatkan tubuh. Bandrek ini sangat populer di musim hujan karena memberikan efek yang hangat yang cukup lama dan juga menenangkan. Dan bandrek ini kalau sahabat Mu'ad cek di Google atau di YouTube itu banyak yang memberikan tutorial cara membuatnya. Dan sepertinya ini salah satu minuman yang juga sangat populer di daerah Sunda. Ya bahkan di sini juga sih mungkin ya. Mungkin banyak orang-orang di sini yang sudah mengenal minuman satu ini. Dan kalau di kampung saya di Kolaka Timur juga itu banyak orang-orang Sunda. Dan mungkin mereka juga sudah tahu minuman seperti ini. Ya bahkan lebih duluan tahu daripada saya. Nah kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan dari membuat bandrek ini. Nah ini yang pertama adalah 2 ruas jahe yang dimemarkan, 1 batang kayu manis, 3 butir cengkeh, 500 ml air, gula merah secukupnya, dan juga santan. Ini juga sifatnya opsional, sahabat Muas mau menambahkannya atau dalam jumlah yang lebih banyak atau mungkin lebih sedikit. Begitupun dengan gula merahnya tadi. Nah, dan ada apa cara membuatnya, sahabat Muas? Yang pertama adalah kita merebus air bersama dengan jahe, kayu manis, cengkeh, dan gula merah hingga kemudian dia mendidih. Dan kita biarkan selama 10 hingga 15 menit agar rempah-rempah ini tercampur dengan baik. Dan kita tambahkan santan jika kita ingin rasa yang lebih creamy. Dan kita angkat, kemudian kita sajikan dalam keadaan hangat. Dan yang kemudiannya adalah keempat, teh kunyit asam. Teh kunyit asam ini adalah minuman sehat yang terkenal dengan efek detoksifikasi dan juga antioksidannya. Kunyit membantu untuk melawan infeksi, sedangkan asam jawa ini memberikan rasa segar dan juga berperan dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Dan sahabat Muas, adapun cara membuat dari teh kunyit asam ini adalah 1 ruas kunyit, kemudian yang kita bisa parut atau kita bisa memarkan saja, kemudian 1 sendok teh asam jawa, 500 ml air, dan gula aren secukupnya. Apakah ada yang kelewatan? Ya, sahabat Muas jangan heran ya, namanya teh kunyit asam, tapi minuman ini sama sekali tidak mengandung teh di dalamnya. Nah, adapun cara membuatnya, sahabat Muas, yang pertama adalah kita merebus air hingga mendidih, lalu kita tambahkan kunyit dan asam jawanya, kita masukkan gula aren sesuai dengan selera, dan kita masak hingga gula itu larut, dan kemudian adalah kita menyaring minumannya, lalu kita sajikan selagi hangat. Dan yang terakhir adalah sari temulawak dan juga madu. Temulawak adalah salah satu bahan herbal yang kaya akan kurkumin dan juga bermanfaat untuk meningkatkan dari sistem kekebalan tubuh. Kombinasi temulawak dan madu menghasilkan minuman yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memberikan dari efek hangat pada tubuh. Dan adapun bahan yang dibutuhkan juga sangat sederhana, yakni satu ruas temulawak, kita bisa parut, bisa kita memarkan, tergantung kita seleranya. Dan kemudian kita berikan 500 ml air dan madu secukupnya, sebagaimana kita ingin, lebih banyak atau mungkin lebih tipis. Dan adapun cara membuatnya adalah kita merebus air hingga mendidih, lalu kemudian kita memasukkan temulawak dan kita biarkan mendidih selama 10 menit hingga air ini berubah warna. Dan kita saring minumannya dan kita tambahkan madu sesuai dengan selera kita dan kita sajikan dalam keadaan hangat. Ya, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia 5 resep minuman herbal yang bisa kita buat sendiri di rumah. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, yang mana tadi malam juga habis hujan entah di jam berapa sampai jam berapa. Karena pokoknya saya tidur jam 1 lewat itu belum hujan, tapi sudah ada guntur-guntur ya. Nah, di subuh saya bangun sudah basah jalanan. Entah di jam berapa hujannya, mungkin di jam 2, jam 3, entah mungkin durasinya lama atau mungkin durasinya lebih cepat. Nah, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun manfaat-manfaat dari minuman-minuman yang telah kita sebutkan tadi ini tentunya ada sangat banyak macamnya, yang mana minuman-minuman ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Minuman herbal tentunya seperti wedang jahe, kunyit, dan sari temulawak ini mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan dari radikal bebas dan juga memperkuat sistem imun. Kunyit, temulawak, dan jahe ini memiliki senyawa aktif yang berperan sebagai antiinflamasi yang membantu dari mengurangi peradangan dan juga melawan infeksi. Dan yang kedua adalah menghangatkan tubuh. Jahe, kayu manis, dan rempah-rempah lainnya ini adalah minuman-minuman herbal yang dikenal memiliki sifat menghangatkan tubuh. Minuman seperti banrek dan juga teh serai kayu manis memberikan efek hangat yang langsung dirasakan setelah dikonsumsi. Dan tentunya cocok untuk mengatasi hawa dingin di musim hujan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pencernaan. Serai dan jahe ini membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi dari masalah perut seperti kembung dan mual. Dan minuman herbal ini dapat mengurangi gas di lambung dan juga meredakan gejala-gejala pencernaan yang sering kali muncul di musim hujan akibat perubahan pola makan. Dan yang berikutnya adalah detoksifikasi tubuh. Teh kunyit asam ini dikenal baik untuk detoksifikasi, membantu dari tubuh untuk membersihkan diri dari racun-racun. Yang kurkumin dalam kunyit juga ini membantu fungsi hati yang merupakan organ utama dalam proses detoksifikasi tubuh. Detoksifikasi ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap sehat selama musim hujan. Dan kayu manis, dan kemudian mengurangi stres dan meningkatkan mood. Ya, yang mana kayu manis dan juga serai ini memiliki aroma yang menenangkan. Tentunya sahabat semua sudah tidak asing lagi dengan, bahkan mungkin sudah terbayangkan bagaimana aromanya bahkan di saat tidak menciumnya, karena kita sering mencium kayu manis dan juga serai ini yang memiliki aroma yang menenangkan banget, yang dapat membantu dari mengurangi stres dan juga meningkatkan dari suasana hati kita. Dan tentunya minuman herbal dengan kayu manis seperti serai, teh serai dan kayu manis ini membantu merilekskan pikiran dan juga tubuh, terutama setelah kita beraktivitas seharian di tengah cuaca hujan yang mungkin seringkali nih ada teman-teman di luar sana yang kalau hujan, terobos aja lah. Nah, ini cocok banget pastinya. Karena mengkonsumsi minuman herbal ini selama musim hujan adalah cara alami yang juga efektif untuk menjaga daya tahan tubuh dan tetap hangat. Dan resep-resep minuman herbal seperti wedang jahe kunyit, teh serai kayu manis, banrek, teh kunyit asam, dan sari temulawak dengan madu mengandung berbagai bahan alami yang dikenal kaya akan manfaat kesehatannya. Dan selain memberikan kesehatan, minuman ini juga membantu melawan infeksi, memperkuat sistem imun, dan serta memberikan efek relaksasi pada tubuh. Dan mengonsumsi minuman herbal ini juga secara rutin dapat membantu dari kita untuk tetap sehat dan juga bugar meskipun cuaca sedang tidak menentu. Dan tentunya jangan lupa untuk kita juga selalu menggunakan dari bahan-bahan segar pastinya dan berkualitas agar manfaatnya juga lebih optimal dan bisa lebih kita dapatkan. Dan mungkin demikian sahabat Muas dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial lifestyle, dan kita akan kembali berjumpa dalam program ini di kesempatan berikutnya. Dan barakallahu fikum.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
6: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
5: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
6: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
7: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
8: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
7: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
8: Yo, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
9: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
11: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Radio Muad Bin Jabal
4: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal. Para pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muad di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan antara sahabat Muad apa nih yang sedang dilakukan di pagi ini? Ya, mungkin antara sahabat Muad ada yang sedang bersiap menuju tempat kerja, atau bahkan mungkin sudah ada di tempat kerjanya, atau mungkin di antara sahabat Muad ada yang masih bersantai di rumah karena mungkin masuk kerjanya di jam 8, di jam 9, atau aktivitasnya mungkin dimulai di jam-jam sebegitu. Nah, mungkin ada di antara sahabat Muad yang saat ini sedang santai, minum kopi, minum teh, sambil makan makanan ringan karena mungkin sudah mulai terasa lapar. Baru pagi tapi sudah mulai lapar. Nah, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat Muaz mungkin ada yang kalau makan itu ingin beda tempat, terus suasananya juga berbeda, rasanya juga berbeda, dan mungkin antara sahabat Muaz yang penasaran dengan rasa-rasa makanan-makanan Timur Tengah. Nah, sahabat Muaz, kami punya satu rekomendasi tempat makan untuk sahabat Muaz bisa cicipi, yakni adalah Almas Fried Chicken. Yang mana Almas Fried Chicken ini berbeda dengan tempat makan yang lainnya karena rasanya yang khas Timur Tengah, tetapi juga tetap ramah di kantong. Dan kami sangat merekomendasikan tempat ini yang bukan hanya sekadar ayam goreng biasa yang mereka jual, tapi mereka punya ayam rempah crispy yang khas dari Timur Tengah. Dan best sellernya dari Almas Fried Chicken ini adalah ayam Saudi Hot dan juga ayam Saudi Original. Dan tentunya yang bikin spesial adalah karena sahabat Muaz bisa milih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih, dan ada sambal saus garlic yang khas banget untuk menemani dari ayam rempah crispy, ayam Saudi Hot, dan ataupun ayam Saudi Original di Almas Fried Chicken ini. Dan untuk sahabat Muaz yang suka minum es teh setelah makan, di Almas Fried Chicken ini juga ada es tehnya, dan bahkan es tehnya ini gratis. Dan oleh karena itu, untuk sahabat Muaz, mari sahabat Muaz kalau lapar mungkin nanti siang untuk makan siangnya, sahabat Muaz ingin cari suasana yang berbeda, nah sahabat Muaz bisa langsung aja datang ke Almas Fried Chicken ini. Dan juga sahabat Muaz di Almas Fried Chicken ini itu memiliki dua jenis VIP room, yang mana kapasitas itu mencapai 30 orang. Tentunya ini tempatnya itu lebih nyaman, lebih privat, dan untuk sahabat Muaz yang mau mungkin bawa keluarga untuk makan bersama, atau mungkin bersama dengan teman-teman kantor di jam istirahat nanti, nah sahabat Muaz bisa langsung aja datang di Almas Fried Chicken ini. Dan sahabat Muaz juga, free day is free day, di spesial hari Jumat itu beli satu gratis satu sahabat Muaz. Oleh karenanya, jangan sampai sahabat Muaz melewatkan promo yang satu ini. Dan yang bikin hati adem juga adalah karena dari setiap penjualan di Almas Fried Chicken, 5% itu disedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan jadi insyaallah pokoknya kita makan enak dan sekaligus kita berbagi dengan mereka di sana. Dan karena ini penting sekali, harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Oleh karenanya, mari kita ajak keluarga dan juga kerabat kita untuk bersama-sama kita mencicipi dari makanan-makanan yang ada di Almas Fried Chicken. Dan untuk sahabat Muaz yang mau reservasi atau sekadar tanya-tanya dulu, sahabat Muaz bisa langsung menghubungi nomor berikut, yakni 0895-3339-23723. 0895-3339-23723. Atau sahabat Muaz bisa datang langsung di outletnya yang bertempat di Jalan Sawah-Sawah nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Dan selanjutnya sahabat Muaz kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda program Quran for Hafiz untuk menemani aktivitas pagi kita di kesempatan pagi hari ini. Yang mana mungkin antara sahabat Muas ada yang sedang beraktivitas di rumah, sedang membersihkan dan atau mungkin lain sebagainya sambil mendengarkan Radio Muas. Nah, kami hadirkan program ini untuk Anda dan sekaligus untuk bersama-sama kita murojaah tepatnya pada juz ke-29 dimulai dari surah Al-Ma'arij. Dan mari kita bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi dalam program Quran for Hafiz.
13: Quran for Hafiz.

0: القرآن فور حفيظ.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
0: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
5: Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, ada satu fase hidup yang sering datang tanpa permisi. Yang ini adalah dewasa. Ia tidak datang bersama dengan buku panduan, tidak pula hadir dengan pengumuman resmi bahwa kamu siap sekarang. Tahu-tahu kita sudah dituntut untuk mengerti, kita diminta untuk kuat, kita diharapkan untuk bijak, padahal di dalam hati masih ada anak kecil yang bingung, takut, dan bahkan merasa lelah. Ikhwatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari kita tumbuh tanpa pernah benar-benar disiapkan untuk dewasa. Kita diajar untuk patuh, tapi tidak diajar untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan. Kita dibiasakan untuk menurut, tapi tidak dilatih untuk memikul dari konsekuensi. Kita tahu apa itu dosa dan pahala, tapi tidak pernah benar-benar diajari bagaimana bertahan ketika hidup tidak lagi berjalan secara mulus, berjalan lurus. Maka jadilah kita dewasa yang canggung. Usia bertambah, tanggung jawab menumpuk, tetapi batin seringkali tertinggal. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah, dewasa yang datang lewat paksaan bukan persiapan. Sebagian orang menjadi dewasa karena keadaan, bukan karena kesiapannya. Ada yang harus cepat matang karena kehilangan orang tua, ada yang dipaksa kuat karena ekonomi, dan ada pula yang belajar tangguh karena tak punya tempat untuk bersandar. Islam memahami kondisi ini karena tidak semua kedewasaan lahir dari proses yang ideal. Sebagian justru lahir dari luka, dan Allah tidak menilai manusia dari rapi, tidaknya. Itu perjalanan. Tetapi dari kesungguhan bertahan dalam sebuah ujian. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini bukan hanya janji bahwa hidup itu akan mudah, tetapi jaminan bahwa tidak ada ujian yang datang tanpa kapasitas untuk bertahan. Meski kapasitas itu baru kita sadari setelah mungkin terjatuh berkali-kali. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dewasa bukan hanya soal tahu segalanya, tapi tahu kepada siapa bersandar. Kesalahan besar dalam memahami dewasa adalah mengira bahwa dewasa berarti tidak boleh rapuh. Padahal dalam Islam, kedewasaan justru terlihat ketika seseorang tahu kemana membawa rapuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling dewasa secara iman dan juga akhlak, tetapi menangis, tetapi mengadu, tetap untuk bersimpu dalam doa. Kedewasaan beliau bukan hilang, bukan pada hilangnya rasa lemah, tetapi pada kejelasan arah ketika ia lemah. Banyak dari kita tumbuh dengan kalimat sudah gede, masih begitu. Padahal yang lebih jujur seharusnya sudah dewasa. Maka wajar jika merasa lelah, asal tidak menyerah. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada luka yang jarang dibahas. Luka karena tidak pernah diajari, tidak diajari mengelola emosi, tidak diajari menyusun prioritas, tidak diajari berdamai dengan kegagalan, tidak diajari bahwa hidup kadang abu-abu, tetapi tidak selalu hitam putih seperti di buku pelajaran. Islam tidak menuntut manusia untuk langsung sempurna. Yang dituntut adalah belajar dan juga bertumbuh. Bahkan tobat sendiri adalah bukti bahwa Allah membuka ruang bagi manusia yang jatuh karena ketidaktahuan, keliru karena ketergesaan, dan salah karena keterbatasan. Dewasa dalam Islam ini bukan tentang tidak salah, tetapi tentang tidak membela kesalahan dan tidak betah berlama-lama untuk berada di dalamnya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tampak dewasa secara fungsi, bekerja, mengurus keluarga, memikul peran, tetapi hatinya kering. Semua dijalani sebagai beban, bukan amanah. Ini bukan kedewasaan yang utuh, melainkan kelelahan yang dipendam. Islam mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab tanpa kehilangan rahmah, dan ketegasan tanpa mematikan empati, dan kemudian keteguhan tanpa memusuhi diri sendiri. Jika hari ini kita dewasa tanpa pernah benar-benar untuk disiapkan, itu bukan aib. Aibnya adalah ketika kita menolak belajar, enggan bertanya, dan enggan kembali kepada Allah. Menjadi dewasa tanpa persiapan yang memang menyakitkan. Tentunya, tapi seringkali justru disanalah Allah menempa manusia. Tidak semua dewasa karena bimbingan. Sebagian dewasa karena doa yang tak henti dipanjatkan dalam diam. Sebagian dewasa karena berkali-kali jatuh, ia memilih bangkit tanpa tepuk tangan. Dan mungkin kedewasaan paling jujur adalah tetap berjalan meski tahu diri belum sepenuhnya untuk siap untuk melakukannya. Sambil terus belajar, sambil terus meminta petunjuk, dan sambil terus berharap rahmat Allah tidak pernah jauh darinya. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ada apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda dalam quotes Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut kita akan bersama dalam program Info Dunia Islam. Oleh karenanya tetap bersama kami di 94,3 FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Para pendengar Radio Mu'adh dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi 20 Mei 2026, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan terlebih dahulu kita dengarkan bersama headline Info Dunia Islam.
0: Headline Info Dunia Islam.
5: Pemerintah Kota Kendari siapkan strategi penanganan banjir, pelebaran drainase hingga pengerukan sedimentasi. Wabah Ebola di Kongo meluas, korban tewas capai 131 orang. Itulah dia headline Info Dunia Islam kita di kesempatan pagi hari ini. Berikut berita selengkapnya.
0: Info Dunia Islam.
5: Kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan berita dari dalam negeri. Kita mulai dari berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara benahi 8 sekolah di kepulauan dan juga daratan, rehab gedung hingga RKB. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperbaiki sarana dan juga prasarana di 8 sekolah pada tahun 2026. Sekolah tersebut tersebar di kawasan kepulauan sebanyak 6 sekolah dan 2 lainnya berada di wilayah daratan. Perbaikan fasilitas pendidikan ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Sultra Andi Sumangeruka dan Wakil Gubernur Hugua di sektor pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan belajar mengajar serta memperkuat daya saing sumber daya manusia di daerah. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sultra, Profesor Aris Badara mengatakan sekolah yang dibenahi meliputi penataan halaman sekolah di SMKN 4 Bau-Bau atau SMK Pelayaran di Pulau Makassar, Kota Bau-Bau. Kemudian, penataan halaman sekolah di SMN 1 Batauga di Kabupaten Buton Selatan untuk mendukung kenyamanan di lingkungan belajar siswa. Selanjutnya, pembangunan kantor atau ruang guru di SMAN 1 Tongkuno, Kabupaten Muna, rehabilitas gedung sekolah di SMAN Lantea di Kabupaten Wakatobi. Selain itu, rehabilitas ruang kelas baru RKB di SMAN 2 Tomia Kabupaten Wakatobi untuk menunjang proses belajar mengajar yang lebih layak dan aman bagi peserta didik. Penataan halaman sekolah di SMAN 1 Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Pemerjaan paving block di halaman sekolah di SMKN 2 Tirauta di Kabupaten Kolaka Timur. Lalu, pengadaan alat marching band di SMAN 1 Lasalimo Selatan di Kabupaten Buton untuk mendukung pengembangan bakat dan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Profesor Aris juga menyampaikan Pemprov Sultra juga berencana menyalurkan bantuan pendidikan tambahan di Kabupaten Wakatobi. Menurutnya, bantuan dan penataan sarana dan prasarana di Wakatobi ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sultra yang sebelumnya diumumkan pada peringatan hari ulang tahun ke-62 Sulawesi Tenggara. Selain melalui APBD Provinsi, Pemprov Sultra juga terus mendorong sekolah agar memperoleh program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Pemerintah berharap capaian bantuan pusat tahun ini dapat menyamai tahun sebelumnya yang mencapai 146 miliar untuk pengembangan sarana pendidikan di Sulawesi Tenggara. Guru Besar Universitas Indonesia menyebutkan pembebasan 5 WNI aktivis Gaza jangan libatkan negosiasi bilateral dengan Israel. Dikutip dari Minanews, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia untuk menghindari negosiasi bilateral langsung dengan Israel dalam upaya pembebasan 5 warga negara Indonesia yang ditahan saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Ia menilai kasus tersebut bukan persoalan bilateral Indonesia-Israel, melainkan isu internasional yang menyangkut hukum humaniter dan solidaritas global terhadap Palestina. Menurut Hikmahanto, yang disampaikan pada Selasa 19 Mei, langkah paling tepat bagi Indonesia adalah melakukan koordinasi bersama negara-negara lain yang warganya juga ditahan Israel dalam intersepsi terhadap armada kemanusiaan tersebut.